0: Karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi...
5: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
9: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
9: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
9: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
11: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
9: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
12: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
13: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
14: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
16: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
17: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
16: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
17: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya mau informasikan bahwa sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini kondisi cuacanya cukup cerah, sehingga bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan rutinitas keseharian. Lepas dari Pro 3 Jakarta, pendengar, ada begitu banyak kabar juga yang nanti kita akan bahas, termasuk untuk sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi. Berkaitan juga dengan keberadaan tenaga pendidik begitu ya. Ini yang menjadi sorotan karena Indonesia itu masih menghadapi kekurangan guru di berbagai daerah. Berdasarkan data total, sekitar 560 ribu guru dibutuhkan. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah itu kembali membuka rekrutmen CPNS guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tahun ini. Namun hingga saat ini, masih ada juga sejumlah persoalan berkaitan dengan keberadaan tenaga pendidik. Satu di antaranya adalah guru honorer atau non-ASN yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan belum memperoleh kepastian status. Di Jawa Timur sendiri tercatat masih ada sekitar 2.295 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan kebutuhannya masih terus dipetakan. Lantas mengapa ya kekurangan guru masih terjadi ketika masih ada guru honorer yang mengabdi? Ini poin penting gitu ya. Karena berkaitan dengan kekurangan tenaga pendidik, kemudian pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS, apakah ini menjawab begitu ya persoalan tersebut? Sedangkan masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi berkaitan dengan keberadaan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Apa persoalannya terletak pada formasikah, anggarankah, regulasikah, atau distribusi tenaga pendidik? Dan sejauh mana pengangkatan guru honorer bisa menjadi solusi juga untuk mendukung kebutuhan guru nasional? Itu nanti kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada Bapak M. Yuda, SPD, MPD, Ketua Satu Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, dan juga Ibu Dr. Reni Astuti, SSI, MPSDM, anggota Komisi 10 DPR RI. Berkaitan hal tersebut, nanti kita akan coba sampaikan juga ya informasinya untuk Anda sebagai pembuka. Dan Anda yang ingin memberikan pendapat, komentar, ataupun berbagi informasi bagi kami, tetap line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Surabaya kami hadirkan untuk Anda.

0: kebutuhan guru ataupun tenaga pendidik yang disinyalir di Indonesia masih kurang sekitar 561.000, Kemendikdasmen itu mewacanakan akan membuka rekrutmen CPNS guru tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemerintah akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS guru 2027. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Indonesia. Dan Muti mengungkapkan jumlah kekurangan guru di Indonesia mencapai 561.000 orang. Dan guna mengatasi hal ini, pemerintah akan membuka penerimaan dan mengangkat guru berstatus PNS untuk ditugaskan di daerah yang mengalami kekurangan. Penerimaan CPNS guru ini akan memakai skema tes berbasis meritografi, artinya kelulusan akan ditentukan oleh kualitas dan mutu pendaftar. Syarat CPNS sendiri itu juga sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Agar pendaftaran lebih matang, calon guru itu bisa memperhatikan begitu ya berkaitan dengan persyaratannya. Karena ya tentu ini menjadi peluang juga begitu ya untuk mereka yang memiliki spesifikasi khusus untuk bisa mengikuti seleksi ini. Namun, di sisi yang lain berkaitan dengan kekurangan guru yang kemudian diberikan solusi berkaitan dengan rekrutmen CPNS di tahun 2027, ini juga masih menimbulkan atau menyisakan sejumlah cerita berkaitan dengan keberadaan guru honorer. Di ruang-ruang kelas sederhana, mereka ini berdiri setiap pagi dengan semangat yang tidak pernah benar-benar padam. Dan mereka mengajarkan bagaimana cara bisa membaca, berhitung, hingga membentuk generasi masa depan. Namun di balik papan tulis, ada kegelisahan yang tidak pernah usai. Bagaimana mungkin mereka mendidik anak-anak bangsa dengan kesejahteraan yang begitu minim? Pernyataan ini kembali mencuat begitu ya, ketika memang berkaitan dengan kekurangan guru di Indonesia itu dibicarakan. Karena banyak nih gitu ya guru-guru yang statusnya masih honorer hingga 2026 masih sangat banyak dan mereka belum mendapatkan kepastian berkaitan dengan statusnya. Dan fakta lainnya yang cukup memprihatinkan adalah guru yang menerima honor 300 ribu per bulan itu masih ada. Ketika ditanya memang ya jumlahnya pun juga cukup banyak. Miris ya. Jadi ini tentu menampar wajah pendidikan Indonesia di saat pemerintah menggulirkan berbagai macam program prioritas, ribuan guru honorer justru masih menunggu kepastian status dan juga kesejahteraan. Lantas apa yang salah begitu ya? Tadi apakah memang benar ini persoalan distribusi kah begitu ya? Atau persoalan pemetaan kah? Atau apa yang menjadi penyebab begitu ya? Formasinya, anggarannya, regulasinya atau apa begitu ya? Ketika di Tengarai ada 561 guru yang dibutuhkan karena kekurangan guru di Indonesia, kemudian disampaikan bahwa akan ada rekrutmen CPNS. Apakah ini menyelesaikan permasalahan atau itu tadi menimbulkan gesekan atau persoalan baru lainnya? Karena kita juga melihat masih ada guru-guru honorer gitu, yang sampai hari ini pun belum jelas statusnya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital toh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI.

Berkaitan dengan tema kita nanti ya, pada sesi dialog aspirasi, Indonesia memang kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni kekurangan tenaga pendidik. Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, angka kebutuhan guru ini justru masih menunjukkan jurang yang cukup lebar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, ini mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih membutuhkan sekitar 561 guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan dan wilayah di tanah air. Dan angka tersebut menjadi sinyal bahwa sistem pendidikan masih memerlukan tambahan tenaga pengajar dalam jumlah besar. Kondisi ini memunculkan kembali wacana pembukaan rekrutmen CPNS guru, dan DPR menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema pengangkatan guru melalui jalur pegawai negeri sipil, bukan hanya mengandalkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dan menurut DPR, kebutuhan 561 ribu guru maksudnya bukan sekedar angka statistik. Di lapangan, kekurangan guru itu berdampak pada distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan guru mata pelajaran tertentu, sementara daerah terpencil juga masih mengalami kesenjangan layanan pendidikan. Dorongan pembukaan CPNS guru dinilai sebagai salah satu opsi untuk memperkuat keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan. Skema tersebut diharapkan bisa memberikan ruang bagi lulusan pendidikan profesi guru dan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk berkompetisi menjadi aparatur sipil negara. Selain membahas kekurangan guru, DPR juga menyoroti nasib P3K pada waktu yang hingga kini masih menjadi perhatian banyak tenaga honorer. Kepastian mengenai arah kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu pun, maupun skema kepegawaian, itu juga masih dinantikan oleh para guru di berbagai daerah. Artinya memang apakah benar ketika perekrutan CPNS ini bisa menjadi solusi ketika mengatasi kekurangan tenaga pendidik, dan bagaimana juga ketika mereka yang sudah memiliki status honorer, mengajar puluhan tahun begitu ya, masih tetap menantikan statusnya, kejelasan statusnya. Nah, ini seperti apa? Persoalan kekurangan guru juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kualitas proses belajar mengajar. Ya, karena tentu ini akan sangat berkorelasi. Ketersediaan guru yang memadai berkaitan langsung dengan pemerataan pendidikan, efektivitas pembelajaran, serta pencapaian target pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan guru yang mencapai ratusan ribu orang menunjukkan bahwa regenerasi tenaga pendidik harus menjadi agenda strategis. Banyak guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara kebutuhan pembelajaran terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah peserta didik dan pembukaan satuan pendidikan baru. Dan DPR memandang solusi atas kekurangan 561 ribu guru memerlukan pendekatan yang komprehensif. Rekrutmen CPNS guru, optimalisasi P3K, serta perbaikan distribusi tenaga pendidik menjadi bagian dari langkah yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Apabila kebutuhan guru tidak segera dipenuhi, ya dikhawatirkan nanti ya sejumlah daerah akan menghadapi keterbatasan layanan pendidikan dalam jangka panjang. Karena itu, usulan pembukaan kembali formasi CPNS guru menjadi salah satu agenda yang kemudian mengemuka dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah sendiri juga masih memiliki ruang untuk mengevaluasi kebutuhan aparatur di sektor pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kebutuhan real di lapangan. Di tengah besarnya kebutuhan tersebut, kebijakan rekrutmen guru dipandang menjadi salah satu penentu keberlanjutan pembangunan pendidikan Indonesia pada masa mendatang. Tema kita, kekurangan guru dan rekrutmen CPNS, sudahkah menjawab kebutuhan? Nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber kita dalam sesi diskusi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Perjalanan Surabaya pagi ini pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi di edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan kami turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami nanti dalam sesi tanya-jawab melalui line telepon 5345474 atau WA 081-33-1-4-9-92. Selain dua line tersebut, Anda juga bisa menggunakan kolom komentar kami yang ada di aplikasi RRI Digital bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming ataupun menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Karena siaran kita pagi ini juga disiarkan di kanal YouTube RRI Surabaya. Tema kita berkaitan dengan kekurangan guru dan rekrutmen CPNS. Sudahkah menjawab kebutuhan? Karena tadi di awal begitu ya, saya juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini masih menghadapi kekurangan guru di berbagai daerah. Berdasarkan data, total sekitar ada 561 ribu guru yang dibutuhkan. Di sisi lain, pemerintah ini berencana kembali membuka rekrutmen CPNS guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tahun depan. Namun hingga kini, masih banyak guru honorer atau non-ASN yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum memperoleh kepastian status. Nanti kita coba tanyakan, di Jawa Timur bagaimana kondisinya juga begitu ya? Dan tentu ini upaya untuk bisa terus memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas di sektor pendidikan kita. Apakah penyebab dari kekurangan guru yang masih terjadi hingga hari ini, meskipun sudah ada begitu dia guru honorer yang mengabdi, dan apa persoalannya terletak pada formasikah, anggarankah, regulasi atau distribusi tenaga pendidik, dan sejauh mana pengangkatan guru honorer itu nanti juga bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan guru nasional. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini. Namun kita masih menunggu gabungan Ibu Dr. Reni Asuti, SSI, MPSDM, anggota Komisi 10 DPR RI. Namun yang sudah bersama kami ada Bapak M. Yuda, SPD, MPD. Beliau adalah Ketua Satu Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Suara saya sudah kedengaran dengan jelas Mbak.
0: Terdengar begitu Pak Yuda. Ya, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kembali kita bersua begitu ya di edisi kali ini masih membahas berkaitan dengan persoalan-persoalan di dunia pendidikan. Satu di antaranya kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia yang disinyalir masih terus harus dipenuhi begitu ya. Kalau di awal begitu saya ingin tanyakan kepada Pak Yuda, berdasarkan pemetaan dari PT KNI, seberapa serius sih kondisi kekurangan guru saat ini? Khususnya mungkin untuk wilayah Jawa Timur begitu Pak, bagaimana?
1: Teman-teman di lapangan ini Mbak, walaupun memang kenyataannya kalau skala nasional kurang lebih yang sudah disampaikan Mbak
0: Sally tadi ya. Ada 561 ribu ya.
1: Ini memang tersebar di seluruh Indonesia tentunya dari ini kemudian. Di Jawa Timur sendiri juga masih terdapat kekurangan. Walaupun teman-teman ini di berbagai daerah juga terdapat kendala ini untuk koordinasi dengan Pemda masing-masing. Ini salah satu contoh begini, Mbak. Kekurangan itu tidak menjadi serta-merta pemerintah ini benar-benar memperhatikan dari kekurangan. Karena apa? Di sebagian daerah di wilayah Jawa Timur ini bahkan ada teman-teman honorer kemarin data non-ASN yang sudah ada itu sempat diberhentikan dengan dasar tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2020. Sedangkan tenaga mereka ini dibutuhkan. Ini yang menjadi tumpang tindih sebenarnya yang perlu kita konfirmasi nanti dengan beliau yang dari Komisi 10 Bu Reni ya nantinya tentu.
0: Begitu. Baik. Ya. Artinya memang kita mengamini bahwa kondisi tenaga pendidik di Indonesia ini masih kurang begitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan. Namun ketika pemerintah mewacanakan akan ada rekrutmen CPNS guru, agaknya ini sedikit tumpang tindih juga dengan keberadaan teman-teman honorer yang sampai hari ini juga masih menanti status atau kejelasan statusnya begitu Pak. Nah ini bagaimana juga menyikapi dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan rekrutmen CPNS? Apakah ini sebagai sebuah solusi untuk bisa mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik begitu?
1: Perekrutan CPNS tentu bagian dari penyelesaian. Tetapi harapan kami dari forum guru ataupun tenaga pendidikan juga ada harapan besar bahwa penyelesaian itu memang skema yang di laksanakan pemerintah adalah melalui DPS sekaligus P3K itu sendiri tentunya. Karena P3K sendiri teman-teman kan masih banyak yang statusnya perwakil, dan itu juga sedang menunggu kepastian. Dan kebetulan tanggal 29 kemarin saya sendiri juga sudah sempat ke Pak Sudi Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI. Beliaunya sudah menyampaikan bahwa nanti di tanggal 16 Presiden akan memberikan kado istimewa buat teman-teman. Nah, itu mungkin nanti akan direalisasikan di tanggal 14. Ini yang sedang ditunggu oleh teman-teman. Maka dari itu semoga ada regulasi terbaru yang sekiranya memang benar-benar menjadi kado terindah menjelang peringatan HUT RI yang ke-81 ini nantinya, Mbak. Okay. Nah, harapan kami dari perekrutan CPNS untuk menutupi kekurangan ini, sekali lagi, dibutuhkan kejelasan teman-teman yang paruh waktu sekalian untuk dijadikan penuh waktu. Atau juga teman-teman yang statusnya masih non-ASN, ini kiranya diselesaikan untuk bisa menutupi kekurangan itu. Karena apa? Apa yang dilakukan pemerintah walaupun melaksanakan CPNS atau saya rasa masih tetap untuk jadi kekurangan. Karena saudara-saudara kita, senior kita yang statusnya PNS itu sudah banyak yang pensiun. Nah, tiap tahun saja bisa diperkirakan antara 600 sampai 700 begitu kan, 700 ribu yang pensiun. Itu artinya selalu akan terjadi kekurangan. Sedangkan di lapangan tenaga non ASN ini sebenarnya tinggal sedikit kemarin itu yang masih tercecer. Pastinya benar melalui CPNS itu dan sekaligus kiranya P3K ini juga dirampungkan.
0: Oke, baik. Artinya memang harus ada pemetaan begitu ya berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik secara menyeluruh. Agar tadi kita mengetahui secara pasti berapa kekurangannya, daerah mana yang membutuhkan, kemudian juga memetakan. Kalau kita lihat banyak memang guru-guru yang juga sudah mulai memasuki masa purna tugas ataupun pensiun. Kemudian ketika diisi dengan rekrutmen CPNS, ini juga sah-sah saja kata Pak Yuda. Namun bagaimana juga menuntaskan persoalan berkaitan dengan keberadaan guru P3K paruh waktu dan juga honorer begitu ya Pak. Harapannya tidak tumpang tindih, tapi bagaimana keselarasan itu bisa diwujudkan dan bisa memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia. Tapi kalau melihat gitu ya kondisi di lapangan masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Padahal tadi sudah disuplai juga dengan adanya ribuan guru honorer yang masih aktif mengajar. Kira-kira apa sih faktor penyebab dari kekurangan guru guru itu sendiri begitu Pak? Apakah memang formasinya, pemetaan yang kurang baik, data yang tidak akurat atau apa Pak?
1: Formasi memang masih belum mencukupi Mbak untuk kebutuhan. Walaupun formasi itu sudah dipetakan sebenarnya.
0: Okay.
1: Dengan adanya maka keluarlah formasi yang ada. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit daerah itu mengusulkan formasi yang masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Okay. Karena apa? Alasannya adalah fiskal. Kembali lagi daerah masing-masing. Itu alasan salah satunya. Tetapi kemarin kami mencoba menyampaikan aspirasi ke Pak Sufmi Dasko sekaligus ada Pak Mensesnek di tanggal 29 Juli kemarin di ruang tugasnya Pak Sufmi Dasko. Beliaunya sebenarnya menyetujui kalau ada anggaran ini pengalian ke pusat. Artinya biar daerah itu tidak ditakuti oleh kemampuan fiskalnya. Begitu. Kami memang supaya ditarik ke pusat, beliaunya juga menyetujui itu, tetapi ada harapan kiranya daerah juga jangan semena-mena nanti setelah diangkat oleh pusat, tiba-tiba tanpa sepengetahuan pusat, daerah berikut kembali honorer. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau mau ditarik pusat.
0: Okay.
1: Nah, dari formasi kebutuhan, ini jelas masih belum maksimal karena alasan pertama tadi kemampuan fiskal daerah masing-masing. Nah, tetapi kalau memang mau ditarik ke pusat, Mbak, ini yang menjadi harapan besar memang teman-teman honorer atau PKK agar nasib mereka juga jelas begitu. Khususnya teman-teman paruh waktu yang hari ini honor mereka itu sangat bervariasi. Di bawah jutaan rupiah itu masih terjadi di berbagai daerah. Bahkan mohon maaf ratusan ribu, 300 ribu itu masih banyak. Bahkan saudara kita yang di Dompu walaupun sudah terima SK, sudah terima SK P3K ini, tapi mereka 0 rupiah. Tidak
0: baik.
1: Berarti kembali ke keuangan daerah dengan alasan kemampuan keuangan daerah itu tidak tidak mencukupi, tidak bisa menyelesaikan honor mereka, gaji mereka. Nah, maka dari itu harapan besar kami memang ditarik ke pusat untuk anggaran ini, agar nanti pusat juga tahu benar-benar kekurangannya ini berapa, realnya berapa di lapangan.
0: Oke, jadi memang murni atau mutlak karena formasi yang kemudian tadi juga berkaitan dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah begitu ya, sehingga ya tentu akan ada upaya membuat sebuah sistem yang menyeluruh agar keterpenuhan berkaitan dengan tenaga pendidik ini bisa dilakukan secara merata. Tadi dikatakan juga CPNS boleh, asalkan tadi juga memperhatikan bagaimana dengan tenaga pendidik yang statusnya saat ini masih honorer ataupun juga P3K paruh waktu. Dan kalau bilang juga ini Pak berkaitan dengan mata pelajaran atau jenjang pendidikan, ini juga meratakah begitu ya? Apa yang paling banyak mengalami kekurangan guru saat ini? Ada kekhususankah atau memang nyaris semua mata pelajaran pun juga kondisinya sama begitu Pak?
1: Nah, ini saya rasa perlu ada pendataan yang lebih real lagi, pendataan
0: okay.
1: Atau data itu diperiksa, dicek kembali agar benar-benar ini nanti menjadi fit gitu ya.
0: Yeah.
1: Salah satu contoh di daerah Bangkalan itu ada salah satu teman di Jawa Timur ini Mbak ya, kebetulan statusnya itu sudah jelas, sudah bersertifikasi, tapi tidak bisa menerima tunjangan profesi guru tersebut walaupun statusnya sudah sertifikasi itu dengan alasan tidak bisa ditempatkan atau tidak bisa memenuhi di tempat tugas itu sesuai dengan sertifikat yang dia ampu begitu. Artinya kan seorang yang sudah bersertifikat IPS misalnya judulnya di sertifikatnya itu ternyata ditempatkannya itu mengampu tugas sebagai PAI, guru agama.
0: Ya.
1: Nah, ini kan nanti tidak ngeling, data di Rapodik itu tidak ngeling. Nah, berarti ada kekurangan guru agama, tetapi di IPS sendiri juga tidak terpenuhi. Nah, ini yang kalau memang ditempatkan di posisinya masing-masing dengan jelas, ini kan nanti bakal ketemu. Oh, berapa, dan IPS berapa misalnya yang ada di jenjang SMP. Begitu juga untuk guru kelas dan map lainnya di tanah SD. Saya rasa gitu, Mbak.
0: Oke, artinya memang kita masih dihadapkan pada soal keakuratan data begitu Pak, untuk kesesuaian data tadi ya, bagaimana keterpenuhan guru mapel tertentu mungkin atau kebutuhan masing-masing wilayah. Nah, ini agaknya masih menjadi PR begitu ya, bagaimana seharusnya data itu bisa ditampilkan secara akurat. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab begitu Pak Yuda.
1: Ya, saya rasa itu salah satu penyebab, walaupun saya sudah percaya lah yang ini sudah melakukan hal yang terbaik, dan ini persentasenya memang kecil kalau menurut saya, tetapi nanti kalau sudah fix data itu sudah benar-benar real, sudah 100% fix, nah itu nanti akan bisa terbaca skala nasional, oh benar-benar kekurangannya itu sekian dan harus terpenuhi dari jalur yang mana, apakah jalurnya CPNS ataukah jalurnya akan begitu. Sedangkan sendiri ini kan antri begitu. Saya percaya teman-teman P3K, walaupun sebenarnya juga berharap yang usianya masih di bawah 35 tahun ini kan diberi kesempatan untuk bisa ikut seleksi CPNS, kan begitu.
0: Iya.
1: Ini sudah antri panjang. Sedangkan itu teman-teman yang fresh graduate ini juga bisa ditampilkan, juga bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Tidak apa-apa, seiring berjalan keduanya saya rasa akan sangat bagus sekali. Jangan dilupakan yang P3K baru waktu ini yang sudah antri sekian waktu mereka melaksanakan tugas di lembaga masing-masing, punya pengabdian masing-masing, selaras dengan itu pula dilaksanakan seleksi CPNS. Nah, dan opsi baru ini Mbak, kami menawarkan opsi sebenarnya.
0: Apa itu Mbak?
1: Teman-teman P3K ini kan juga berharap nasibnya penuh dengan kejelasan di akhir masa waktunya nanti, di saat usia purna sudah mendekati, ini sudah mulai gelisah teman-teman. Dan bahkan di tahun ini sudah banyak terjadi teman-teman kita karena statusnya itu masih seorang P3K, kemudian masa usia sudah mencapai 60 tahun, kan mengalami masa purna. Dan mereka tidak dapat apa-apa hari ini. Sedangkan pengabdian honornya 20 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang lebih 20 tahun. Mereka ini kasihan. Dan memberikan sumbangsi terbaiknya kepada masyarakat ini, tetapi pemerintah masih belum memikirkan yang mereka statusnya purna dari P3K ini. Mereka tidak Mungkin mumpung Bu Reni ini sudah masuk sepertinya,
0: oh,
1: Mbak.
0: Ya.
1: Saya rasa
0: Oke, baik.
1: kita semoga ini bisa dikawal, nanti kiranya bisa tersampaikan ke pemerintah dan ada realisasi yang bisa memuaskan.
0: Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Yuda ini adalah realita di lapangan begitu ya. Bagaimana kondisi tenaga pendidik yang ada di Indonesia, terlepas dari kekurangan tenaga pendidik yang kemudian akan diisi dengan rekrutmen CPNS begitu ya. Namun masih ada sejumlah permasalahan tadi berkaitan dengan status guru honorer, P3K paru waktu dan lain sebagainya. Berkaitan juga dengan kesejahteraan, keakuratan data begitu ya, sehingga data ini akurat begitu ya, untuk bisa dipetakan juga mana-mana nih mata pelajaran yang memang membutuhkan tenaga pendidik, kemudian penempatan dan sebagainya. Banyak juga yang tadi menerima SK tapi gajinya pun belum sesuai dengan SK yang diterima. Agaknya PR-nya masih cukup banyak. Saya menyapa terlebih dahulu ada Ibu Dr. Reni Asuti, SSI, MPSDM, anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi, selamat pagi Mbak Sari dan Pak Yuda, Bapak, salam kenal, ketemu di sini.
0: Ya, terima kasih Bu Reni, sehat selalu. Ini berkaitan dengan rekrutmen CPNS guru untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di Indonesia. Nah, ini kalau tadi begitu banyak hal yang sudah digambarkan realita di lapangan oleh Pak Yuda, begitu ya. Sejauh mana sih sebenarnya Bu Reni melihat begitu ya, bahwa kebijakan satu diantaranya kita coba bahas berkaitan dengan rekrutmen CPNS itu mampu menutup kebutuhan sekitar 561 ribu guru secara nasional. Sedangkan permasalahan di belakangnya pun juga masih sangat banyak seperti yang disampaikan Pak Yuda. Bagaimana Bu Reni?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari, Pak Yuda. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan ya Mbak ya, tentu kita semua sudah sepakat bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis.
0: Yeah.
2: Kenapa kemudian di Indonesia ini ada hari guru ya? Karena guru dengan profesi yang mulia, mendidik anak-anak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di guru. Gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita juga meyakini bahwa kesejahteraan guru dan perlindungan hukum terhadap guru itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kalau kita kemudian bicara tentang kesejahteraan, maka di sana ada hak-hak kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, oleh negara. Di sisi yang lain, kita juga memahami bahwa peran guru yang sangat strategis itu, maka harus ada kecukupan jumlah guru. Karena ini nanti akan terkait dengan seberapa besar ya, anak-anak kita ini mendapatkan pembelajaran yang optimal. Ketika kemudian guru tidak cukup, ya, bahkan double-double, sebagaimana saya temui di lapangan, ya, karena jumlah guru yang pensiun tidak seimbang dengan formasi yang disiapkan oleh pemerintah, atau mungkin juga kebutuhannya tidak sesuai, kebutuhannya tidak tercukupi gitu ya, maka yang terjadi adalah kekurangan guru. Saat ini itu terjadi di Surabaya contohnya, itu pun terjadi kekurangan guru sampai ribuan. Ya, belum lagi ketika kita bicara di daerah 3T, di daerah 3T yang terpencil ya, termarginalkan, itu juga malah lebih-lebih lagi kekurangan guru. Kemudian distribusi guru yang juga masih belum merata, ya itu juga masih menjadi PR. Dalam berbagai kesempatan di Komisi 10, ketika ketemu dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan terkait dengan kesejahteraan guru. Bahkan pada waktu itu saya menyampaikan agar ada semacam roadmap. Bahkan pertanyaannya gampangnya begini, kapan guru di Indonesia ini minimal pendapatannya UMK? Itulah, sederhananya begitu. Ya. Karena sebagaimana tadi Pak Yuda sampaikan, kondisi saat ini ada yang masih di bawah 1 juta, bahkan untuk yang paruh waktu, ada yang kemudian di bawah, ada yang ratusan ya, yang tadi disampaikan, bahkan ada yang nol tadi disampaikan. Ada beberapa faktor, ada karena problem fiskal daerah. Sebenarnya fiskal ini kan juga tidak bisa kemudian karena fiskal kemudian kita biarkan guru tidak sejahtera, kan juga tidak begitu sebenarnya. Harus ada solusi apa yang harus kemudian ditata, di apa namanya, dikelola anggaran itu semaksimal mungkin agar guru tidak senantiasa menjadi tanda petik korban bahwa ya wis lah sak mono ae apa jenenge pendapatannya atau penghasilannya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini harus benar-benar diperhatikan ya oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB karena nanti terkait dengan rekrutmen, formasi, dan sebagainya itu ada di sana. Jadi, urusan guru sebenarnya bukan hanya dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah semestinya, tetapi juga Kemenpan RB harus memiliki kepedulian terhadap bagaimana kemudian kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini terkait dengan ketercukupan guru yang ada. Baik itu kemudian apakah nanti yang tadi disampaikan, misalkan apakah kemudian guru paruh waktu ini kapan sampai dia penuh waktu. Ini semestinya tidak boleh berlama-lama. Karena guru paruh waktu ya, tugasnya itu kan penuh waktu, bahkan berlebih. Nah, tetapi gajinya paruh waktu, statusnya paruh waktu. Ini jadi kontra gitu ya. Pertama tentu yang paruh waktu ini harus segera dituntaskan menjadi paruh waktu. Kemudian kesempatan untuk formasi CPNS. Ya. Tidak lama lagi informasinya akan ada rekrutmen CPNS. Nah, CPNS ini sebenarnya kalau dilihat dari jumlah, itu biasanya guru dan nakes itu tinggi. Tetapi tingginya angka formasi guru ternyata belum mencukupi dari kebutuhan guru itu sendiri, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita tentu mendorong terkait dengan rekrutmen CPNS ini memberikan porsi yang besar terhadap guru. Kemudian siapa yang punya kesempatan untuk masuk menjadi formasi CPNS, ya? Terkait dengan usia tadi misalkan. Jadi jangan sampai kemudian guru yang punya masa bakti yang sudah begitu panjang ya, dan kemudian pada waktu itu formasi di setiap tahunnya itu memang terbatas sehingga dipenuhi oleh yang memiliki syarat-syarat yang lain gitu ya, terkait usia misalkan, maka sampai kapanpun dia gak punya kesempatan untuk itu. Jadi semestinya ada semacam variabel komponen mereka-mereka para guru yang sudah mengabdi cukup lama gitu ya, mestinya punya semacam bobot gitu ya. Sehingga kemudian mereka juga punya kesempatan untuk bisa masuk di kriteria CPNS. Tentu ini juga tidak dalam rangka menghilangkan kesempatan para fresh graduate ya. Oleh karena itulah kemudian porsi formasi untuk guru ini harus diperbanyak, ya harus diperbanyak. Tentu pemerintah juga akan menghitung, ya berapa guru yang pensiun, ya berapa guru yang rekrut, gitu ya. Tapi pada dasarnya di sini adalah formasinya itu memang dibutuhkan, ya kemudian guru yang sudah lama mengabdi memiliki bobot sehingga diberikan kesempatan sehingga tidak terhalang karena usia. Walaupun mungkin usia ada batasan, tetapi usia yang berapa yang tepat yang kemudian diberikan menjadi kriteria itu harus. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan fiskal daerah. Ini kan sekarang lagi dalam diskusi, ini ditarik ke pusat apa enggak dan sebagainya gitu ya. Ketika kemudian nanti misalkan ditarik di pusat, ini harus benar-benar menjawab persoalan. Apakah kemudian fiskal pusat ini juga mampu meng-cover seluruh guru secara nasional? Ataukah transfer ke daerah yang diperbesar saja? Gitu ya. Itu yang kemudian nanti daerah juga tetap ya, kondisi saat ini hanya transfer dana ke daerahnya itu yang mungkin nanti bisa di tambah ya, disesuaikan. Kemudian daerah juga tidak sebegitu saja memutus guru apapun statusnya. Dan alhamdulillah lah beberapa saya lihat daerah-daerah misalkan Surabaya, kemudian daerah-daerah yang lain Tidak ada satu guru pun yang kemudian diberhentikan ketika transfer ke daerah kemarin itu berkurang. Gitu ya. Jadi keberlanjutan profesi dan tugas guru ini tidak boleh terputus hanya karena problem-problem keuangan, tetapi pemerintah harus mencari solusi bagaimana problem keuangan itu tidak menjadi penghambat terhadap tugas mulia guru, kemudian hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran, pengajaran, perhatian dari guru secara maksimal, kemudian jangan sampai tergerus juga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Saya kira ini banyak hal yang variabel, dan tentu saya melihatnya memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus meyakinkan kepada Kemenpan RB terkait dengan ini loh yang menjadi kebutuhan formasi guru CPNS atau P3K yang ada di Indonesia. Ini harus tersampaikan betul, dan kita sangat berharap Kemenpan RB juga punya perhatian besar terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Okay, saya kira seperti itu.
0: Baik, artinya memang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor ini juga dibutuhkan. Tadi real juga ini gambarkan gitu ya, bahwa harusnya memang ada sebuah sistem dan mekanisme yang mengatur. Bagaimana sih? Karena tadi kalau kita bicara tentang honorer gitu ya, itu usianya pengabdiannya juga cukup lama. Sedangkan kalau mengikuti dari awal untuk CPNS pun akan sangat kesulitan. Bagaimana porsi itu bisa dibagi secara berimbang agar itu tadi ya tidak ada kesan dalam tanda kutip pilih kasih atau tidak membagi formasi secara berimbang. Nah, ini PR yang harus dituntaskan. Belum tadi soal anggaran juga ya. Jadi benar-benar memang harus ada upaya begitu ya untuk memikirkan bagaimana strategi yang pas begitu ya agar semua keinginan, semua keberimbangan itu bisa ditampung dengan baik. Ditahan dulu Pak Yuda.
2: Ya, Mbak Zari, bisa dikit nambahin?
0: Oke, baik Bu Reni.
2: Ini ada momentum menarik sebenarnya, Mbak.
0: Apa itu?
2: Momentum menarik putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan anggaran MBG dari pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan. Ya. Saya kira ini menjadi sebuah momentum ya, bahwa ada alokasi yang ini nanti yang semula ya kan, jadi amanah konstitusi di pasal 31 ayat keempat ya, itu mengatakan bahwa anggaran pendidikan minimal ya itu adalah 20% APBN ya, termasuk juga nanti di APBD. Nah, ketika kemarin ada putusan MK bahwa anggaran MBG ini dipisahkan ya, jadi dipisahkan ya, berarti ada ruang fiskal, ruang anggaran yang ada di anggaran pendidikan ini yang bisa dioptimalkan. Nilainya kan cukup besar, sangat besar. Ya, saya kira ini menjadi momentum agar anggaran ini yang semula digunakan untuk MBG di anggaran pendidikan, karena anggaran MBG-nya mungkin nanti akan masuk di anggaran fungsi kesehatan, atau mungkin yang lain, maka ini masih ada porsi nih. Karena kalau ini nggak diisi, dia nggak akan 20% nih anggaran pendidikan kita. Tentu akan menyalahi konstitusi. Makanya harus diisi. Diisi dengan apa? Nah, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama. Di mana kemudian dianggarkan di, supaya masuk di anggaran fungsi pendidikan yang semula diisi oleh MBG itu.
0: Ya,
2: kemudian, apalagi? Ya tentu nanti bicara tentang sarana-prasarana sekolah, dan bicara tentang kalau pendidikan tinggi nanti bicara tentang anggaran riset ya, harus ditingkatkan gitu. Tetapi ini saya kira menjadi sebuah momentum, sehingga ketika kemudian kemarin itu pertimbangannya guru belum mendapatkan anggaran yang maksimal karena anggarannya mungkin tidak terbatas atau mungkin tidak tersedia dan sebagainya, ini kan sudah ada nih porsi yang bisa diisi di anggaran pendidikan ini. Oleh karena itu tentu kita berharap ini nanti bisa dilakukan di 2027 gitu. Walaupun mungkin kemarin MK mengatakan bahwa ini bisa dilaksanakan di 2028. Tapi menurut saya moga-moga nanti ini kemampuan keuangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik, kemudian fiskal secara nasional juga semakin bagus ya, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan seiring. Namun anggaran untuk guru ini, ya ini nanti bisa kesejahteraannya semakin baik di 2027, dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan moga-moga itu yang nanti akan menjadi hadiah di hari kemerdekaan
0: Ya, baik.
2: 17 Agustus ini, menjadi kabar gembira
0: Iya.
2: bahwa guru akan mendapatkan perhatian lebih, anggaran pendidikan akan dimaksimalkan yang berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan, sarana-prasarana sekolah, kemudian juga mutu, dan juga di perguruan tinggi nanti terkait dengan riset, terkait dengan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan ini saya kira hal yang sangat penting yang harus segera diwujudkan. Demikian.
0: Ya, baik. Tentu ini kabar baik gitu ya. Nanti kita melihat bagaimana. Ya, tentu H2C ya, harap-harap cemas, tapi berharap yang terbaik begitu ya, agar pemerintah memberikan perhatian lebih begitu ya. Berkaitan juga tadi dengan dana yang atau anggaran yang kemudian dipisahkan. Kita ke penelpon terlebih dahulu, Bu Reni dan juga Pak Yuda, izin waktu kita terima pendengar yang ingin berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, terima kasih sudah menunggu, ya, silahkan.
3: Sama-sama, Mbak Sari, terima kasih kembali. Dan selamat pagi dan salam pendidikan juga untuk Dr. Reni ya, dan juga Bapak Muhammad Yuda, MPD ya. Ya, salam sehat selalu. Nah, kalau ya saya setuju semua yang sudah diuraikan beberapa dari kedua narasumber, bahwa rasio kecukupan guru itu memang harus ada political will dari pemerintah. Yang kemarin-kemarin juga saya sudah teriak-teriak tentang 20% anggaran pendidikan jangan diganggu. Itu kan 20% artinya hampir 500 triliun dari 2.400-an sekian penerimaan negara ya. Itu jangan diganggu karena banyak sekali yang masih kekurangan. Nah, jadi kalau masalah sesuai dengan topik ini, kalau Jepang, kalau kita baca sejarah, Jepang setelah Perang Dunia Kedua yang negaranya dibom itu, mereka sakit dari Hiroshima, itu yang pemerintahnya mulai-mulai bertanya, berapa guru yang masih tersisa? Itu dihitung. Nah, itu ya. Kenapa? Dia paling hormat kepada guru. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa seluruh disiplin ilmu itu berasal dari guru. Siapapun kita menjadi manusia, karena guru. Jadi, kalau menurut saya masalah kekurangan guru di apa setiap rekrutmen CPNS terus terjadi karena sistem penerimaan, apa sistem formasi anggaran daerah dan pola apa ya, pola apa itu apa namanya perencanaan, pola perencanaan real sekolah secara nasional ini yang belum dihitung dengan benar. Jadi pemerintah pusat dan daerah kerap kali itu hanya terjebak pada batasan administrasi semata. Nah, ini ketimbang mereka menyelesaikan akar permasalahannya, yakni kekurangan tenaga pendidik secara nasional. Jadi bagi guru ASN dan jalur CPNS di apa itu dibebankan kepada APBD. Sehingga kan APBD itu setelah Pak Prabowo bilang apa itu namanya efisiensi anggaran 50% loh. Nah, ini sebelum itu saja mereka sudah tertatih-tatih ya, apalagi dengan begini. Jadi apa itu pemerintah pusat juga hanya memproses formasi yang hanya memproses formasi yang diusulkan oleh kepala daerah. Nah, sedangkan apa namanya itu Pemda tidak pernah apa ya menghitung data apa namanya itu data pensiun yang tadi disinggung oleh Bapak Pak Yuda dan Ibu ini kan Ibu Renya, pensiun guru secara akurat tiap tahunnya itu sudah berapa. Nah, yang Pemda itu lebih suka apa ya rekrutmen dengan perjanjian masa kerja atau P3K, karena itu mereka sewaktu-waktu memutuskan hubungan kerja dan hitungnya tidak jadi berapa yang dia inginkan itu saja, jadi dibanding CPNS yang akan menjadi ASN. Nah, jadi sekarang apalagi ditambah di MBG tadi kita udah sedikit singgung, lebih parah lagi kan. Nah, itu jadi anggaran apa ya upah guru ini, upah guru honor yang sangat miris sekali, miring banget. Jadi harusnya apa ya perencanaan kebutuhan guru nasional itu harusnya menjadi terpusat yang terintegrasi ya dengan data nasional, harusnya begitu. Atau paling tidak harus ada apa ya namanya itu solusi, harus ada solusi penataan anggaran yang penataan anggaran daerah agar apa tuh apa ya istilahnya itu rekrutmen atau guru itu di

0: anda harus putuskan super baikkan nasib guru. Dari mana anda berasal kalau bukan dari guru, ya kan? Begitu. Terima kasih. Ya, selamat baik. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Ramadan. Kita tampung dulu satu penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Selamat Irwan, silakan.
2: Selamat pagi, Ibu, Bapak narasumber. Assalamualaikum, Pak. Tentang masalah guru lah. Saya sangat berhari, Ibu, Mbak, terhadap guru. Karena saya bisa begitu juga kebat punya guru, itu kan. Nah, itu kan seperti itu. Makanya sampai saat ini tidak ada istilah mantan tetap guru, itu kan. Sampai sekundum. Beginilah. Ya, karena sekarang kalau dengar berita sangat prihatin kalau guru honorer itu kan kurang begitu kemana dapat perhatian ya dari pihak pemerintah. Bahkan sekarang lebih diutamakan MBG. Contoh sebelum gini Pak, ketika Pak Dadan masih jadi ketua MBG itu kan pernah mengatakan begini, para karyawan MBG akan segera dimasukkan ke P3K. Hah, kata sebegini, enak aja. Sedangkan guru honorer yang bertahun-tahun belajar kurang begitu diperhatikan, nggak mau diangkat. Sedangkan baru saja nongol, misalkan MBG itu mau juga pedika, kan tidak adil. Untung sekarang sudah dilengsarkan kan, padanannya pun padanan sederah dengan saya kan. Begini Bu, yang bagaimana? Nah, saya mau bertanya, sekarang kan dengan MBG para guru single karena menambah beban kerja, betul seperti itu. Makanya di sini Pak, saya tidak mendukung para MBG, jujur aja. Nah, jujur aja masalah MBG. Kenapa? Banyak dengan permasalahan kan. Terus beban sekolah semakin tambah. Terus pada pedagang kecil yang biasa di sekolah. Jadi ngeluh sekarang. Jadi katakanlah benar ngeluh itu kan. Pedagang seperti pedagang es atau misalkan kantin. Sekarang lalu kan MBG. Nah, sekarang begitu makanya saya tidak mendukung. Nah, saya mau tanya kepada Pak. Apakah sejauh mana Pak pengaruhnya dengan MBG terhadap pihak sekolah, terutama para guru honorer. Saya sangat peduli kepada guru honorer yang sekarang kurang begitu jasa cukup banyak dengan kekurangan guru katanya. Tapi kan kenapa guru honorer? Saya lebih dulu utamakan guru honorer ketimbang mengutamakan MBG. MBG kan bukan sedikit untung, sekarang udah jadi keputusan dari MK kan. Jadi baik, harus terpisah antara MBG dengan masalah pendidikan.
1: Baik.
2: Mungkin yang saat yang tanyakan kepada Bapak Ibu narasumber tentang masalah masalah guru honorer kurang begitu, so, lebih mengutamakan MBG. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi juga sudah disampaikan Bu Reni bahwa putusan MK yang kemudian membedakan begitu ya antara anggaran pendidikan dan juga MBG diharapkan ini bisa menjadi angin segar khususnya untuk bidang pendidikan, di mana kalau kita melihat ada begitu banyak pemberitaan yang beredar berkaitan dengan bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya bagi mereka di daerah terpencil, bagaimana sarana-prasarana yang sudah tidak layak dan sebagainya. Ini diharapkan gitu ya, bisa begitu untuk memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia berkaitan dengan MBG. Nah, nanti kita coba tanyakan juga, kalau tadi Mas Ramadan mengatakan juga bahwa pemerintah harusnya memberikan perhatian serius, karena kembali lagi guru tenaga pendidik ini juga mampu menciptakan begitu ya SDM-SDM unggul di masa mendatang, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045. Agaknya sudah mulai harus dibangun sejak sekarang begitu kan ya, ada skala prioritas. Kalau untuk hal-hal yang lain pun bisa, kenapa guru tidak begitu? Apa komentarnya dulu saya ke Pak Yuda, nanti baru ke Bu Reni.
3: Terima kasih. Yang pertama tadi ada Pak Ramadan ya.
1: Betul.
3: Mbak Masari. Betul.
1: Iya.
3: Pak, sejarah runtuhnya Jepang saat itu, kena bom Hiroshima itu yang ditanyakan malah guru. Nah, ini sangat sekali kami sangat makasihnya. Nah, inilah kalau kita mau memperhatikan memang ini adalah sektor amat bukan berbeda negara selain agus, selain teman-teman yang lain juga. Tapi memang pemerintah sudah sadar sebenarnya bahwa yang sering menjadikan prioritas itu adalah dunia pendidikan dan kesehatan. Setelah itu bidang-bidang yang lain kan begitu. Artinya guru dan nakes ini ada di prioritas lebih tinggi daripada yang lain, walaupun kami seorang guru itu juga tidak memandang rendah instansi yang lain. Begitu. Kemudian Pak Irfan tadi sudah setuju juga dengan apa yang disampaikan Dr. Reni, bahwa Dr. Reni ya, bahwa MBG itu bisa sangat sebagus. Sekaligus kalau MBG dapat perhatian, kenapa guru tidak? Nah, ini sangat menjadi ironis memang. Kalau seorang

0: yang sudah masuk mendaftarkan diri dan diterima di naungan MPP, mereka sudah kerja, itu bisa kita bandingkan berapa honor Bang Judi dan berapa honornya seorang. Ini sangat-sangat terjadi ketimpangan. Kalau kami dari PTKN ini tidak menolak adanya MBK, enggak apa-apa. Silakan, itu memang program prioritas Presiden. Cuma kami ingin adanya keseimbangan. Kalau teman-teman saudara-saudara kita yang ada di MBK itu mendapatkan prioritas, bahkan mereka akan direkrut P3K walaupun masa kerja mereka itu 0 tahun. Nah, memang program ini baru berjalan, kami katakan 0 tahun. Gitu. Ya, ya. Tapi mereka sudah. Kenapa guru yang sudah punya masa pengabdian belasan puluhan tahun ini kok harus alot sekali untuk menuju P3K itu sendiri? Tidak apa-apa, program ini sudah menjadi unggulan, silakan dijalankan. Tetapi adanya guru yang masih tercecer, ini nasibnya yang mereka yang honorer, masih paruh waktu dan kelas begitu. Inilah yang perlu diseimbangkan. Kiranya program MBG itu berjalan sedemikian rupa, mohon prioritaskan juga teman-teman guru ini sekiranya mereka juga mendapatkan keadilan yang seimbang. Gitu. Kemudian tadi sempat sangat saya jadikan prioritas Mbak Sari, apa yang menjadi pernyataan Bu Dr. Reni tadi, kalau seorang honorer atau seorang P3K itu ingin memenuhi kewajibannya di lapangan sekaligus kiranya masa depan mereka jelas, artinya kesempatan CPNS itu supaya terbuka juga untuk teman-teman P3K, kan begitu? Ya. Saya garis bawahi. Nah, ini tadi skema yang belum sempat saya utarakan, Mbak Sari. Mungkin ini nanti jadi skema sekaligus usulan kami nih, Bu Dokter ini. Dr. Reni, kiranya ini bisa sampai ke pemerintah, Menpan tentunya, Kemendikbudsman dan jajaran yang lain, BKN. Salah satu yang menjadi skema kami adalah ini, CPNS itu dibutuhkan. Ini tentu bisa berjalan dari teman-teman fresh graduate dan teman-teman P3K yang usianya masih di bawah 35 tahun.
1: Yeah.
0: Bahkan Dr. Reni tadi setuju, kenapa mereka tidak diberi kesempatan juga? Yang usianya di atas 35 tahun kalau mereka punya bobot. Nah, yang kami garis bawah, bobot itu salah satunya menurut kami bisa dituangkan melalui masa kerja pengabdian yang sudah mereka ampu selama ini.
1: Iya.
0: Dan mungkin juga faktor usia yang harus kita perhatikan, karena tidak sedikit teman-teman yang sudah masa purna mereka tidak dapat apa-apa.
1: Iya.
0: Jangan ibarat pesangon saja mereka tidak dapat hari ini. Begitu. Kasihan sekali. Kemudian adik-adik saya, anak-anak saya, murid kami maksudnya, di saat kami ini masih menjadi seorang honorer atau seorang P3K yang masih belum jelas nasibnya, adik-adik kami, murid-murid kami itu sudah menjadi PNS. Ini ironi, murid-murid kami itu sudah banyak menjadi PNS. Sedangkan
1: ada kesenjangan artinya begitu Pak Yuda ya.
0: Sio-sio ini harus memperjuangkan nasibnya, harus keluar ke Jakarta, bahkan luar Jawa itu harus berbondong-bondong ke Jakarta untuk memperjuangkan nasibnya. Nah, itulah bagian dari sebuah ketimpangan yang harus diperhatikan bersama. Skema yang kami tawarkan, Mbak, jalur CPNS Fresh Graduate silakan dijalankan. Itu sudah menjadi program untuk menutupi kekurangan, sekaligus berilah jalur P3K menuju CPNS dengan pengecualian-pengecualian tadi, ada bobot, ada faktor pengabdian, sehingga skema yang kami tawarkan, silakan ada seleksi CPNS dan silakan ada seleksi CPNS melalui P3K.
1: Ya.
0: Dari jalur P3K ini modal, taruhlah mereka punya masa pengabdian 5-10 tahun, berilah yang kami harapkan nanti ada afirmasi.
1: Baik.
0: Afirmasi taruhlah 25%, masa kerja 11-15 tahun misalnya, 35% afirmasinya. 16-20 tahun masa kerja 60% misalnya. 21-25 taruhlah 7% sampai ke atas. Dan usia, ada afirmasi usia. Ini sudah terjadi di seleksi P3K tahun 2000. Jadi ada afirmasi. Dan skema itu kami tawarkan.
1: Yeah, yeah.
0: Kami hormati adanya seleksi jalur CPNS. dari fresh graduate, dan kami minta adanya seleksi CPNS menuju PNS ini melalui modal mereka yang sudah P3K, CPNS-kanlah atau PNS-kanlah. Itu harapan kami dengan skema yang kami tawarkan tadi.
1: Okay. Kalau lebih begitu. Ya, baik. Sebelum saya ke Bu Reni begitu ya, untuk bisa menanggapi, ada satu penanya kita tampung dulu begitu ya, karena kita coba manfaatkan waktu yang tidak banyak begitu ya, untuk bisa kita diskusikan bersama. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Putus agaknya ya. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 itu juga boleh Anda akses kalau ingin berinteraksi bersama kami. Berkaitan juga dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yuda begitu ya, termasuk menanggapi dua pendengar tadi, Bu Reni, bahwa harus ada skema-skema yang mungkin bisa apa namanya dilakukan gitu ya, karena tadi ada kesenjangan juga. Ditahan dulu Bu Reni, ada penelpon kita terima. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Mbak Sari ya?
1: Ya, silakan.
2: Begini Bapak Ibu narasumber, ya. Ada di daerah-daerah ini, saya dapat kabar dari keluarga, di luar-luar daerah ini ya, gurunya banyak, muridnya minim. Bahkan banyak sekolah yang tidak mendapat siswa-siswi murid. Bahkan satu kelas hanya berisi 3-4 murid. Nah, bagaimana bisa bilang kekurangan guru, terkecuali guru-guru yang akan datang. Nah, terus begini, poin honorer dari beberapa tahun terakhir ini sudah pandai-pandai loh. Mereka itu honorer di sekolah negeri, tapi mereka bekerja lagi di sekolah swasta-swasta yang lain. Jadi, satu minggu di sekolah negeri bisa mereka hanya mengajar 3 hari. Di swasta, 3 hari. Jadi sudah pandai loh honorer-honorer sekarang ini. Nah, itu dua. Terus kalau yang ketiga, untuk perekrutan ini, jangan banyak-banyak pegawai negeri sipil, jangan. Karena mengingat daerah maupun pusat, APBD, APBN, kan minim efisiensi.
1: Baik.
2: Ya? Jadi ya, guru honorer ini sudah pandai-pandai kok. Mereka bekerja di beberapa sekolah.
1: Ya.
2: Dan satu lagi Mbak Sari. Begini, tolong yang akan datang, para guru ini mempunyai jiwa pengajar. Karena ada oknum-oknum guru yang merasa mereka mengajar itu sebagai pekerjaan.
1: Okay.
2: Jadi walaupun si murid mau pinter, mau enggak pinter, mau cerdas, ya terserah. Terima kasih, ya. Selamat pagi.
1: Terima kasih Bu Selvi. Kompleksitas yang digambarkan oleh Bu Selvi, nah tentu itu tadi kita berharap gitu ya, bahwa dengan dipisahkannya anggaran pendidikan dengan MPG, nanti akan ada upaya untuk fokus lagi berkaitan dengan upaya pembenahan-pembenahan di sektor pendidikan. Tadi kalau misalnya dikatakan juga gurunya banyak, muridnya enggak, ini berkaitan juga dengan distribusi, formasi, dan sebagainya. Mungkin juga hal-hal lain. Tapi kalau misalnya berkaitan juga dengan kemampuan gitu ya, tentu ini yang kemudian upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan dari kebutuhan tenaga pendidiknya. Tadi sudah banyak skema yang disampaikan juga, mengingat P3K itu juga masih terkotak-kotak begitu ya, ada P3K paruh waktu dan lain sebagainya, sedangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah pun juga berbeda. Bagaimana Bu Reni mengomentari apa yang disampaikan pendengar tadi dan juga skema yang diusulkan juga oleh Pak Yuda begitu, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Sari dan Bapak Ibu yang tadi menyampaikan. Ada Pak Ramadan, ya, Pak siapa lagi tadi?
1: Pak Ahmad Irwan.
3: Pak Irwan,
1: sama
3: kemudian
1: Bu
3: ada
1: Selvi.
3: Bu Selvi ya. Tentu beliau-beliau ini juga punya perhatian besar terhadap pendidikan. Jadi, pertama saya bicara dulu tentang kualitas pendidikan. Saat ini kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, kita biasanya menggunakan beberapa indikator. Saat ini secara global ya, biasanya ada melalui OECD atau PISA itu, dengan melihat pada kemampuan numerik, kemudian literasi, dan juga sains. Ya. Tetapi kualitas pendidikan ini juga ada beberapa indikator yang lain, misalkan partisipasi kasar, kemudian tidak adanya anak putus sekolah,
1: yeah,
3: ya. Kemudian juga kualitas guru, ya. Jadi memang ada beberapa komponen indikator yang itu menentukan seberapa besar kualitas pendidikan. Nah, posisi kita dengan negara-negara lain memang kita masih apa namanya di ranking yang masih di bawah gitu ya. Tentu kita tetap optimis untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ada tren kenaikan tetapi masih belum mengejar pada posisi di tengah ya. Jadi posisinya masih di posisi, rankingnya masih ada di bawah. Nah, yang tadi disampaikan, contoh misalkan yang terakhir ya, mungkin saya tanggapin dulu, terkait dengan kita ini kekurangan guru atau kelebihan guru,
1: yeah,
3: atau kekurangan murid, begitu kan? Nah, beberapa ketika kemarin ada seleksi penerimaan murid baru, itu memang ada beberapa yang kekurangan siswa, dan itu adanya di SD. Gitu, ya. Di beberapa daerah ada beberapa faktor yang saya analisa. Salah satunya adalah faktor demografi.
1: Ya.
3: Kemudian ada juga, itu kan yang kekurangan sekolah negeri ya. Jadi, apa namanya, orang tua ada yang memilih ya sekolah yang dianggap mungkin lebih, lebih apa namanya, lebih unggul ya, gitu. Nah, ini saya kira menjadi tantangan bagi kementerian untuk bagaimana sekolah-sekolah negeri kita juga memiliki kualitas pendidikan yang baik gitu ya. Itu saya kira beberapa faktor. Tetapi kemudian distribusi guru, ya distribusi guru ini yang satu menumpuk,
1: ya,
3: yang satu kekurangan. Nah, ini saya kira juga harus menjadi perhatian. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya tadi itu, bagaimana perhatian terhadap pendidikan, perhatian terhadap guru tadi disampaikan oleh Pak Romanton, Pak Irwan, itu ya saya kira itu bagus ya, itu yang harus mendapatkan perhatian kita, dan beberapa hal juga itu pernah juga kita sampaikan kepada menteri gitu. Jadi bagaimana kemudian kita punya, saya kira kita punya kesepahaman bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini harus terus kita tingkatkan, kemudian bagaimana kesejahteraan guru ini penting gitu ya. Walaupun apa namanya guru honorer tadi ya, dengan kondisi yang ada itu mereka harus mencukupi kebutuhannya, itu karena memang kondisi yang memang harus dilakukan gitu ya. Tetapi itu bukan berarti kemudian pemerintah tidak mengangkat status mereka dan bahkan mengangkat kesejahteraan mereka gitu ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan jumlah berapa yang direkrut ya, inilah yang kita dorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki data yang akurat
1: ya.
3: Gitu, ada Dapodik Mbak, kita ini sudah ada sistem, dan beberapa kali ketika rapat dengan Pak Menteri saya sampaikan, karena Dapodik ini tidak hanya bicara tentang data guru ya, tetapi juga tentang data siswa. Nah, sehingga kemudian dinamika terkait dengan data-data ini harus terus dilakukan ya, sehingga kemudian tepat ya, mana yang kekurangan guru, mana yang kelebihan guru, mana yang kekurangan siswa dan sebagainya, itu bisa terlihat secara secara akurat. Tapi yang jelas saat ini untuk daerah 3T memang kekurangan guru
1: ya.
3: Kekurangan guru itu sangat sangat tinggi. Nah, itu, dan itu juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Beberapa daerah kota seperti di Surabaya, di sekolah-sekolah negeri itu juga kekurangan guru ya. Antara guru yang pensiun dengan guru yang masuk itu formasinya tidak seimbang, sehingga beberapa guru double, dan saya ketemu langsung dengan kepala dinas pendidikannya menyatakan juga seperti itu, di beberapa daerah juga seperti itu. Nah, inilah kemudian data yang seperti apa yang sesungguhnya saya kira kementerian punya. Demikian Mbak Sari, terima kasih untuk Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan masukan sarannya, terima kasih.
1: Baik. Karena tentu kita juga menginginkan gitu ya bahwa bidang pendidikan ini semakin diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi begitu ya. Karena bagaimanapun juga ini ya nanti akan berkontribusi juga mencetak SDM unggul begitu ya. Karena keterbatasan waktu juga begitu ya. Mungkin closing statement, tentu kita berharap ada upaya dan perhatian begitu ya dari pemerintah kepada tenaga pendidik kita. Karena ya tadi ada melihat banyak PR yang harus dituntaskan berkaitan dengan data, distribusi, formasi, anggaran. Ini cukup kompleks. Namun kalau kita bicara tentang bagaimana upaya memenuhi kebutuhan guru yang cukup banyak 561 ribu begitu ya, dengan rekrutmen CPNS, harapannya tadi ada skema-skema yang kemudian memberikan keberimbangan bagi mereka yang menyandang status P3K ataupun honorer yang sampai hari ini juga masih menantikan kejelasan statusnya. Terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya dan juga yang sudah memberikan komentar. Mungkin closing statement singkat begitu ya, apa yang bisa disampaikan dari Pak Yuda, nanti baru tutup Bu Reni, silahkan.
0: Baik Mbak, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa keterimbangan harus ada, kebutuhan harus dipenuhi, baik itu guru atau guru. Jangan lupa selain itu, ada tenaga kependidikan yang juga mereka melaksanakan tugas di lembaga masing-masing, ini juga harus sama-sama mendapatkan perhatian selain guru. Perekrutan CPNS dibutuhkan karena memang kita sedang mengalami pandemi. Jadi perlu diadakan perekrutan CPNS itu, tapi kita harus memperhatikan fresh graduate diberi kesempatan, jalur yang dari P3K pun mohon diberi kesempatan juga untuk menuju CPNS. Ya. Baik itu usianya 35 tahun ataupun di atas 35 tahun. Dengan modal bobot yang sudah mereka wujudkan selama ini, pengabdian yang sudah mereka laksanakan selama ini, sehingga skema butuh pembaruan, butuh ada skema yang benar-benar bisa memberikan haknya masing-masing, keadilan masing-masing. Fresh graduate berjalan, dari jalur P3K juga berjalan untuk CPNS atau itu saya rasa.
1: Baik. Kita nanti coba lihat gitu ya, bagaimana ketika pemerintah juga sudah mulai melakukan upaya-upayanya untuk terus memberikan perbaikan demi perbaikan terhadap sektor-sektor pendidikan. Kita berharap gitu ya, perjuangan dari teman-teman ini bisa membuahkan hasil positif, termasuk juga nanti dukungan dan dorongan dari teman-teman DPR begitu. Bu Reni, apa closing statement-nya?
3: Ya, terima kasih Mbak Sari, Pak Yuda, dan Bapak-Ibu pendengar RRI ya. Jadi kesejahteraan guru dan perlindungan guru tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian momentum putusan MK terkait dengan pemisahan anggaran MPD dari anggaran fungsi pendidikan, ini harus menjadi momentum bahwa kesejahteraan guru, kelayakan gaji guru tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kemudian kita memahami bahwa keberadaan guru sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan. Yeah. Bahwa guru tidak hanya punya fungsi mengajar, tapi juga mendidik, menanamkan karakter, dan nilai-nilai mulia. Ya, sehingga kemudian tentu kita semua perlu memberikan support dan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dan juga mendorong kepada semua masyarakat untuk terlibat di dalam bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih ya, Mbak Sari. Baik. Terima kasih Pak Yuda dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Pak Yuda dan Bu Reni, sesi diskusi kita pagi hari ini. Kita terus berharap gitu ya, bahwa ada perhatian lebih serius lagi berkaitan juga dengan keberadaan tenaga pendidik untuk mengisi kekosongan, baik itu melalui rekrutmen CPNS ataupun juga tenaga pendidik yang sudah ada, untuk bisa lebih lagi diperhatikan berkaitan dengan statusnya. Kita tutup untuk sesi diskusi kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Dan pagi hari ini Dini Wardani bertugas bersama dengan rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper dan juga rekan Liga Tirta di ruang operator. Kita buka dulu untuk informasi pertama pagi hari ini pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan Universitas Brawijaya screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru, perkuat deteksi dini masalah psikologis. Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening sendiri dilaksanakan di UB selama 3-7 Agustus dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak dan tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia kuliah. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikolog layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses ini dilangsungkan di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia dari mahasiswa juga turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan memengaruhi status akademik mahasiswa. Langkah UB ini mendapatkan respon positif dari para calon mahasiswa, salah satunya Ana. Dia menilai screening kesehatan mental merupakan program yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Selain kesehatan mental, calon mahasiswa baru juga mengikuti tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta menerima pembagian jas alma mater. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan akademik. Kedepan, UB berencana menjadikan screening kesehatan mental ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali. Demikian laporan Hanum Octavia.
1: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia mendengar bahwa Universitas Brawijaya Malang screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru untuk memperkuat deteksi dini masalah psikologis. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur hari ini ya dalam program Jatim hari ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran di Bromo. Kita sapa reporter William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter untuk waterbombing demi membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen NI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian besar titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal, sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan yang paling efektif. Dia juga telah meninjau langsung lokasi kebakaran sore hari kemarin untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada operasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo tetapi pada tahun 2023 yang lalu. Sebelumnya berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Cantur atau Bantengan, wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Pasukan darat pemadaman dilakukan oleh Satgas Gabungan dan mereka membuat sekat bakar serta melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Iya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini juga masih terus menjadi ancaman serius begitu ya, dan bahkan kebakaran yang muncul pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya, ini juga telah membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan reporter William Nathan ya sudah melaporkan bahwa BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran Bromo. Nanti kita akan update kembali untuk beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Kami masih menunggu atensi Anda mendengar dan nanti kita akan coba update dari beberapa kawasan begitu ya, karena Jatim hari ini jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan nanti kami masih menunggu begitu ya untuk kawan reporter Purnama Iswantoro di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini, pendengar. Dan tidak hanya warga Kabupaten Sampang saja, ternyata warga Kabupaten Pamekasan begitu ya, ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan banyak beberapa warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM ya, meski ia sudah mencoba untuk mendatangi beberapa SPBU, namun di beberapa SPBU ini kehabisan stok. Nah, sementara warga lainnya ini juga terpaksa harus membeli bensin eceran begitu ya, demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dengan kondisi tersebut ya, ini juga menyebabkan antrian kendaraan yang di sejumlah SPBU begitu ya, yang masih memiliki stok begitu, serta membuat sebagian warga terpaksa harus beralih ke BBM eceran, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Nanti kami akan hadirkan update-nya bersama dengan reporter Purnama Iswantoro yang saat ini masih berusaha kami hubungi begitu ya, di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Nah, yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di SPBU beberapa hari terakhir ini.

0: tahan dulu hampa dari Arilaso mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang pagi hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur yang pajaknya belum dibayar atau telat bayar pajak, jangan khawatir, karena per 1 Agustus melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2026 resmi membebaskan sejumlah pajak daerah, dan ini berlaku 1 bulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Lalu bagaimana realisasi di Kabupaten Pasuruan, Bapenda, Kabupaten Pasuruan saat ini juga mempersiapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya sudah bersama dengan PLT, Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, dan Bapak Koko. Assalamualaikum pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya dijelaskan kesempatan ini kan harus dimanfaatkan masyarakat, karena memang kan waktunya cukup pendek, hanya 1 bulan.
2: Ya, alhamdulillah dengan surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan mensupport penuh terkait dengan kebijakan hal di atas, dan ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah kami dan akurasi pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pembebasan pajak daerah. Yang pertama, bebas sanksi administratif. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren, Mas Emil, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Ayo monggo, teman-teman buruh, teman-teman yang ada di perusahaan, ambil kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah juga penting, karena ini concern pada penduduk rentan, jadi bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya bagi pemilik roda 2 yang mempunyai atau masuk dalam data sosial DTSN desil 1 sampai desil 5. Kemudian yang terakhir adalah bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Nah, ini momentum, monggo ayo dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk segera ambil kesempatan ini.
1: Upaya dari Bapenda untuk informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Kemarin kami sudah rapat koordinasi baik dengan perangkat daerah terkait, ada Dishub, ada teman-teman DPP TSP, kemudian Bapenda dan stakeholder yang lainnya, ada Samsat. Ini kita membuat pluscom info ya. Nah, kita membuat action plan untuk melakukan rencana aksi dalam jangka waktu sebulan ke depan. Yang pertama, kita melakukan publikasi secara masif lewat media sosial, kemudian videotron dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi gabungan Bapenda, Jasa Raja, kemudian Polres, kemudian dari jajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita kayak gini nih, melakukan apa namanya talkshow, kemudian vlog, kemudian wawancara online dan lain sebagainya, sehingga nanti berita-berita ini bisa termasifkan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
1: Ya, dan ini pembayarannya hanya di sini atau di semua tempat pembayaran?
2: Di semua tempat yang ada di Indomaret bisa, kemudian di tempat-tempat GoPay, Tokopedia, kemudian Bank Jatim, spot-spot tertentu yang memungkinkan ada e-samsat, itu bisa dilaksanakan.
1: Ya. Oke. Okay. Tadi saya langsung dari beliau terkait dengan pembebasan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Jangan lewatkan kesempatan ini sampai 30 Agustus 2026. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas. Kembali diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, mendengar pagi hari ini Pemprov Jatim membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan ada masih ada dalam program Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Purnama Iswantoro, pendengar yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini. Purnama Iswantoro, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir ini, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Titik warga Kelurahan Patemon mengaku kesulitan mendapatkan BBM, bahkan ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU namun kehabisan stok. Sementara itu, pendengar, warga lainnya, Ana, ini memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dan kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Iswantoro dan selamat bertugas kembali. Dan dari reporter Purnama Iswantoro, pendengar, nanti kami akan hadirkan update bersama dengan reporter Ulfa Larasati ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai hari Sabtu hingga telepon seluler begitu ya. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Ulfa Larasati. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Juli 2026 dengan kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Madiun, Bagas Andi Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Kegiatan kali ini menjadi pemusnahan kedua sepanjang 2026. Bagas menyebut barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 11.071 gram, alat hisap sabu, 1 unit timbangan digital, serta 6 unit telepon seluler. Selain itu, 12 potong pakaian, dokumen berupa KTP dan kartu ATM, obeng, serta sejumlah barang bukti dari berbagai perkara pidana lainnya juga turut dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara pidana umum. Proses pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti, seperti dibakar, dipotong, maupun dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan maupun disalahgunakan kembali. Bagas menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewajiban jaksa dalam mengeksekusi amar putusan pengadilan. Eksekusi tidak hanya menyangkut pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga penyelesaian status barang bukti yang dirampas negara untuk dimusnahkan. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ulfa Larasati dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai dari sabu hingga telepon seluler begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari kawan reporter Muhammad Ali pendengar yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 ini baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Muhammad Ali di pagi hari ini dalam program Jatim Hari Ini.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Ali, silakan laporan Anda.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta. Dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Halil juga mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Dan tentunya juga menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajiban menjelang akhir tahun. Dan meskipun demikian, petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Dan sejauh ini, Idam Halil menambahkan target PAD sektor pasar pada tahun 2026 meningkat sekitar 16% dibanding tahun sebelumnya. Dari 2 miliar 600 juta menjadi 3 miliar 20 juta. Karena itu, pihaknya juga optimis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Muhammad Ali dan selamat bertugas kembali. Nanti akan kami hadirkan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter selanjutnya, pendengar. Dan masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini, Dini nggak sendiri karena ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Atit Sasono di Gatekeeper di pagi hari ini. Pendengar, BMKG Juanda ini juga memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan yang masih berpotensi terjadi pada pagi, siang, hingga sore, serta kembali muncul pada dini hari. Dan kawasan Jawa Timur ya, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah, disertai dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Sedangkan untuk memasuki siang hingga sore hari, kondisi ini akan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang masih dapat terjadi. Dan nanti pada malam hari, langit diperkirakan akan kembali cerah. Namun, untuk itu masyarakat tetap diimbau untuk waspada potensi kabut atau asap ya yang bisa mengurangi jarak pandang di beberapa daerah. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Anda masih ditemani Pro 1 RR Surabaya dan dalam program Jatim hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan pakar kebencanaan ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oni Arianto, silahkan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, pakar kebencanaan dari kampus ITS, Dr. Amin Widodo, mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan di Taman Nasional Tengger Bromo bisa disebabkan salah satunya dari buang sampah atau puntung rokok di sembarang tempat. Dan hal itu disampaikan Amin Widodo saat dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu. Menurut Amin Widodo bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memang dapat disebabkan oleh para wisatawan yang membuang puntung rokok di saat musim kering atau musim panas, yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, dan hal itu menyebabkan apabila puntung rokok dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran yang bisa saja terjadi pada saat ini. Dan untuk itu para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Gunung Bromo dan sekitarnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Seperti diketahui juga bahwa untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penyebab kebakaran hutan di Blok Pantengan tersebut terdeteksi sekitar pukul 5 sore atau pukul 17, sehingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo mulai 3 Agustus 2026 sampai tanggal yang tidak ditentukan. Yang akses yang ditutup total yakni pintu Jemplang, yakni di Malang, kemudian Coban Trisula juga di Malang, dan Senduro di Lumajang. Sementara Kepala Balai Besar BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hal itu dilakukan untuk proses pemadaman bisa berjalan lancar dan pengunjung wisata tetap aman. Namun para wisatawan yang akan menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger bisa melewati pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonogitri di Pasuruan, namun hanya sampai di lautan pasir dan tidak diperkenankan ke area savana. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi dari reporter Oni Arianto tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Wardani beserta kawan gatekeeper Adi Nugroho dan juga Atit Sasono dan juga ada rekan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Lintas informasi.
2: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, peningkatan jumlah pengunjung tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan sebuah destinasi wisata bagi Kebun Binatang Surabaya KBS. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana membuat setiap pengunjung terasa berbeda dan berkesan. Di tengah tren wisata berbasis pengalaman, KBS dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi destinasi edukasi modern yang tidak hanya mengandalkan penjualan tiket masuk. Dan program koordinator kreatif Tourism Universitas Kristen Petra atau UK Petra, Devi Destiani, menilai bahwa potensi KBS jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya sekadar tempat melihat koleksi satwa. Beralih ke informasi selanjutnya, peringat kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS hingga saat ini masih terus menjadi ancaman serius. Sejak pertama kali muncul pada hari Senin lalu, kobaran api belum sepenuhnya berhasil dikendalikan dan terus membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan kebakaran yang melanda kawasan konservasi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tutupan vegetasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan satwa liar yang menjadikan kawasan savana Bromo sebagai habitat alami. Sejumlah satwa endemik yang diduga terdampak akibat kebakaran yang meluas, bahkan satwa yang masih dalam fase berkembang biak seperti anakan burung dan telur yang berada di sarang tersebut turut menjadi korban karena tidak mampu menyelamatkan diri dengan cepat dengan adanya kobaran api. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Jaksa Menyapa edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bapak M. Tismandiko Ilham Zulfikar SH, beliau adalah jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selamat pagi, Pak Tismandiko. Saya panggilnya apa nih? Pak Ilham atau Pak Tismandiko?
2: Boleh Tisman aja.
1: Oh, Pak Tisman, baik. Apa kabar hari ini, Pak Tisman?
2: Baik, alhamdulillah Mbak Dini.
1: Alhamdulillah, iya ya, benar ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ada Bapak Ida Bagus Made Adi Saputra SH, beliau adalah jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selamat pagi Pak, saya manggilnya
3: Pak Bagus saja Mbak.
1: Oh Pak Bagus, ya. Baik Pak Bagus,
3: selamat
1: apa kabar?
3: Selamat pagi, siap Mbak, kabar baik.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami mengetengahkan tema peran Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah cyberbullying. Kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 08133 14 992. Kami bersama dengan Pak Tisman dan juga Pak Bagus ya di pagi hari ini. Nah, kalau bicara seputar cyberbullying begitu ya, Pak Tisman dan juga Pak Bagus, ini semakin sering menjadi perhatian masyarakat begitu ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan cyberbullying kalau menurut perspektif hukum sendiri ini seperti apa? Silakan Pak.
2: Terima kasih Mbak Dini. Kalau menurut perspektif hukum sendiri itu cyberbullying itu artinya perundungan ya, perbuatan yang menimbulkan tidak menyenangkan kepada orang lain ya, melalui media sosial atau berbasis digital. Jadi harus kita pahami dulu Mbak, dari hukum sendiri itu mempunyai dua fungsi sosial ya Mbak, Mbak Dini. Yang pertama ada kontrol sosial dan yang kedua ada social engineering atau rekayasa sosial. Jadi kita bahas yang rekayasa sosial dulu ya Mbak. Jadi hukum atau aturan itu dibuat untuk menggapai suatu tujuan dari masyarakat, cita-cita dari masyarakat. Berbeda dengan kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu begini gampangnya, manusia itu berkembang dulu. Manusia itu berkembang dulu baru hukum mengaturnya, mengontrolnya. Jadi kalau cyberbullying ini kan artinya dia itu perundungan, kalau bisa bicara perundungan berbasis digital ya bisa dikatakan demikian. Karena ya artinya manusia atau masyarakat itu berkembang dulu. Adanya media sosial, terus seperti yang dipakai anak-anak sekarang mungkin TikTok atau Instagram ya Mbak. Jadi kalau perundungan itu makanya hukum itu akhirnya mengatur undang-undang ITE. Nah itu salah satu gampangnya contoh hukum sebagai kontrol sosial. Jadi sosial kontrolnya, jadi manusia berkembang dulu, masyarakat berkembang dulu, baru ada aturan baru yang mengaturnya. Nah gitu Mbak.
1: Oke, nah kalau bicara seputar dampak dari cyberbullying begitu ya, bagi korban dan juga pelaku, dari perspektif hukum sendiri seperti apa? Mungkin Pak Bagus, silahkan Pak Bagus.
3: Baik, terima kasih Mbak. Nah, dampak dari perundungan secara online ini atau melalui dunia maya ini salah satunya adalah terhadap korban itu mengalami penurunan kepercayaan diri. Kemudian juga bisa menimbulkan dampak yang membuat depresi. Kemudian dari dampaknya tersebut sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya biasanya cyber bullying ini kan sering terjadi di kalangan pelajar Bu ya. Nah itu bisa menimbulkan salah satunya ketidakpercayaan diri, kemudian dia lebih mengurung diri, kemudian tidak bergaul dengan teman-teman, sehingganya sehingga tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.
1: Baik, jadi artinya ini bukan hal yang dipandang sepele begitu ya Pak Bagus dan Pak Tisman ya, karena cyberbullying ini saat ini juga bisa dibilang menyasar pelakunya sendiri maupun korbannya sendiri, ini juga masih kadang masih di bawah umur begitu ya, karena saat ini anak-anak ini sudah akrab dengan namanya gadget dan gawai. Jadi potensi mereka atau peluang mereka untuk melakukan cyberbullying ini sangat lebar begitu ya. Nah, kalau bicara seputar cyberbullying begitu ya, apa peran dari kawan-kawan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak begitu ya untuk upaya preventif atau tindakan preventif atau pencegahan begitu, Pak Tisman mungkin?
2: Terima kasih Mbak Dikono. Kalau di Kejaksaan sendiri ya, Kan memang lebih baik preventif daripada represif ya, Mbak.
1: Iya.
2: Artinya, artinya kalau dari preventif sendiri, kalau di kejaksaan terutama intelijen, kami itu mempunyai program, Mbak. Hmm. Jadi kami mempunyai program terkait JMS, jaksa masuk sekolah.
1: Okay.
2: Jadi sering juga materi kami itu terkait tentang cyberbullying atau kenakalan remaja. Jadi bahwa membuat penerangan anak-anak ini agar mengerti hukum, tahu hukum tapi jauhin hukuman gitu. Kalau okay. kalau moto kami kan, Mbak. Terus jangan anggap bahwa anak-anak itu nggak bisa dihukum.
1: Oh, jadi anak-anak ini tidak lepas hukum begitu?
2: Tidak lepas hukum, Mbak. Jadi ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait SPPA ya, Mbak. Jadi pidana pokok anak itu ada 5 juga, Mbak. Salah satunya juga ada penjara. Meskipun meskipun minimal itu 14 tahun baru bisa dilakukan penjara. Atau sebelumnya sebelum 14 tahun itu bisa dilakukan pembinaan, pembinaan dan pekerja sosial. Jadi memberi penerangan kepada anak-anak khususnya di sekolah. Ini loh, hukum itu tidak hanya mengatur orang dewasa. Jadi hukum itu juga speknya lebih luas, aspeknya lebih luas. Jadi anak-anak itu bisa atau tidak lepas dari ancaman pidana begitu.
1: Oke, baik. Jadi anak-anak sendiri pun juga tidak lepas dari ancaman pidana. Jadi nggak ada alasan. Biasanya kan ada yang bilang namanya juga anak-anak lah, Pak, dimaklumin. Nggak bisa gitu ya, Pak ya?
2: Iya. Jadi sebetulnya kalau di SPPA itu juga sendiri kan dia diutamakan diversi ya. Artinya seperti KUHP baru, aspeknya itu tidak sebagai balas dendam. Kalau di KUHP baru, kalau di hukum modern ini kan restorasi, artinya pemulihan seperti awal. Jadi kalau misalkan memang sistemnya berbeda ketika anak-anak yang melakukan, ya mohon maaf ya, yang melakukan tindak pidana, maka diutamakan diversi dulu, Mbak. Jadi adanya mediasi dulu, apakah ini benar terkait anak ini melakukan tindak pidana, dan kita mengedepankan restorasi atau pemulihan. Pemulihan awal gitu.
1: Baik, jadi memang ada hal-hal yang bisa dibilang tindakan preventif dulu, baru tindakan defensif gitu ya, Pak ya. Tapi kalau untuk bicara sebentar jaksa masuk sekolah gitu, sejauh mana efektivitasnya, Pak Bagus? Silakan.
3: Terima kasih, Mbak. Kalau dari kami, kami menilai seberapa besar efektivitasnya sejauh ini selama kami bertugas di Kejari Tanjung Perak.
1: Baik.
3: Sampai saat ini sih belum ada perkara terkait dengan cyberbullying yang kami temukan sampai dengan saat ini. Kami menganggap, menilai bahwa berarti edukasi-edukasi yang kami sampaikan ke sekolah-sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah bermanfaat bagi adik-adik agar mengetahui bahwa anak ini nggak terbebas loh dari jerat hukum. Tidak bisa semena-mena, walaupun saya anak-anak, saya nggak bisa dipidana. Jadi kami berikan pemahaman itu ke sekolah-sekolah, ke adik-adik, bahwa kalian ini walaupun pelajar, kalau misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dapat dipidana juga loh. Sama yang disampaikan oleh Bang Tisman tadi, bahwa ada terkait dengan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
1: Ada pengalaman gak sih, Pak Bagus atau Pak Tisman, mungkin ketika melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah begitu ya, ada pengalaman yang gak terlupakan gak sih, Pak? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang mungkin out of the box begitu pertanyaannya, atau mungkin ketika dilakukan sosialisasi mereka kaget, loh ternyata aku ini gak lepas dari hukum, padahal kan ada beberapa hal yang menganggap bahwasanya kan gak apa-apa anak kecil atau mungkin masih anak di bawah umur ini bisa punya keringanan hukum atau seperti apa. Nah, pernah ada pengalaman yang unik gak sih, Pak Bagus atau Pak Tisman mungkin?
2: Jadi selama kami mengisi JMS dan materinya kan lebih luas ya, Mbak, terkait kenakalan remaja, gak hanya cyberbullying. Tapi ada juga terkait bully ya, bully konvensional lah kita katakan, bully konvensional. Jadi mereka itu sebenarnya udah paham, artinya setidaknya tidak mengerti aturan atau hukum di negara kita. Mereka itu ada aturan di sekolah juga kan, Mbak. Jadi tentunya pendekatannya itu berbagai aspek. Jadi guru itu juga berperan dalam bullying-bullying ini, Mbak. Jadi banyak kasus bully itu ada 1-2 tuh sampai sampai akhirnya pernah di sekolah yang nggak bisa saya sebutkan ya, Mbak, di Surabaya bukan. Jadi itu sampai berurusan dengan kepolisian juga.
1: Oh, baik.
2: Tapi Tapi kadang-kadang anak itu kan kalau utamanya kan orang tua ngasih tahu, kedua gurunya. Kalau kedua-duanya tidak bisa, baru orang lain atau aparat penegak hukum ya, Mbak. Jadi udah masuk kepolisian dan syukur udah didiversi dan damai. Jadi selama kita sebagai penuntut umum atau pengendali perkara pidana, kita belum pernah selama saya di Tanjung Perak 2 tahun ya, alhamdulillah 2 tahun belum pernah menangani cyberbullying,
1: Mbak. Oke, baik. Artinya ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau enggak bisa ditertibkan sama orang tuanya, nanti ditertibkan sama hukum.
2: Betul. Itu sebenarnya itu juga diatur, Mbak, di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya, terkait perlindungan anak.
1: Baik.
2: Jadi pasal 54, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kesehatan seksual dan kejahatan lainnya. Jadi bentuk perundungan itu enggak hanya fisik aja
1: ya. Tapi
2: psikis juga, misalnya kata-kata yang
1: kurang pantas,
2: yang tidak mengenakan hati. Makanya itu salah satu dari akibat dari bullying itu sendiri. Dan juga perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyidik, pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan atau masyarakat. Jadi segala aspek, Mbak, sudah melindungi anak-anak supaya terhindar dari bullying. Karena kita tahu bahwa sekarang ini masif sekali terkait bullying ya, Mbak. Contohnya ada yang kemarin yang apunten ya, maaf sekali ya, yang sampai bunuh diri begitu kan, kasihan sekali ya. Baik. Kita lihatnya miris sekali begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar bullying dan juga pemilihan diksi atau kata-kata yang digunakan, kadangkala ini diberdalih begitu. Kan aku cuma bercanda nih, Pak. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, apakah dia bisa dikenakan hukuman? Karena mungkin bercandaan sama teman-temannya ini udah kebiasaan bercandaan-bercandaan yang bisa dibilang sarkas gitu ya, Pak Antisman, Pak Bagus ya. Sehingga ketika ada teman yang tersinggung yang mungkin dia tidak pernah berinteraksi dengan komunitasnya, ini menyatakan bahwasanya karena aku cuma bercanda, apakah bisa dikenakan hukuman?
2: Jadi begini, Mbak Dini, kalau di bullying ini atau pencemaran nama baik, meskipun diatur di KUHP maupun di Undang-Undang ITE ya, Mbak, itu delik aduan, Mbak, sebetulnya. Jadi ketika ada orang yang merasa sakit hati karena mungkin kata-kata atau perbuatan dari orang lain begitu ya, misalkan, itu bisa melakukan aduan. Jadi ketika bullying ini tidak serta-merta dapat diproses hukum, harus ada aduan dulu. Harus ada aduan dulu dari yang bersangkutan. Jadi meskipun dalilnya saya cuma bercanda, kalau orang sudah sakit hati kan ya bagaimana ya.
1: Itu
2: sebenarnya bagus juga, untuk langkah preventif juga. Makanya undang-undang ini mengatur dari segala aspek, maupun bullying konvensional, entah itu bullying konvensional maupun cyberbullying begitu ya.
1: Baik, jadi bullying itu juga harus tidak bisa dipandang remeh begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, kemudian pagi hari ini ada Mas Farid ya di Surabaya. Halo, selamat pagi Mbak Dini dan juga Bapak-Bapak narasumber yang terhormat. Saya mau menanyakan, apakah menyebarkan foto atau video seseorang tanpa izin ini juga termasuk cyberbullying dan bisa dikenakan hukuman? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid, silakan. Monggo Pak Tisman, Pak Bagus. Nah, mungkin kalau biasanya kalau menyebarkan foto atau video itu kan biasanya random begitu ya, Mas ya. Biasanya sering banget teman-teman ini yang ya bisa dibilang apa ya, mungkin contoh kayak jalan-jalan ke tempat umum, foto kemudian di-upload lah di media sosial. Gak ngertinya belakang-belakangnya ini ada orang lain. Nah, merasa bahwasanya kok aku masuk fotonya dia. Nah, kemudian disebarkan atau mungkin sengaja menyebarkan. Nah, ini apakah dikenakan hukuman, Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya tadi. Mas Fadil, Mbak ya?
1: Mas Farid.
3: Mas Farid.
1: Surabaya.
3: Mas Farid. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Farid, mungkin lagi ramai sekarang di medsos ya, terkait dengan
1: penyebaran foto video,
3: mengambil foto, gambar, video tanpa izin, kemudian diposting di media sosial. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang ITE, di sana kan mengatur terkait dengan penyebaran konten yang istilahnya di sana ada yang frasanya menyerang kehormatan. Nah, di sana kan kita lihat dulu terkait dengan isi postingan gambar foto yang diposting itu apa sih, kontennya terkait apa sih, apakah ada yang istilahnya membuat si pemilik foto itu tidak suka, mm-hmm. apa merasa kehormatannya diserang, harga dirinya dijatuhkan.
1: Okay.
3: Nah itu kami lihat lagi. Jadi tidak semua istilahnya atau foto, gambar yang diposting ke media sosial itu maksudnya semata-mata semua, walaupun itu konten positif pun itu bisa dipidana, enggak juga. Tapi dilihat lagi rangkaian utuhnya tadi kan itu enggak jelas, apakah itu ada terkait dengan menyerang kehormatannya atau nuansa ada nuansa pornografinya. Jadi harus kita lihat dulu secara utuh. Tapi pada prinsipnya kalau kita melakukan foto video di tempat umum terhadap seseorang, objek seseorang, kita harus izin dulu setidaknya. Izin dulu untuk istilahnya mendapatkan persetujuan, dapat nggak sih diposting foto tersebut, untuk cari amannya, Mbak.
1: Jadi baik. Jadi dilihat dari perspektif hukum, ini foto ini difungsikan atau ditujukan untuk apa, begitu ya, Pak Bagus ya?
3: Betul,
1: bukan, bukan berarti kalau seandainya hanya mungkin foto karena ada mall, ada diskon, nah akhirnya banyak orang berkerumun di foto gitu, aman-aman aja ya, Pak ya?
3: Nah itu. Jadi selama, harus dilihat secara utuh
1: secara
3: lagi.
1: Utuh ya, selama tidak disalahgunakan.
3: Selama tidak disalahgunakan, kecuali mungkin foto tersebut menjatuhkan kehormatan seseorang, kemudian menimbulkan fitnah. Kemudian juga ada nuansa pornografinya. Nah itu apabila masuk ke unsur pidananya, ya tentu bisa. Apalagi balik lagi yang disampaikan oleh Bang Tisman tadi, bahwa itu kan deliknya aduan. Jadi orang tersebut merasa tidak suka, lapor, mengadu.
1: Jadi harus ada aduan dulu baru bisa diproses begitu ya, Pak ya. Tapi aduannya ini lapornya kemana, Pak?
3: Nah, sebagai penyidik terkait dengan di KUHP, di Undang-Undang ITE, itu kan ada penyidik dari kepolisian, kewenangan dari kepolisian.
1: Baik, jadi lapornya ke kepolisian dulu, mungkin ke Polsek dulu, Polres dulu gitu ya, Pak?
3: Iya, benar.
1: Baru nanti akan diteruskan, diteruskan ke teman-teman kejaksaan. Ya,
3: nanti pada akhirnya kan endingnya berkas ada di kami, kami teliti, seandainya memang telah memenuhi syarat formil material, tentu bisa kami limpahkan ke persidangan. Jadi harus dilihat secara utuh tadi pertanyaannya seperti apa, baru bisa kita tentukan ini pidana enggak sih.
1: Baik. Jadi enggak segampang itu begitu ya, untuk bisa dibilang aduannya ini harus jelas dulu begitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Mas Farid ya di siang hari ini. Tapi kalau bicara seputar aturan hukum apa saja begitu ya yang mengatur cyberbullying di Indonesia, Pak. Jadi kan karena saat ini kan aturan hukumnya kan juga banyaknya, sehingga kan masyarakat kadang ini rancu melihat ini sebenarnya masuk ke cyberbullying atau masuk ke ujaran kebencian. Nah, atau mungkin sebelum ke cyberbullying atau aturan hukum ini, sebenarnya cyberbullying beda nggak sih, Pak, sama ujaran kebencian atau hoax? Nah,
2: kalau di Undang-Undang ITE itu sebenarnya mengatur hampir semua aspek, Mbak. Jadi nggak cyberbullying, bentuk dari cyberbullying itu contohnya seperti yang disampaikan tadi, menyebarkan foto yang tidak senonoh atau menyebarkan data pribadi itu bisa dikatakan cyberbullying. Jadi itu semua juga diatur di Undang-Undang ITE, Mbak. Jadi ada juga pasal 29, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan. Jadi itu kayak apa ya, bullying, perbuatan yang tidak menyenangkan melalui media sosial, terus yang pertama itu tadi, yang kedua menyebarkan foto tanpa izin yang dapat menghancurkan martabat korban, terus yang ketiga menyebarkan informasi informasi data pribadi dari korban yang bisa merugikan, kerugian material bahkan kalau kalau misalkan KTP terus disebarluaskan, itu kan bisa digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi aspeknya itu tidak hanya cyberbullying, Mbak, di Undang-Undang ITE. Pokoknya ada orang yang merasa dirugikan dari berbagai macam bentuk tindak pidana, itu juga diatur di ITE begitu.
1: Oke, berarti artinya ada klasifikasinya nggak sih, Pak? Ini ada, ini penyebaran fitnah atau kebencian,
2: hoax
1: atau
2: juga, hoax juga diatur.
1: Oke, atau cyberbullying begitu ya, ada pilah-pilahnya sendiri. Nah, balik lagi ke aturan hukum apa saja yang mengatur cyberbullying di Indonesia nih, Pak? Selain Undang-Undang ITE, mungkin sejauh mana implementasinya atau mungkin sejauh mana penerapannya gitu?
2: Jadi kalau kita kan mengenal asas lex specialis deroga legis, ya, artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Jadi kalau cyberbullying itu diatur di Undang-Undang ITE. Jadi kalau bullying sendiri itu ada diatur juga di perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, dan juga di KUHP juga diatur. Artinya bullying itu kan misalkan kalau di KUHP di pasal 466 terkait penganiayaan ya, mungkin kekerasan di sekolah ya. Jadi diatur di pasal 466 KUHP itu terkait yang pertama penganiayaan yang menyebabkan luka ringan itu ada ancaman pidananya maksimal 2,5 tahun. Okay. Terus ayat kedua terkait yang mengakibatkan luka berat, contohnya misalkan cacat, itu ada ancaman pidananya maksimal juga 5 tahun. Bahkan meninggal pun juga diatur Mbak di situ di ayat 3 itu maksimal 7 tahun. Jadi kalau kita selama kita menangani perkara itu kita menggunakan ketentuan yang khusus Mbak. Jadi kalau saya berbullying setahu saya hanya di ITE.
1: Oke, baik. Dan ditahan dulu Pak Tisman dan Pak Bagus ada yang bergabung ya pagi ini. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga.
1: Ya, selamat pagi Pak Giman. Silakan Pak Giman.
4: Pagi-pagi saya akan belajar tentang hukum.
1: Oke.
4: Agar tahu hukum itu gimana. Ini kan lagi ram-ramenya pencemaran nama baik.
1: Ya. Benar.
4: Membangun kebencian ya.
1: Ujaran kebencian ya.
4: Ujaran kebencian ya. Karena di sosial media banyak seperti itu. Saya ingin tahu undang-undang ITE tadi ya. Kriteria orang masuk pidana itu gimana sih? Misalnya ya, saya salah satu korban. Dituduh saya mencuri. Padahal saya tidak terbukti mencuri, tapi disebar keluarkan di sosial media. Jadi dia kan mencemarkan nama baik saya. Nah, si tersangka ya, apakah yang menyebarkan penyebaran kebencian ini, mencemarkan nama baik saya ini, apakah masuk pidana? Kalau saya tidak terbukti mencuri. Kalau saya terbukti, apakah dia masuk tersangka? Misalnya saya tidak mencuri, tapi dituduh mencuri, disebarkan di sosial media. Karena nama baik kan tercemar. Apakah dia masuk pidana? Terus, apakah kalau saya terbukti mencuri, terus disebarkan, apakah yang menyebarkan itu juga termasuk pidana? Apakah undang-undangnya apa? Pasal 32, 35 itu kan hukumannya berat sekali itu. Ya, apakah seperti itu kriteria? Kalau menyebarkan fitnah ya, misalnya ya, orang itu terbukti memang maling, tapi sebarkan, saya sebarkan. Apakah saya masuk pidana mencemarkan nama baik? Kalau terbukti, jelas saya mencemarkan nama baik. Kalau terbukti dia benar-benar maling, apakah masuk pidana mencemarkan nama baik? Apakah masuk pasal 32, 35?
1: Oke, baik.
4: Matur nuwun satu jawabannya.
1: Matur nuwun Pak Giman, saya selalu Pak Giman. Silakan, mungkin Pak Tisman, Pak Bagus, monggo.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi menarik. Tadi kan sudah disampaikan langsung contoh kasus konkretnya, Mbak ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Giman terkait dengan contoh kasus yang beliau misalnya tadi itu sampaikan,
1: ujaran kebencian,
3: terkait dengan beliau dituduh mencuri. Namun sudah disiarkan langsung, belum melalui proses hukum yang benar, tapi sudah disiarkan bahwa beliau ini melakukan pencurian, tentu harkat martabat beliau kan jatuh. Nah, terkait dengan peristiwa tadi, Pak Giman itu tentu dapat mengadukan bahwa perbuatan dari seseorang tersebut yang istilahnya menuduhkan sesuatu yang kebenarannya belum terbukti, kemudian di-share di media sosial sehingga harkat martabatnya jatuh. Nah, itu dapat dilaporkan. Dapat dilaporkan. Kemudian apakah memenuhi pidana terkait orang yang melakukan penyebaran tersebut? Apabila case-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Giman langsung menuduhkan seseorang itu melakukan pencurian, tentu masuk. Karena kan belum bisa dibuktikan terkait dengan pencuriannya. Nah, seandai pun tadi kan juga dilanjutkan, seandai pun pencuriannya benar terjadi, kemudian di-share istilahnya di sosial media bahwa Pak Giman ini wajahnya ditampilkan bahwa beliau mencuri. Nah, ini menjadi suatu hal yang berbeda, bahwa terkait dengan menyebarkan konten tadi itu kita lihat dulu terkait dengan isi muatan konten yang di-share oleh seseorang tadi terkait dengan Pak Giman, apabila itu terkait dengan pembuktian, okay, maksudnya untuk proses di kepolisian, mm-hmm, tentu itu istilahnya karena untuk kepentingan umum, mm-hmm, kepentingan diri pribadi, okay, karena di putusan MK, mm-hmm, kalau tidak salah di tahun 2015, mm-hmm, itu ada pengecualian terkait, mm-hmm, dengan konten apabila, mm-hmm, itu untuk kepentingan, yeah, publik, mm-hmm, kemudian juga untuk kepentingan diri pribadi apabila, mm-hmm, memang hal-hal yang istilahnya mengancam diri pribadi itu dapat, mm-hmm, dilakukan untuk disebarkan, mm-hmm. Namun ya, tadi dilihat dulu case-nya, apakah tadi memang benar Pak Giman terbukti atau hanya ingin menuduhkan-menuduhkan saja, mm-hmm. Sebaiknya kalau terkait dengan konten seperti itu harusnya diberikan ke pihak kepolisian. Kan sudah ada, mm-hmm, di sini pos-pos bagian-bagian, mm-hmm, kewenangannya. Baik. Jadi terkait bukti tersebut harusnya, mm-hmm, jangan di-share di publik, okay. Tapi berikan ke pihak penegak hukum agar nggak jadi permasalahan baru nanti muncul di masyarakat. Baik. Jadi gitu sih Mbak.
1: Iya, ditahan dulu Pak Bagus dan Pak Tisman, ada yang bergabung. Selamat pagi.
5: Pagi,
1: Mbak. Pagi, selamat pagi dengan?
5: Mbak Dini, Mbak Dini,
1: ya. Baik, dengan Pak Ramadan?
5: Iya,
1: iya, baik. Silakan Pak Ramadan.
5: Ya, selamat pagi.
1: Saya selalu.
5: Selamat
1: pagi.
5: Kalau apa tadi Aksa ya?
1: Iya.
5: Iya. Ini tentang apa itu, bagaimana peran kejaksaan di dalam, mm-hmm, melakukan, mm-hmm, apa atau tindak satu kasus, mm-hmm, cyberbullying ya, agar tidak terjadi atau gimana, mm-hmm, gitu ya. Jadi saya mau tanya tentang strategi dan penegakan hukum. Mm-hmm. Kalau begitu, langkah preventif apa yang paling efektif diterapkan oleh kejaksaan untuk menekan angka, mm-hmm, kasus-kasus cyberbullying, mm-hmm, ini? Di negara kita. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kejaksaan memastikan, uh-huh, bahwa penerapan restoratif justice pada kasus cyberbullying tidak, uh-huh, justru meringankan efek kira bagi pelaku, atau jadi ada, uh-huh, ada keseimbangan keadilan bagi pelaku dan, uh-huh, ini ya, korban. Karena kan kalau restoratif justice kalau tidak salah kan harus hukumannya, ancaman hukuman di bawah 5 tahun kan, mm-hmm, nah tapi itu harus atas persetujuan daripada korban kan, mm-hmm. Lalu yang terakhir is, sejauh mana sih pedoman kejaksaan dalam melihat apa itu batasan ya antara, yeah, kritik publik ya,
1: yeah,
5: di media sosial dan tindak pidana, mm-hmm, cyberbullying yang melanggar hukum. Kemudian perlindungan korban, apa, mm-hmm, bentuk perlindungan hukum konkret yang bisa diberikan oleh kejaksaan, mm-hmm, dari korban, mm-hmm, cyberbullying yang telah yang akan mengalami dampak psikologis berat misalnya, mm-hmm, seperti, mm-hmm, itu. Jadi
1: baik,
5: gimana sih kejaksaan melakukan perlindungan korban?
1: Mm-hmm, baik.
5: Jadi ada 4 pertanyaannya. Terima, yeah, kasih.
1: Baik.
5: Selamat pagi dan terima kasih atas jawabannya.
1: Ya, selamat pagi Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini pertanyaannya. Silakan Pak Tisman dulu atau Pak Bagus dulu, silakan.
2: Jadi gini, terima kasih pertanyaannya Pak.
1: Pak Ramadan ya.
2: Pak Ramadan, pertanyaan bagus sekali. Jadi, seperti yang kita sampaikan tadi, langkah preventif kejaksaan, peran dari kejaksaan itu, yang pertama itu tadi kalau di bidang intelijen khususnya ya Pak, yang pada dasarnya mengatasi AGHT, ancaman gangguan hambatan dan tantangan. Mm-hmm. Jadi kalau di bidang intelijen itu punya program JMS tadi yang sudah, yeah, disampaikan, mm-hmm, dan penerapan hukum Mbak. Contohnya, okay, saat ini yang kita laksanakan.
1: Yeah.
2: Jadi karena, uh-huh, cyberbullying merupakan tindak pidana umum ya, di mana kewenangan penyidikan itu ada berada kepolisian. Jadi, mm-hmm, kalau di kejaksaan hanya mempunyai terkait penerangan hukum aja Mbak. Jadi, mm-hmm, pemahaman sosial, pemahaman ketentuan kepada masyarakat, yeah, yang mungkin tidak mengetahui hukum ya. Tapi kalau, yeah, kita orang hukum ya, kita mempunyai asas bahwa semua orang itu dianggap tahu hukum Mbak.
1: Oh,
2: jadi,
1: baik.
2: Jadi kita itu dianggap tahu ketika undang-undang sudah diundangkan atau, mm-hmm, sudah ditandatangani, kita itu, mm-hmm, dianggap tahu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus mematuhi peraturan itu. Dan juga yang tadi terkait restorative justice ya Mbak, yeah. Jadi sebenarnya di kejaksaan itu juga mengatur terkait restorative justice, peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 ya, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Memang betul kalau salah satu syarat itu di bawah 5 tahun, tapi kita juga sebagai mencari aspek lain ya, artinya kalau misalkan contoh kasusnya anak-anak ya di sekolah butuh pemahaman lanjut terkait dampak dari bullying dan akibat hukum dari bullying itu, kita mengedepankan restoratif, jadi mengedepankan pemulihan kembali. Jadi tidak serta-merta kita ingin

0: kan sama Pak Ramadan bahwasanya ketika kritik publik kepada cyberbullying, nah ini bagaimana kritik publik terhadap cyberbullying? Mungkin ada cyberbullying kemudian ini contoh nih kalau di Instagram gitu ya Mas ya, di Instagram ini kan ada beberapa kritik publik yang mungkin ada berita bullying ini, contoh dulu tuh ada kasus yang lagi ramai Audrey begitu ya. Audrey ini merasa dibully dan sebagainya padahal dia ini pelaku gitu ya. Nah, kemudian rame-rame nih publik ini ikut-ikut serta melakukan kritik publik terhadap peristiwa tersebut padahal belum tentu kebenarannya, ini masih dalam tahap penyelidikan begitu ya. Nah, ini seperti apa? Silakan Pak Bagus.
1: Jadi
0: jadi
1: rebutan jawab ini. Jadi sebetulnya kalau mengganggu atau terkait pencemaran nama baik itu diatur juga di KUHP, Mbak. Artinya itu kalau kita lihat unsur pasalnya masuk, tapi ada ketentuan yang lebih khusus, ada Undang-Undang ITE. Jadi kalau terkait pencemaran, ada pencemaran nama baik ya khususnya, ada di KUHP pasal 433. Jadi bunyi pasalnya begini, Mbak. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Artinya bahwa kita menggunakan media sosial atau bicara ke orang lain itu harus berkata apa adanya, jangan sampai merugikan martabat orang lain. Jadi semua aspek ketentuan pidana itu juga sudah diatur dalam KUHP baru kita, dan juga kalau misalkan berbasis teknologi juga diatur di Undang-Undang ITE gitu.
0: Baik. Jadi artinya walaupun ketika sebagai apa ya, bisa dibilang netizen begitu ya. Ini ketika ada sesuatu yang ada di media sosial kemudian kita turut serta untuk berkomentar, itu berarti kita tidak lepas dari ancaman hukum jika ada yang mengadukan begitu ya.
1: Ada satu lagi kalau misalkan kita bicara terkait basis digital ya. Kalau di ITE itu diatur dalam pasal 27A. Jadi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kalau kita lihat unsurnya tadi dengan KUHP sama, tapi di Undang-Undang ITE ditambahi dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Artinya unsurnya bertambah. Jadi ada lebih khusus karena medianya itu berbasis teknologi atau elektronik. Jadi kalau di ITE itu tadi yang kalau di KUHP 9 bulan, kalau di ITE 2 tahun.
0: Oke, ancaman hukumnya
1: maksimal,
0: ya,
1: maksimal 2 tahun.
0: Tapi ada denda juga, artinya kalau bayar denda aja berarti enggak dihukum penjara begitu.
1: Kalau di ketentuan itu dan atau Mbak punya.
0: Oh, baik.
1: Bisa diimplementasikan dua-duanya atau salah satunya.
0: Baik. Silakan Pak Bagus mungkin mau menambahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak. Menambahkan dari Bang Tisman tadi terkait dengan misalnya ada kritik dari masyarakat terkait ada peristiwa baik itu figur ataupun apa
0: tokoh politik yang sering
2: kemudian melakukan ujaran kebencian, kemudian menyampaikan hal-hal yang bernarasi menyerang, kemudian bahasa-bahasanya yang gak enak untuk didengar. Nah, itu balik lagi kita lihat itu dia kritiknya itu apakah kritik jabatannya sebagai publik politik tersebut atau pribadi. Karena di putusan MK dikecualikan apabila kita memberikan kritik kepada pemerintah. Maksudnya itu kepada pejabat, kepada jabatannya. Misalnya jaksa, oh jaksa ini tidak sesuai dengan tupoksi melaksanakan dengan itu enggak dikenakan. Tapi kalau sudah menyerang ke pribadi, nah itu yang dapat dimasukkan kategori sudah menyerang harkat martabat, kemudian itu dapat diadukan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak sama juga di medsos kita sampaikan kalau pribadinya yang kita serang itu masuk ke unsur menyerang harkat martabat. Cuma kalau terkait dengan posisi jabatannya itu dikecualikan oleh putusan MK.
0: Baik, berarti artinya ini juga menjadi kontrol sosial juga, artinya sebagai netizen, contoh ada pejabat daerah seperti bupati atau wali kota, bupati atau gubernur begitu atau mungkin wali kota yang mereka ini melakukan korupsi begitu ya Pak ya. Kemudian ini netizen, sebagai netizen ini kan juga korupsi itu kan banyak banget ya nih macamnya begitu ya. Kemudian sebagai netizen bilang kukira ternyata ini program ini ternyata bagus, ternyata sarang korupsi. Nah, ketika netizen turut serta berkomentar seperti itu, tapi kan mengkritisi sebagai jabatannya begitu ya Pak ya, bukan sebagai personal pribadinya.
2: Iya betul. Kemarin itu sudah sempat ini kan awalnya kan dianggap sebagai keranjang sampah awalnya pasal terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik ini. Jadi semua orang asal udah merasa harkat martabatnya jatuh dapat melaporkan orang yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian di

0: Ujilah, kemudian diputuskan oleh MK ternyata ada limitasi, dibatasi bahwa terhadap pejabat-pejabat publik, kemudian terhadap kepentingan umum, kemudian intinya tidak menyerang secara pribadi, itu tidak dikenakan. Maksudnya pertanggung jawab pidananya tidak ada. Tapi kecuali kalau itu yang diserang adalah pribadinya, nah itu dapat dikenakan.
1: Baik.
0: Kan banyak kemarin seperti contoh-contoh yang sekarang mungkin ya terkait dengan yang sekarang lagi lanjut ini kan lagi ramai dibahas. Nah itu salah satunya karena yang diserang pribadinya, bukan jabatannya.
1: Bukan jabatannya, oke. Jadi digarisbawahi, dan kalau jabatannya ini artinya ini bisa masuk ke kontrol sosial masyarakat begitu ya Pak ya, agar yang dipilih ini amanah, khususnya tokoh politik begini, agar amanah begitu ya, bentuk kontrol sosial dan juga bentuk demokrasi juga. Netizen ini juga kadangkala kalau ada kasus korupsi, yang paling banyak tuh korupsi ya Pak ya, karena gemes kan. Kalau nggak ikut komentar tuh kayak gimana gitu. Contoh ada pembangunan jembatan dengan anggaran dana 800 juta, ternyata jadinya cuman begitu saja gitu kan, miris ya. Kemudian baru 2 hari diresmikan udah ambruk gitu ya. Nah ini netizen ini geram kalau nggak ikut berkomentar begitu ya Pak ya. Belum lagi anggaran buat patung, patung singa, patung apa dengan anggaran yang fantastis 2M. Ternyata patungnya ya bisa dibilang, bahkan yang miris itu ditemukan patung penyu gitu ya, ternyata isinya kardus, nah di samping pantai itu kan. Padahal itu menelan anggaran 500 juta. Nah sehingga banyak sekali di media sosial itu netizen yang turut serta untuk berkomentar bahasanya, korupsi, kenapa sih dana bisa harus dikorupsi sebegitu banyaknya? Nah itu berarti yang diserang adalah pribadi, jabatannya, bukan pribadinya. Nah berarti masih bisa dibilang masih boleh begitu ya Pak ya, dalam tanda kutip tapi ya.
2: Jadi begini Mbak Dini, emang diperbolehkan, karena kalau misalkan contohnya kalau sekarang lagi rame terkait anggaran segini tapi hasilnya segini,
1: ya benar,
2: itu sebetulnya kalau di undang-undang tindak pidana korupsi itu memang masyarakat itu berperan, Mbak, dalam pencegahan tindak pidana. Contohnya itu seperti itu. Tapi kalau memang masyarakat ini mengetahui, mengetahui dalam hal ini, ini loh contohnya anggaran udah, misalkan masyarakat tahu ya anggarannya sekian, tapi contoh pengadaan itu nggak sesuai dengan anggarannya. Jadi saya berharap masyarakat ini nggak hanya berkomentar, berkomentar boleh sebagai kritik, karena kritik yang membangun itu perlu bagi bagi pemerintah ya Mbak. Tapi tidak hanya itu, laporkan. Jadi ketika masyarakat mengetahui bahwa anggaran ini sekian tapi ternyata
1: jembatannya sekian,
2: akhirnya diolok-olok dia gitu kan. Jangan hanya berkomentar, jadi laporkan.
1: Tapi kalau lapor sendiri kadang-kadang sebagai masyarakat nih Pak Tisman ini bingung juga. Artinya gini, aduh nanti aku kenapa-napa kalau lapor.
2: Jadi gini Mbak, kita itu kalau sebetulnya kalau di kejaksaan ya kita itu melindungi, artinya melindungi saksi dan korban ya. Maksudnya melindungi pelapor juga. Jadi data diri pribadi kita pasti di keep silent, artinya menjaga kerahasiaan dari pelapor itu sendiri. Tapi kita juga perlu dari masyarakat, kan kita kadang-kadang masyarakat mungkin kalau contoh di pengadaan jalan, masyarakat jalan terus gitu kan, kita butuh laporan-laporan itu sebagai penindakan dari tindak pidana korupsi itu.
1: Oke, nah contoh ketika laporkan ini apakah hanya perseorangan saja atau berkelompok nih Pak? Kadang-kadang kan contoh nih Pak, saya hidup di desa Sukamaju begitu ya, kemudian dibangun jembatan, kemudian saya merasa bahwasanya jembatan ini baru 2 hari diresmikan kok udah rusak begitu. Nah kemudian saya melaporkan ke katakanlah ke pihak kepolisian begitu ya, saya ada aduan ini. Kenapa kok jembatannya baru diresmikan 2 hari ternyata udah rusak? Nah, ini kan ada gambling ya Pak ya. Apakah secara pribadi melaporkan atau secara bersama-sama? Kemudian yang kedua adalah ketika melaporkan, apakah ada solusi? Nah, ini seperti apa Pak?
0: Baik, ketika, terima kasih Mbak. Terkait dengan tadi contoh kasusnya apabila menemukan ada kejanggalan dalam suatu proyek tadi jembatan, kemudian ingin melaporkan, apakah bisa pribadi atau harus bersama kelompok? Sebenarnya melaporkan itu kan hak setiap individu Mbak ya, maupun kelompok. Jadi pada prinsipnya melaporkan melalui perseorangan tidak apa-apa, kelompok pun juga nggak apa-apa. Pada prinsipnya kalau seandainya itu terkait dengan ranah tipikor, itu di undang-undang tipikor udah jelas juga itu dilindungi kerahasiaannya. Kemudian si pelapor itu diberikan reward.
1: Oh, baik.
0: Dapat reward terkait dengan upaya ikut juga sebagai mencegah adanya tindak pidana korupsi. Jadi itu Mbak. Jadi nggak perlu khawatir ya masyarakat, terutama di Kota Surabaya kalau seandainya ada peristiwa serupa boleh melaporkan ke kepolisian, ke kejaksaan atau ke KPK. Itu boleh melalui media sosial, bersurat atau datang langsung ke kantornya itu dapat dilakukan.
1: Soalnya kan paling cepat, paling gampang itu dan paling cepat menuai atensi publik itu adalah di media sosial gitu ya.
0: Ya betul.
1: Jadi mau gak mau kan mesti ada jalan pintas daripada lapor-lapor lah, ribet mending ke media sosial gitu ya. Baik, kemudian ini ada Mas Theo di Magelang. Halo, selamat pagi Pro Satria dari Surabaya. Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi keengganan guru baru atau ASN yang lolos seleksi untuk ditempatkan di daerah 3T terdepan, tertinggal dan terluar. Terima kasih. Terima kasih Mas Theo, ini sepertinya salah program begitu ya. Kalau untuk guru tertinggal kayaknya kemarin ya, bahasan kemarin ya, bukan bahasan hari ini. Mungkin bisa diubah lagi pertanyaannya, karena hari ini kami membahas seputar peran Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah cyberbullying ya. Tentang cyberbullying ya Mas Theo ya. Terima kasih untuk atensinya di pagi hari ini. Kemudian Dini mau menyapa ya, di siang hari ini ada Kamila yang ada di Gresik. Halo, selamat pagi jelang siang Kak Dini Wardani dan juga kawan-kawan perusahaan RRI Surabaya. Saya mau menanyakan, kalau kita mendapatkan atau ingin melaporkan cyberbullying, apa saja bukti-bukti yang perlu disimpan? Kemudian ketika kita menjadi korban cyberbullying, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kamila. Monggo silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya tadi, Mbak Mila ya. Nah, kalau terkait dengan contoh kasus yang disampaikan oleh Mbak Mila, terkait bukti apa sih yang perlu disiapkan oleh Mbak Mila terkait dengan dugaan cyberbullying yang dialami. Yang pertama tentunya terkait dengan tindakan yang Kak Mila rasa telah menjatuhkan harkat martabat Mbak Mila, kemudian menuduhkan sesuatu yang tidak benar tentang Mbak Mila. Itu mohon di dikumpulkan bukti-bukti tersebut, baik melalui dokumen elektronik, melalui handphone atau melalui screenshot atau memang boleh di print layar. Kemudian bukti-bukti itu telah dikumpulkan, kemudian Mbak Mila sampaikan terhadap istilahnya keberatan yang Mbak Mila alami terhadap postingan atau tuduhan tersebut. Jadi Mbak Mila bisa membawa dokumen-dokumen tadi, barang bukti-barang bukti tersebut kepada pihak berwajib, yakni penyidik kepolisian, terkait dengan dugaan tindak pidana cyberbullying yang Mbak Mila alami. Jadi mudah, tidak terlalu ribet. Cuma ya tadi itu harus ada buktinya. Kalau hanya sekedar, maksudnya buktinya sudah hilang, nah itu cukup sulit untuk nanti pihak polisian, penyidik untuk istilahnya membuktikan, karena kan deliknya kan ada di sana yang terkait yang disampaikan menyerang kehormatan itu terkait apa sih yang diserang, apa sih yang membuat harga diri, harkat martabatnya Mbak Mila ini jatuh, postingan yang mana, tuduhan yang mana. Dan itu kalau cyber harus melalui media sosial.
1: Karena cyber ya. Baik, nah mungkin saat ini udah di menit ke-51 ya, cepat sekali, gak kerasa begitu ya. Nah mungkin terakhir Dini mau tanya terkait dengan pencegahan begitu ya. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar dari cyberbullying nih, Pak Atis dan juga Pak Bagus?
2: Kalau pencegahan ya Mbak, tentunya dari berbagai aspek tadi ya Mbak. Kalau di lingkungan pendidikan tentunya guru juga berperan. Kalau misalnya cyberbullying kan di perlindungan anak juga mengatur demikian. Entah itu tenaga pendidik, orang tua, bahkan sampai aparat penegak hukum itu diwajibkan untuk menjaga menjaga agar anak itu tidak mengalami bullying maupun cyberbullying. Nah, kalau bicara tadi terkait anak, orang dewasa juga. Jadi bahkan kan anak itu diatur 18 tahun atau ke bawah ya Mbak ya. Jadi kalau di anu kan mungkin di kuliah juga udah lebih dari 18 tahun juga perlu perlindungan, artinya seperti tadi yang disampaikan Pak Gus tadi, Pak Bagus tadi, dampaknya dari bullying ini banyak. Entah itu misalkan kepercayaan diri menurun, terus adanya stres yang berlarut-larut, bahkan sampai Iya, sampai yang begitu. Jadi masyarakat ini berperan aktif. Jangan sampai namanya manusia ini tentunya kan punya kekurangan masing-masing ya, Mbak ya. Artinya jangan merasa bahwa untuk ini kepada pelaku-pelaku bullying ya, jangan sampai merasa bahwa Anda itu lebih baik. Bukan berarti yang Anda katakan jelek itu lebih jelek dari Anda, bukan berarti Anda itu lebih baik dari apa yang calon korban bullying ini. Jadi begitu, kesadaran-kesadaran itu tentunya perlu tumbuh di masyarakat ya, Mbak.
1: Baik, haruskah masyarakat ini teredukasi begitu ya untuk menciptakan budaya digital atau mungkin literasi digital begitu, Pak Tisan atau Pak Bagus? Edukasi.
0: Baik. Terima kasih, Mbak. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Tisman di awal tadi, Mbak, bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah untuk sebagai kontrol sosial. Nah, inilah salah satu pemerintah telah menerbitkan undang-undang, baik itu undang-undang ITE ataupun juga KUHP yang baru sekarang, itu udah mengatur jelas terkait dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku bullying. Nah, ini tentu kalau kita untuk mencegah tersebut, kita harus sering memberikan apa istilahnya, pemahaman ke masyarakat bahwa apa yang dilakukan ini nggak bisa semena-mena. Nanti kalau bilang, oh saya nggak tahu Pak kalau ada aturan ini, oh saya nggak tahu Pak kalau ada aturan ini, itu nggak bisa juga ya. Tadi mungkin harus ditumbuhkan juga budaya literasi ke masyarakat, bahwa agar paham ternyata kita kalau komen seperti ini di medsos, ini loh apa namanya, sanksi pidananya, ini loh hukumannya. Jadi istilahnya kita hanya bisa memberikan pemahaman ke ini calon-calon pelaku-pelaku bullying aja, Mbak. Kalau korban tentu nanti kan pasti ada dari pemerintah melalui dinas yang terkait itu terkait dengan korban ya, Mbak ya. Itu sih, Mbak.
2: Jadi tambahan sedikit ya, Mbak.
1: Iya, silakan Pak Tisman.
2: Pelaku-pelaku bullying tidak bisa bersembunyi di balik kata bercanda, Mbak. Ketika bercanda itu tentu harus, kalau kita orang Jawa tahu unggah-ungguh ya, Mbak. Oke, kita niatnya bercanda, tapi kita tidak tahu objek bercandaan kita ini ketika misalkan orang udah banyak masalah, misalkan di rumah, di sekolah, di kerjaan, masih dibecandain begitu kan. Kalau hatinya nggak enak kan bisa melakukan pengaduan sebagaimana diundang, apa, diatur di undang-undang. Jadi calon bullying itu tidak, sekali lagi, calon bullying tidak bisa berdalih atau bersembunyi di balik kata bercanda, begitu ya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement yang disampaikan? Silahkan, Pak Bagus.
0: Ya mungkin itu yang kami sampaikan, Mbak. Tadi sudah banyak penyampaian dari kami. Pada prinsipnya kami sih berharap kepada masyarakat dengan adanya Jaksa Menyapa hari ini, masyarakat lebih aware, lebih peduli lagi bahwa ketikan masyarakat di luar sana terkait dengan komentar-komentar yang negatif, kemudian cemooh-cemoohan, postingan foto yang bernuansa melanggar hukum, itu tuh ada loh pidananya. Jadi agar lebih paham bahwa dampak dari bullying ini sangat besar, seperti tadi yang udah disampaikan. Jadi ayo sama-sama kita saling menghargai satu sama lain. Ya kalau kekurangan, semua juga punya kekurangan gitu. Itu aja sih.
1: Baik, mungkin terakhir pertanyaan dari Pak Ramadan yang bertanya bahwasanya, apa bentuk perlindungan hukum konkret yang dapat diberikan kepada korban cyberbullying ketika mengalami tekanan mental yang dialami? Tolong Mbak Dini ditanyakan satu ini. Oh enggak, silakan Pak Tisan atau Pak Bagus.
0: Terima kasih, Mbak. Tergantung di mana peristiwa ini, Mbak ya. Kalau misalnya di ranah pendidikan di sekolah, tentu itu di sekolah sudah ada guru pendampingnya, ada guru BK, ada guru ini. Kemudian dari dinas pendidikan juga sudah ada juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Kalau misalnya terhadap peristiwa yang sudah pernah kami alami, Mbak ya, ini bukan terkait cyberbullying, tapi Mbak ya, terkait dengan tindak pidana yang mana korbannya adalah anak. Nah, anak itu mendapat perlindungan secara psikologi, diperbaiki kembali, intinya dipulihkan kembali, restoratif. Itu bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Jadi pemerintah bekerja sama untuk kembali memulihkan terkait dengan mental, psikologi anak untuk dapat kembali seperti semula. Tapi sama halnya dengan cyberbullying, kalau terkait dengan bullying tadi, konkretnya kalau di sekolah, yaitu guru-guru pendampingnya, kemudian juga melalui pemerintah kota di dinas pendidikan.
1: Baik, semoga terjawab ya Pak Ramadan ya di injury time. Karena saat ini menit ke-58 pas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Baik, terima kasih banyak untuk Pak M. Tismandiko
2: Ilham, Sivik Resel.
1: Beliau adalah jaksa fungsional pada seksi intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kemudian Pak Ida Bagus Made Adi Saputra SH, beliau adalah jaksa fungsional pada seksi intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dan terima kasih Pak Bagus, Pak Tisman. Semoga lain waktu ini bisa bertemu kembali di studio Pro Satu RRI Surabaya, dan semoga jaksa menyapa ini juga menjadi sarana edukasi begitu ya untuk kita semuanya, bahwasanya mengenal hukum, agar tadi seperti mutunya adalah kenali hukum, jauhi hukuman, begitu ya Pak ya. Semoga ini juga bisa menambah keilmuan kita dan bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bijak, khususnya dalam menggunakan media sosial. Terima kasih, selamat pagi jelang siang, dan sampai jumpa.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Rekan-rekan pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
2: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU Rute Bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? It is what it is. Saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngajar.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Anda bersama kami di program Surabaya Siang ini. Hari ini edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Anda ditemani Dini Wardani dan sesaat lagi pendengar akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Saat ini 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mencatat kosmetik ilegal masih mendominasi kejahatan obat dan makanan di Jawa Timur sepanjang semester pertama 2026.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti informasi selengkapnya bersama dengan reporter Ermina Jen. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Iya, Dini dan juga pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mencatat kosmetik ilegal masih mendominasi kejahatan obat dan makanan di Jawa Timur sepanjang semester 1 2026. Selain itu, pengawasan di ruang cyber juga terus diperkuat dengan menutup ribuan akun penjual produk ilegal. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya, Yudi Noviandi, mengatakan bahwa berdasarkan peta kerawanan kasus, kosmetik menyumbang 56% dari total pelanggaran yang ditangani. Selanjutnya disusul obat sebesar 20%, suplemen kesehatan 15%, dan pangan 9%. Adapun dalam pengawasan di ranah digital, Balai POM ini telah melakukan takedown terhadap 2.332 akun yang memperdagangkan produk obat dan makanan ilegal melalui platform daring. Yudi menjelaskan bahwa selama semester 1 2026 pihaknya menangani 6 perkara besar dengan total nilai barang bukti mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kasus ini meliputi peredaran bahan obat, obat bahan alam ilegal dan obat ilegal di Sidoarjo senilai 75 juta rupiah lebih. Selain itu ditemukan pula peredaran obat bahan alam ilegal di Sidoarjo dengan nilai barang bukti 429 juta rupiah lebih yang menjadi temuan terbesar. Penindakan juga dilakukan terhadap peredaran obat bahan alam ilegal di Kediri yang tercatat 46 juta rupiah lebih, di Trenggalek 48 juta rupiah lebih, dan di Lumajang 27 juta rupiah lebih. Sementara itu kasus kosmetik ilegal di Lumajang ini mencatatkan nilai barang bukti sebesar 406 miliar rupiah lebih. Nilai ini menjadi yang terbesar kedua dari seluruh perkara yang ditangani Balai Besar POM di Surabaya. Dan Yudi sendiri menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun patroli cyber untuk mencegah peredaran produk ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat, kosmetik maupun pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu saat ini sendiri akan dilaksanakan pemusnahan barang bukti hasil pengawasan berupa obat-obatan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Balai POM dalam mencegah produk ilegal kembali beredar di masyarakat. Pemusnahan barang bukti ini nantinya akan disaksikan langsung oleh anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia dan dijadwalkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto, juga akan hadir pada kegiatan pemusnahan barang bukti hari ini. Demikian laporan Ermina dari Balai Besar POM Surabaya, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, pendengar, bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mencatat kosmetik ilegal masih mendominasi kejahatan obat dan makanan di Jawa Timur sepanjang semester pertama di tahun 2026. Dan nanti kami akan perbarui informasi kembali, pendengar, ke ruang dengar Anda, dan kami hadirkan satu komposisi lagu berikut ini.

0: Kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi, kali ini bersama dengan reporter Ani Hasana. Pendengar, hari ini BPBD Jawa Timur kerahkan satu unit helikopter bantuan BNPB untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di kawasan Bromo. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, hari ini BPBD Provinsi Jawa Timur mengerahkan ataupun memberikan dukungan berupa satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya. Bantuan ini merupakan dukungan dari BNPB untuk membantu proses pemadaman api yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Sebelumnya, tim BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, kemudian TNBTS, Kepolisian Hutan, TNI Polri, dan relawan ini langsung dikerahkan ke lokasi kemarin sampai dengan tadi malam. Di mana Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Subroto ini juga turut meninjau langsung proses pemadaman bersama Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto. Sebagaimana diketahui pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini, tepatnya di Ranupani, Kabupaten Probolinggo, itu terjadi pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore dan hingga saat ini masih dilakukan penanganan. BPBD Provinsi Jawa Timur pun sebelumnya ini menerapkan dua strategi pemadaman, yaitu menggunakan drone water spray dan juga truk tangki di bawah tebing serta pemadaman manual di bagian atas. Dan BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa hari ini BPBD Jawa Timur ini mengerahkan satu unit bantuan BNPB untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di kawasan Bromo. Anda masih ditemani di Nuwardani siang hari ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Kita buka informasi pertama, pendengar, pakar hukum penerbangan Universitas Airlangga Surabaya menanggapi sorotan Mahkamah Konstitusi terhadap kompensasi keterlambatan atau delay penerbangan yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian penumpang. Dosen hukum Universitas Airlangga Adi Riyadi mengatakan bahwa dalam hukum penerbangan berlaku prinsip limited liability atau tanggung jawab terbatas. Artinya, maskapai tidak dapat dibebankan mengganti seluruh kerugian nyata yang dialami penumpang akibat keterlambatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Ini ternyata sangat tinggi. Pada hari pertama, pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket yang dibuka di hari Rabu, tercatat terbanyak 128.331 orang yang telah melakukan pendaftaran. Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Negara, para peserta war ticket berasal dari 36 provinsi di Indonesia, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Menjadi dia dari Tiara Andini. Dini hadirkan ke ruang dengan Anda mendengar. Jadi Menjadi Dia ini adalah lagu yang dipopulerkan Tiara Andini di tahun 2021 lalu begitu ya. Jadi ini adalah lagu yang agak nyesek gitu karena ngomongin tentang perbandingan. Jadi jadi diri sendiri aja gitu ya, gak usah pengen menjadi dia atau menjadi orang lain ya. Oke, kita update dulu mendengar untuk informasi-informasi di siang hari ini. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Pendengar, kalau bicara seputar kebakaran Bromo ya, ini masih meluas ya, bahkan hingga saat ini sudah melalap 15 hektar hutan di TNBTS, pendengar, yang sudah dilalap api begitu ya. Dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini memang terus meluas hingga memasuki hari ketiga, yakni hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sedikitnya ada 15 hektar kawasan hutan ini dilaporkan telah terbakar. Bahkan kondisi medan yang terjal, vegetasi yang juga mengering akibat musim kemarau serta embusan angin kencang ini juga menjadi tantangan utama bagi tim gabungan dalam upaya memadamkan api dan mencegah kebakaran untuk meluas ke area konservasi lainnya. Dilansir dari rri.co.id 60 menit yang lalu ya, atau 1 jam yang lalu, asap tebal ini masih terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Sementara petugas gabungan bersama dengan relawan juga terus melakukan pemadaman secara manual di titik-titik api yang sulit dijangkau kendaraan. Dengan menggunakan alat sederhana, pendengar, seperti gepyok dan ranting pohon, mereka berupaya untuk memutus jalur rambatan api agar kebakaran tidak meluas ke kawasan hutan yang lebih luas. Upaya penanganan juga terus dilakukan mengingat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting sekaligus destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Kebakaran ini juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu ekosistem, habitat satwa liar ya, serta aktivitas pariwisata di kawasan Gunung Bromo. Jadi kalau Anda yang saat ini mungkin berencana untuk berwisata begitu ya ke Gunung Bromo, ini ditunda dulu ya karena saat ini kawasan hutan di Gunung Bromo begitu ya, ini masih dalam proses ini ya, bisa dibilang pemadaman api begitu ya, karena saat ini api bahkan ini meluas hingga 15 hektar ya. Dan petugas yang bersiaga ini juga telah ditambah begitu ya untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan dan juga savana begitu ya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pendengar. Dan kebakaran di kawasan konservasi ini memang tidak hanya mengancam hutan saja, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis kawasan tersebut begitu ya. Bahkan titik api di kawasan Blok Watu Gede ini hingga saat ini juga belum sepenuhnya padam ya. Dan Gunung Bromo ini bukan hanya sekadar destinasi wisata, pendengar, namun juga merupakan kawasan konservasi yang menopang kehidupan masyarakat dan tentu ini menjadi ruang hidup berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa liar ya. Jadi saat ini masih petugas yang terkait ya, ini masih disiagakan mulai dari BPBD, BNPB dan juga dari masyarakat dan warga sekitar, ini juga masih turut serta untuk bersama-sama melakukan pemadaman api. Semoga api lekas padam dan kawasan Gunung Bromo bisa dibuka kembali ya untuk berwisata. Dan tentunya kita berharap semoga seluruh petugas yang bertugas ya, yang melakukan pemadaman ini juga diberikan kesehatan dan keselamatan ya untuk melaksanakan tugasnya.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Siang hari ini pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kemarin kita sempat melihat berita begitu ya, ada pendaki Gunung Piramid ini meninggal dunia pendengar, dan jenazah Malia Vinda 51 tahun pendaki yang ditemukan meninggal dunia di medan ekstrim kawasan Punggung Naga Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan hari ini. Jenazah tiba pagi tadi, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan disambut duka mendalam oleh keluarga, kerabat, serta warga sekitar. Dan prosesi pemakaman ini dimulai sekitar pukul 7 pagi tadi di tempat pemakaman umum atau TPU Babat. Dan salah seorang pelayat, begitu ya, Yono, ini mengatakan bahwa almarhumah dikenal sebagai sosok yang ramah dan berjiwa petualang sejak remaja. Sebelumnya pendengar, Malia Vinda ini dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Piramid di Bondowoso bersama dengan pemandu pendakian Irfan Nasrul Laili, 34 tahun, dan warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Tim SAR gabungan kemudian menemukan kedua korban di kawasan Punggung Naga pada hari Selasa lalu. Keduanya ditemukan di kedalaman sekitar 60 meter dengan jarak kurang lebih 5 meter satu sama lain. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena tim penyelamat harus menghadapi medan Gunung Piramid yang dikenal curam, sempit, serta memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Kondisi ini juga membuat proses pengangkatan jenazah memerlukan peralatan khusus dan kehati-hatian ekstra dari tim SAR gabungan. Nah, ini menjadi reminder begitu ya, pengingat bersama ya, bahwasanya gunung itu bukan hal untuk main-main dalam tanda kutip begitu ya. Dan mendaki gunung ini memang bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan pendengar, sekaligus ya tentu saja juga pengalaman menantang. Namun ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pendakian, utamanya di gunung-gunung yang memiliki medan yang curam begitu ya. Dan ada beberapa tips begitu ya yang bisa dilakukan, yakni mulai dari persiapan kondisi fisik. Nah, hal ini sangat penting begitu ya. Ketika Anda ingin melakukan pendakian gunung, jangan lupa untuk melatih kebugaran beberapa minggu sebelum pendakian. Nah, seperti jalan kaki, jogging, atau naik turun tangga, agar fisik kita ini bisa menjadi fisik yang prima sebelum melakukan pendakian. Dan selain itu, pentingnya untuk memilih gunung sesuai dengan kemampuan diri ya. Jadi, jika Anda baru pertama kali naik gunung atau pertama kali mendaki, pilih jalur yang relatif mudah dan memiliki fasilitas yang memadai. Kalau di kawasan Jawa Timur itu ada Gunung Lorokan gitu ya. Itu treknya cukup mudah dengan trekking minimal, view-nya maksimal begitu ya. Juga ada toilet. Nah, ini juga ada pos jarak dari pos 1 dan pos 2. Ini juga cukup dekat begitu ya. Dan tentu saja ini aman bagi para pemula. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari jalur pendakian, karena jalur pendakian ini juga sangat penting. Bagaimana estimasi waktu, kemudian sumber airnya di mana, kemudian titik istirahatnya ini di mana, pos 1, pos 2, pos 3 dan lain sebagainya di mana, serta perhatikan juga kondisi cuaca ya sebelum mendaki. Hal ini penting ya, karena memang gunung ini juga selain menawarkan pemandangan yang indah, ini juga harus membuat para pendaki ini juga beradaptasi dengan kawasan tersebut atau gunung tersebut ya. Tidak hanya terhadap kawasannya, tetapi juga terhadap cuaca. Hal yang paling diperhatikan adalah cuaca. Bagaimana ketika hujan, kemudian saat itu kita ada di gunung. Nah, selain itu ya, jangan lupa untuk membawa makanan atau perbekalan yang cukup ya. Minum dan juga air dan juga makanan ini juga sangat penting ya ketika melakukan pendakian. Dan yang pasti, siapkan sepatu yang aman ya, kemudian tas yang sesuai dengan kapasitas, jaket, jas hujan, senter, hand lamp, ini juga sangat penting. Dan yang paling penting adalah jangan mendaki sendirian ya, karena carilah teman. Carilah teman pendakian. Mendaki ini kalau gak rame-rame itu gak seru gitu ya. Karena apa? Karena kalau di perjalanan ketika kita mendaki sendirian, gak ada temannya, ini akan berbahaya bagi diri sendiri. Tentu keselamatan ini menjadi hal yang penting, karena puncak adalah bonus.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Kalau ngomongin tentang makanan itu nggak pernah lekang oleh waktu gitu ya. Bahkan makanan-makanan Jawa Timur yang sering kali kita makan begitu ya. Ini banyak sekali kuliner-kuliner yang dipengaruhi dari luar negeri ya. Dan kalau ngomongin tentang pesta apalagi, makanan ini menjadi salah satu unsur utama yang tidak boleh terlewatkan. Kalau ada hajatan, kalau ada apapun acaranya begitu ya, makanan itu selalu menjadi salah satu unsur yang tidak boleh terlewatkan. Nah, pendengar, kalau bicara seputar makanan, ini tidak hanya berbicara seputar rasa saja, tetapi ada juga kesan budaya yang juga ditonjolkan dalam helatan pesta yang ada atau yang menyediakan makanan atau kuliner, pendengar. Seperti salah satunya adalah hidangan khas dari Jawa Timur ya. Nah, ada banyak sekali yang dihidangkan ya, karena kalau bicara seputar kuliner khas Indonesia ya, kesan budayanya ini juga sangat ditonjolkan. Bahkan kalau kita contohlah dari Madura begitu ya. Nah, ada mungkin kalau Anda apa ya, bisa dibilang pernah menikmati jamuan, oh yes, jamuan makanan ya, yang disajikan dalam makanan-makanan yang ada di Madura, pendengar. Ini ada banyak sekali makanan yang tidak hanya menonjolkan rasa tetapi juga budaya tersebut. Nah, kalau Anda pernah mendengar yang namanya makanan Kari Brawijaya yang mungkin ini jarang terdengar atau bahkan udah pernah mendengar. Kari Brawijaya ini biasanya disajikan dalam pesta makanan Madura, pendengar. Dan menu makanan yang diyakini sudah ada sejak masa zaman Raja Brawijaya berkuasa, ini memang dulunya pernah menjadi salah satu kuliner yang familiar, khususnya

Dengar. Dan cita rasa kuliner yang disajikan juga dipastikan otentiknya ini menjadi salah satu khas begitu ya ala Nusantara yang tentu saja bertujuan untuk menambah kesan budaya Indonesia yang kental ya dan tentu saja memperkaya khasanah kuliner di Indonesia khususnya di Jawa dan di Madura.

0: Pendengar, saat ini 12:43 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi siang hari ini. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Persebaya Surabaya siap berjuang maksimal hadapi Persib di laga final Piala Presiden malam nanti. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama dengan reporter Agustin Irdiani.
1: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda. Ya, Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus pada partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema di babak semifinal, dan laga puncak sendiri akan berlangsung malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dan menghadapi Persib sendiri, Persebaya juga menilai jika bukan tim yang mudah dan menjadi salah satu tim yang terkuat saat ini.

0: di Indonesia. Dan bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, yang mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi final karena memang berstatuskan juara liga, namun ia juga optimis timnya bisa melakukan perlawanan dan juga mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya, meskipun memang secara waktu pelaksanaan ataupun juga waktu recovery yang diberikan ataupun juga yang didapat dari Persebaya ini lebih sedikit dibandingkan Persib Bandung. Dan ia juga menyatakan kondisi Persebaya sendiri juga berbeda karena ini memiliki skuad yang lebih tim lawan memiliki skuad yang lebih baik dan timnya sendiri lebih terbatas karena masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior juga baru pulih dari cedera. Namun ia menyatakan kesiapannya menghadapi laga puncak tersebut dan meraih hasil maksimal.
1: Pre-season tournament. Today I believe that our players and special our supporters are happy because we beat. It was too much difficult to our team because our team is tired and they are not machines. So now we need to sleep well this night, try to make good recovery tomorrow, and after tomorrow we need to make very, very good game to have a chance against Persib, because this is like the win against Korea. We need to be humble to say this.
0: Ya, dan pendengar Tavares juga menambahkan jika Piala Presiden memang menjadi bagian penting dalam persiapan Persebaya menghadapi kompetisi musim baru. Karena itu ia meminta anak asuhnya ini untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada saat menghadapi Persib. Dan untuk informasi juga bahwa memang laga puncak malam nanti ini juga akan digelar beberapa titik nobar atau nonton bareng final di Kota Surabaya. Salah satunya ini di Polrestabes Surabaya. Kemudian juga ada beberapa tempat-tempat ataupun juga kafe yang juga akan menyelenggarakan nobar final malam nanti yang akan berlangsung pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya tadi juga akan berlangsung laga perebutan juara ketiga yang antara Persija melawan Arema FC yang akan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan mendengar Persebaya Surabaya siap hadapi Persib begitu ya di laga final Piala Presiden malam nanti, pendengar. Baik, dan Anda masih ada dalam program Surabaya siang ini, masih ditemani Dini Wardani.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Akhirnya aku menemukanmu sekaligus mengakhiri jumpa Dini Wardani dalam Surabaya siang ini mendengar. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Dio Paratama sampai nanti Surabaya sore ini 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau kata Mas Afif ya, di siang ini ada tambah 3 makanan khas Madura lagi Mbak Dini. Ada campur kaldu kokot dan palotan pendeng. Oke, thank you ya Mas Afif. Oke mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti teleponnya barengan sama Kakak Dio ya. Dan Dini Wardani pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini, Anda sekarang bersama saya, Dio Pratama, ya, yang akan menemani Anda hingga nanti paruh awal Surabaya sore ini, ya, 16.30. Ya, tentunya kami tetap selalu mengajak Anda untuk stay di Pro 1 Surabaya, ya, karena di rangkaian Surabaya siang ini dan paruh sore ini akan ada program-program spesial, tentunya persembahan Pro 1 Surabaya, ya. Setelah ini, 13.30, kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Lagunya apa aja hari ini, nanti saya bacakan ya. Kemudian nanti selepas musik kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional ya, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 ya, yang akan menghadirkan materi dari RRI Jayapura dengan topik berkat di balik keterbatasan perjalanan, Alfonsina Yuliana Ondi. Kemudian ada dari rekan-rekan RRI Gorontalo dengan topik setara berkarya, berdaya tanpa batas. Kemudian dari RRI Biak dengan topik di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Dan terakhir ada dari RRI Malang dengan ABK Berdaya Berkarya dan Mandiri. Dan kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita Nasional pukul 16 seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Lalu nanti sorenya, lanjutan rangkaian Surabaya sore ini, Anda akan bersama rekan saya Celia Cahyani ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Surabaya malam ini tentu saja seperti biasa Anda akan ditemani Jo Adi Yuanda hingga pukul 24 dini hari nanti. Mengawali jumpa kita dalam lanjutan paruh akhir Surabaya siang ini, kita dengarkan lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
3: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
2: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
3: RRI Digital?
2: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
3: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
2: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
3: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
2: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
3: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
2: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi dari Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray dan juga truk pemadam kebakaran membantu pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto dalam keterangannya di Surabaya hari Kamis mengatakan kebakaran pertama kali dilaporkan pada hari Senin 3 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di wilayah Ranupani, Kabupaten Probolinggo. Sempat padam beberapa saat pada keesokan harinya, namun kembali terbakar siang hari dan berlanjut hingga kini. Ia mengatakan tim gabungan yang terjun di lapangan menggunakan dua strategi pemadaman, yakni di bagian bawah tebing dilakukan pemadaman dengan mengoperasikan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter dan satu truk tangki milik BPBD Jatim. Sedang di bagian atas tebing, petugas gabungan melakukan pemadaman manual dengan cara gepyok. Mereka juga mengerahkan satu unit pemadam kebakaran dan satu mobil L300 bermuatan tandon air untuk mendukung suplai air di lokasi. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim, pada hari Kamis 6 Agustus, luas area sementara yang terdampak kebakaran mencapai kurang lebih 70 hektar. Vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Menurutnya, petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan karena titik api berada di lereng kaldera Bromo dengan kontur terjal dan disertai angin kencang, sehingga api cepat merambat ke bagian tebing yang lebih tinggi. Sebagai langkah lanjutan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tetap telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penutupan juga dilakukan di pintu masuk dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Gatot mengatakan tim BPBD Jatim bersama petugas gabungan yang terdiri dari tim BPBD Kabupaten Probolinggo, tim BPBD Kabupaten Malang, Polhut, TNBTS, TNI, Polri, dan relawan peduli api pun langsung terjun ke lokasi. Rencananya pada hari Kamis ini, BNPB akan memberikan dukungan dengan menerjunkan satu helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya guna mempercepat pemadaman Karhutla di Bromo.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wayae. Sekarang kita sudah masuk ya dalam program musik kita 100% Indonesia ya. Wayae musik kita 100% Indonesia ya. Kita baca dulu ya yang komposisi hari ini ada apa aja. Ada Elemen Rahasia Hati, kemudian ada Astrid Semusim, ada Seventeen Cinta Jangan Sembunyi, kemudian Kris Dayanti Mencintaimu, Armada Ku Ingin Setia, Peter Pan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, kemudian ada Aditya Juwita, kemudian Malini dan Afgan Biar Begini, terus ada Ari Lasso Arti Cinta, kemudian ada Rosa Cinta Dalam Hidupku, Seventeen Yang Telah Merelakanmu, Kahitna Sejauh Dua Benua, Melly Guslow Suara Hati Seorang Kekasih, dan terakhir ada Yofi and Nuno Sejuta Cinta ya. Langsung 5345474 dan juga 081331449. Musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia. Mas, tadi ada Kris Dayanti, judulnya apa, Mas?
1: Kris Dayanti Mencintaimu.
2: Iya, Kris Dayanti aja ya, Mas.
1: Boleh, Bu Is. Monggo, salam-salamnya.
2: Mencintaimu. Nah, itu, Mas.
1: Bener.
2: Salam ya, Mas.
1: Boleh, Ibu.
2: Salamnya yang nomor satu buat Dumus, Oma Yanti, Bunda, sopo Mas, aku kok ngeblank Mas.
1: Aduh.
2: Bunda Ana, terus Bunda Nunung, Bunda Wira, Bunda Siti, Bunda Mimi, Bunda Nur Fadila, Bunda Dewi, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Bunda Siti Merauke, Pak Mulyono, Pak Toto Sampai Jumpa, Mas Asa, Pak Awi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Hati Rameli, Bu Kostia, Bapak Kennedy, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Siap,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uis. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Yang dari HP ini nggak ada yang mau berdering ini. Saya tunggu lo ya, sebelum saya baca WhatsApp. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti saya ambil. Oh, nggak connect, pemirsa. Golek iku lek berdering iki enggak ono sing kedip-kedip engko. Oh ini. Ada enggak? Boleh saya tunggu ya yang ada di ini coba. Musik kita.
3: Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Lanjut.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Merdeka, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama yang smart and humble, hebat, bisa connect sekarang.
1: Lagu itu connect.
3: Itu mulai dari anak SD juga sudah hafal ya.
1: Harusnya ya.
3: Baik. Lagunya saya serahkan Bang De yang biasanya Kakak Amel yang suka lagunya apa yang merasa membuat tenang, nyaman dan bahagia Kakak Amel gitu loh.
1: Oke, saya ambil Sejuta Cinta ya, Ma ya. Yofi and Nuno.
3: Dari siapa itu?
1: Yofi Nuno.
3: Oke, bungkus ya, Sejuta Cinta. Bungkus. sapaannya buat Kang Haji Ali Wasik bersama Mbak Sri Kismawati dan buat Nak Dio Sakti beserta istri Mama Desi, Nenek dan Mbak Febi. Tadi Bunda Isti, terima kasih. Bunda Titi Damiati, Bunda Wati dan Bunda Siti on air. Lalu buat Bunda Sri Suhartini di Kara, Bunda Musmudiati Wibowo, terima kasih. Bunda siapa, Bu Susilowati di Sumatera Selatan, Bunda Nur Fadila, Bunda Nunung, Mbak Ani Esther, Mbak Ani Esther, lalu buat Bunda Utri dan Bung Freddy dan Bunda siapa yang di Bandung semuanya ya, Temia, dan buat di Jakarta Bang Ami, Pak Jono di Gersik, Abah Wandi, Abah Awi, Nak Asa dan Cucu Dafa, lalu siapa lagi yang, oh, itu Maulana, lalu Teteh Dewi dan Bro Idris di Pasuruan, dan juga buat siapa yang di Sumenep tuh, Mas siapa? Siapa yang di Sumenep?
1: Sumenep Mas Fikri, bukan?
3: Oh, Mas Fikri ada satu lagi, Kevin apa? Kevin.
1: Afif.
3: Maaf, dan buat Bapak Kennedy di Palembang, buat siapa lagi ya, semua, oh ya, Bunda Nana, Bunda Mimi, Bunda, ya maaf kalau enggak semuanya, next time nyusul ya, buat semuanya saja, dan tidak lupa buat
1: Mas Kuku Ari Wibowo
3: dan Mas Ati serta Mas Liga serta
1: Liga.
3: Tolong sampaikan salam ya buat Mbak Lia ya.
1: Iya, oke. Okay. Siap.
3: Oke, semuanya saja. Terima kasih banyak. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Mas.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tambahin, Mas, nanti next time sama itu Mbak Herli sama Mbak Nia di LPU ya, biar lengkap nanti semua teman-teman saya kesebut ya. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya, berikutnya tembang pertama lebih tepatnya ya, Kris Dayanti dengan Mencintaimu, tadi request dari Bu Isti.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ada masih dalam rangkaian Musik Kita 100% Indonesia. Tadi saya kelupaan ya baca WhatsApp ya. Saya baca WhatsApp 2 dulu ya, berarti sekarang ya. Ini ada dari Bapak Khairul Huda di Lamongan. Selamat siang Mas Arif. Mas Arif. Udah enggak siaran orangnya, Pak Khairul Huda. Ini selalu. Halo Mas Arif. Gimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertainya. Pengen request lagunya Rosa. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wadi, Ibu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mas Arif, monggo. Lihat buaya di kolamnya Mas Nanang, cakep. Semoga Persebaya nanti malam menang, amin. Terima kasih Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda. Saya Dio ya. Kalau Mas Arif sekarang sudah jadi Katim sekarang ya, tidak siaran ya. Selanjutnya ada Pak Mariono. Oke, Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung, minta lagu Cinta Jangan Sembunyi 17 ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Pak Mulyono, Pak Toto, Budian, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon Musik Kita. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ataupun halo.
1: Musik Kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak
2: Bu. Mas Dio.
1: Mbak Melul.
2: Mas Dio. Jangan kayak iso, Pak. Iso, ngaku kok. Mari kita berdoa nanti malam. Persibaya kita doakan menang.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu juara Mas, Piala Presiden ya?
1: Iya, Piala Presiden 2026.
2: Alhamdulillah. Okay. Oh, mungkin Pak, nanti sambil kerja bakti, nanti anak-anak mungkin sambil ngeluarkan TV mungkin.
1: Panggungnya wis ngetek toh, Pak Mul?
2: Turung, Mas. Tanggal 30.
1: Loh, malam tirakatan tanggal
2: masuk tanggal 20. Oh, malam tirakatan nggak pakai, Mas.
1: Nggak pakai.
2: Ya, kita paping, kita kasih karpet. Tatai pot, yang penting belakang kasih banner.
1: Oh, banner.
2: Okay. Makanya ya saya mohon maaf, hari Kamis kemarin tidak bisa hadir.
1: Oke.
2: Jam rolls dan ler ngantuk, lirik keturun, ngelirir jam 4:30.
1: Iya, nggak apa-apa Pak Mul. Ini lagunya apa? Maunya Pak Mul?
2: Yang sudah tersedia di situ apa, Mas?
1: Elemen Rahasia Hati, Astrid, Semusim, Seventeen udah di request ya.
2: Iya Mas, Armada masuk ada apa enggak?
1: Armada enggak ada. Armada ku ingin setia, ada ini.
2: Oh ya wis iku ae Mas.
1: Oh ya wis.
2: Ya.
1: Salam-salami.
2: Salamnya yang barusan mengirimi Pak Mulyono, ada Bapak Mariono yang di mana tuh? Tulungagung.
1: Tulungagung.
2: Ya. Buati Ramli. Terus Bu siapa yang guru itu? Yang bu guru itu?
1: Bu Titik
2: Damianti, Bu Nana, Bu Nur Fadila, terus Bu Yani Jaya, Bu Dian, terus ada Mama Yu,
1: Yuyu,
2: terus Ibu Dewi, Abawi, sama Pak Bandi, Bang Koper sudah masuk.
1: Tereng.
2: Nah, ayo bang, masuk bang, iki lo masuk kalah mbak Pak Mulyono. Terus ada Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, terus tidak ketinggalan yang di Bandung semuanya, yang di Merauke keluarga Bapak dan Ibu Freddy
1: Mercury.
2: Iya, terus ada yang barusan cemengkalan ya tadi ya.
1: Nggih.
2: Bu Istikharo. Ya untuk semuanya saja, salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono. Untuk sang pemandu acara siang hari ini, kepada Mas Dio Pratama, selamat bertugas, kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam merdeka!
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu Pak Mul, semangat. Jadi iku panitia nih, nggih. di petulasan lomba. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik kita, halo.
3: Halo, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Gio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
3: Ya, apa kabar? Panas apa adem?
1: Panas atau adem? Panas Surabaya.
3: Sama ya Mas Gio.
1: Oke, lagunya apa ini Bu Siti?
3: Mas, lagunya Liodra kan enggak Mas?
1: Wah, mboten enten.
3: Malini?
1: Malini ada.
3: Mati-matian?
1: Bukan, yang sama Afgan.
3: Apa?
1: Biar begini.
3: Ya wes, biar begini wes.
1: Mau atau Melik Guslo mau tak?
3: Apa judulnya?
1: Suara Hati Seorang Kekasih.
3: Melik Guslo ya?
1: Melik Guslo.
3: Mas, ngomio disek, saya tak salam-salam, ke?
1: Oke, siap.
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Kusya Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesyati Wibowo, Tedinda, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Mas Gio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Preti. Siapa lagi? Oh, Bu Pak Edres sama Bu Dewi. Terus? Lupa, Mas. Mm-hmm. Ya, Mas. Saya nggak mau nanya ke Suen, Mas. Terima kasih banyak Mas Gio yang ganteng.
1: Sama-sama Bu Siti.
3: Assalamualaikum cantik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehat selalu Bu Siti. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya tadi requestnya Pak Khairul Huda ya, Rosa dengan Cinta Dalam Hidupku.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Witra Adila yang melaporkan, meski manajer KDKMP telah selesai melakukan pembekalan, Disko Pumdak Kabupaten Tuban mengaku masih belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah pusat. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban mengaku hingga sampai saat ini masih belum menerima pemberitahuan resmi terkait dengan penempatan posisi para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di lapangan. Padahal para manajer ini diketahui telah selesai begitu ya mengikuti rangkaian pelatihan dan pembekalan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Kopumda Kabupaten Tuban, Bapak Abdul Afif, yang mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya ini memang masih menunggu kejelasan administrasi maupun koordinasi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai penugasan para manajer di lapangan, karena memang sampai sejauh ini kita tahu bahwa di Tuban sendiri masih belum semua KDKMP ini siap beroperasi. Terkait nanti para manajer ini akan ditempatkan di mana dan berapa banyak orang setiap KDKMP-nya, ini juga masih belum mendapatkan arahan apapun. Jadi memang sampai saat ini kami juga, saya masih terus menunggu informasi. Apabila nanti ada informasi dari pemerintah pusat juga saya berpesan untuk segera disampaikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan manajer ya, dia dari Pak Afi juga menjelaskan dibandingkan dengan saat itu ada perekrutan atau penugasan bisnis asisten ya atau BA dan juga bisnis management office atau BMO. Pada saat itu pemerintah pusat ini memberikan pemberitahuan ya. Jadi pemerintah daerah diberikan pemberitahuan bahwasannya di daerah masing-masing ada sekian orang yang mendaftar di BA maupun di BMO. Namun itu berbeda dengan posisi perekrutan atau pelatihan manajer koperasi. Sehingga memang ini cukup berbanding terbalik jika sebelumnya juga diberikan informasi dari pemerintah pusat. Namun saat ini tidak diberikan informasi apapun. Sehingga dengan sebenarnya dari pihak Disko Pumdak ini lebih senang ketika mendapatkan informasi ya, dikarenakan dari pemerintah daerah ini akhirnya bisa memberikan semacam pembekalan terlebih dahulu sebelum nanti mereka mendapatkan pelatihan atau pembekalan dari pemerintah pusat. Namun untuk manajer ini memang tidak diberikan informasi terkait dengan data apapun, sehingga tidak bisa memberikan pembekalan terlebih dahulu. Bahkan nama-nama siapa saja yang ada di Tuban itu pun pihak dinas juga tidak mendapatkan informasi apapun, sehingga jumlahnya berapa, namanya siapa, itu juga benar-benar tidak ada informasi. Jadi sampai saat ini masih terus menunggu. Namun memang diketahui kalau di Tuban sendiri benar-benar harus dipastikan, karena memang yang siap beroperasi ini selain sarana-prasarana juga tempat ini juga harus benar-benar diperhitungkan bagaimana isi dari KDKMP juga benar-benar siap untuk beroperasi. Jika memang belum memenuhi itu, maka masih belum bisa beroperasi. Mungkin sebatas itu pendengar informasi terkait dengan KDKMP di Tuban, di mana posisi manajer saat ini memang sudah, kemungkinan besar sudah kembali di Tuban. Saya juga masih mencoba mencari informasi atau kontak dari para manajer yang nantinya bisa saya sampaikan terkait dengan progres mereka ke depan. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Witra Adila perihal meski manajer KDKMP telah selesai melakukan pembekalan, Disko Pumdak Kabupaten Tuban mengaku masih belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah pusat. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
3: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali dalam Musik Kita 100% Indonesia, kita sapa yang ada di... Oh, terputus sebentar. Kita sapa yang di WhatsApp dulu ya, ada Bu Sri Suhartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, selamat siang Bu Hartini. Musik Kita 100% Indonesia, saya request lagunya Peter Pan. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Is, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Berarti yang mana tadi? Peter Pan ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Hartini, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, sekita
2: 100% Indonesia. Merdeka.
1: Merdeka, Abawi ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Apa yang belum diputar, Mas?
1: Masih banyak ini, Abawi. Iya. Ada Elemen Rahasia Hati, Astrid Semusim, Aditya Juwita, Seventeen Yang Telah Merelakanmu, Mahalini featuring Afgan, Biar Begini, Ari Lasso Cinta Sejati, sama Kahitna, Sejauh Dua Benua.
2: Ari Lasso aja Mas.
1: Ari Lasso, salam-salamnya Bapak.
2: Untuk Bu Wajib Ramli, Bu Ira, Bu Aro, Bu Nana, Bu Mayati, Bu Dianti Sesa yang diberikan ini. Mahmul.
1: Mahmul, terus.
2: Tulang Kobar.
1: Mm-hmm.
2: Kang Ahmad Irwan, Abah Ali, Mas Bandu. Dan kesemuan.
1: Siap.
2: Mas Yuhu, terima kasih.
1: Terima kasih. Abawi, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, Abawi. Kemudian di telepon WhatsApp ada Bu Wati.
3: Zikir dah. Lagu Persen Indonesia. Assalamualaikum, Mas Yenta.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Wati.
3: Aku enggak lagu yang enak, pokoknya. Mau dua dari itu.
1: Oke, Astrid ya, mau ya?
3: Iya, iya.
1: Oke, salam-salamnya Bu Wati.
3: Salam untuk Abah Awi, Pak Mul, Mak Bandi, Pak Dua, Mas Ali, Bung Bredi, Abi Wandi, Bang Goba, Horas Bang, Mama Yo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bu Mulia di Wibawa, Bu Ardini, Bu Yani Wijaya.

0: Cuidado, cuida, padre. Ando por David sama Andre semuanya sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Untuk mengganteng Mario sehat selalu kalau pulang nanti jam 3 ya.
1: Jam 4:30, Ibu.
0: Oh,
1: Iya.
0: lima. Hati-hati di jalan. Sampai di rumah.
1: Siap.
0: Bersih-bersih badan. Maam. Lebaran.
1: Siap, Ibu.
0: Makasih, Pak Ganteng, Pak Dio.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya Bu Wati. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi requestnya Bu Siti belum ya. Melly Goeslaw dengan Suara Hati Seorang Kekasih.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami dalam Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu, lebih tepatnya ini ya, apa, voice note dari Ibu Siti Rumiah di Tuban. Saya putarkan.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam.
2: Punya request lagunya Ari Lasso. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dian, Bu Nana, Bu Siti Karo, Bu Ustiyati Wibowo, Bang Gobar, Mas Ali, Pak Mulyono, Pak Mariono, Om Mayanti Queen, dan salam untuk semuanya. Terima kasih Bang Dio, semoga sehat selalu. Tadi malam udah ketemu, sekarang ketemu lagi.
1: Terima kasih Bu Siti Rumiah, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Oh ya, requestnya Bu Siti Rumiah sudah diputar ya. Oke, Musik Kita yang di telepon.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Alhamdulillah aku diterima di 74. Karena aku gak punya HP, punya telepon rumah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, lagunya Kahitna.
1: Kahitna yang ini ya, Sejauh Dua Benua ya Bu ya.
3: Iya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Nani Dimanyar, Bu Wati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, juga Pak Wi, Pak Putra Wijaya, Bu Ani Wibowo, Pak Jono Tamrin, juga Bu Elizabeth, Bu Esther, Bu Dian, tidak lupa Ibu Jasmani, Pak Bandi, Pak Jon, Bu Rika, juga Bu Mutiara, Bu Dewi, Bu Nurfadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Bu Nana, Pak Giman, Pak Tanti, Pak Bambang, juga Bu Hartini, Mama Yu. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam untuk istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang, Musik Kita
4: 100% Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak dari Toto. Pak Toto Bang Jiu.
1: Pak Toto, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya
4: aku diputarkan yang judulnya Cerita ya, tapi tidak tahu penyanyinya siapa tadi itu.
1: Oke, boleh. Ya. Salam-salamnya Pak Toto.
4: Ya, tadi ada Bu Titi Damiati, kemudian ada Mayanti, ada juga Abawi, Bu Istikharo, Mbak Siti Rumia sama Mbak Siti yang di Pasuruan, dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Dio, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki,
1: amin.
4: Tetap semangat, dan dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak Toto, sehat selalu. Satu lagi yang di line telepon. Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sore Mas Tama.
1: Selamat sore Mas Tama. Ini tinggal elemen rahasia hati Seventeen, iya, yang telah merelakanmu sama Mahalini biar begini.
5: Mahalini aja.
1: Mahalini. Siap. Salam-salamnya.
5: Saya Mas Tama Yanti, Bu Hartini, Bu Wisriwawa, Bu Enijaya, Bu Mimi, Pak Heru Luda, Pak Tanti, Pak Wandi, Bunda Siti, Bunda Titi, Bunda Isti, Dana, Bunda Nana, Bunda Wati Ramli, Bu Siti Rumia, Abah Awi, Pak Watirwan, Pak Freddy, Serikin Sakti, dan semuanya. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat walafiat, rezeki barokah melimpah, amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Mas Ali, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Kahitna dengan Sejauh Dua Benua. Nanti dilanjutkan oleh Juwita dan juga Biar Begini dari Mahalini.

0: dari Malini dan Afgan sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita putar voice note dari WhatsApp ada Bu Nana, saya putar dulu.
1: Musik kita 100% Indonesia. Peserta terakhir ini requestnya Mahalini dan Seventeen ya, tak borong. Salam sehat buat Bu Istihara, Bu Titi Damayanti, Bu Sid Pasuruan, Bu Siti Rumiah juga, Bu Dewi Mamayu, Omayanti Bu Wira. Terus itu tadi ada Mbak Rika Herlin, Mbak Dian. Terus Bu Atiramli, Bu Mimi, Bu Wira, Omayanti, Bu Yani Jaya, Bu Yani Esther, Bu Eni Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mas Ali Sakti, Mas Asaba Awi, Pak Toto sampai jumpa, Pak Mul juga, Bang Kober, dan semuanya, Mas. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Nana. Terima kasih ya, Bu Nana. Sehat selalu ya. Pak Toto sampai jumpa, sehat selalu ya. Kita hadirkan lagu sebelum dua lagu terakhir, Seventeen. Saya putarkan dulu ya, Rahasia Hati Elemen. Nah, tapi mengingatkan sekali lagi ya, nanti pukul 15, nanti jangan kemana-mana karena kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional ya. Yang hari ini nanti ada 4 materi ya dari RRI Jayapura berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi, kemudian RRI Gorontalo Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas, kemudian RRI Biak di balik tongkat putih ada Mimpi Yang Besar, dan terakhir ada RRI Malang ABK Berdaya Berkarya dan Mandiri yang akan dipandu juga oleh host yaitu Binda dari Pro 1 Jakarta. Oke. Lagu selanjutnya Elemen dengan Rahasia Hati.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini. Oh ya Allah, Zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mama bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alhamdulillah malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2016 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas ya, dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Ya, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara.

0: hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar. Ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna.

0: seperti itu. Karena ya divokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semaru, TNBTS. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, dari hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan peran FS dalam proses penyusunan dasar pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
3: Terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut, perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
2: Ia menjelaskan hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2023-2026. Selama proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah memeriksa sedikitnya puluhan saksi terdiri atas 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, serta seorang saksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Berdasarkan koordinasi dengan auditor, penyidik memperoleh hasil sementara yang menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Namun, Kejari menegaskan nilai tersebut masih dalam proses pendalaman karena audit belum selesai. Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka. Yang bersangkutan selanjutnya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2 Ponorogo untuk kepentingan penyidikan. FS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 atau Pasal 3, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto ketentuan pidana yang berlaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita menuju ke Ngawi, Saudara. BPBD Ngawi responsif siap siaga mendistribusikan air bersih untuk atasi kekeringan tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak responsif menyalurkan bantuan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan. Diketahui kekeringan melanda 197 kepala keluarga KK tersebar di 6 dusun pada 4 meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, Beringin, dan Kasereman. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menegaskan pola penanganan kekeringan dilakukan secara sigap dan siap sedia sesuai dengan lonjakan kebutuhan warga di titik-titik terdampak. Air bersih akan didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Respon cepat ini diawali dengan penyediaan sarana penampungan seperti tandon dan terpal di pemukiman warga sebelum air bersih dialirkan. Penyaluran armada tangki air disiagakan setiap saat tanpa batasan waktu, termasuk pengiriman pada malam hari jika terdapat permintaan mendesak dari masyarakat.
5: Memberikan fasilitas dulu, kebutuhannya mereka tandon ya tandon, kebutuhannya mereka terpal kita kasih terpal, terus sewaktu-waktu memang membutuhkan kita siap untuk dropping biarpun malam hari.
4: Partoyo menambahkan, meski pada tahap awal ini grafik permintaan belum melonjak signifikan, kesiapsiagaan armada tetap diprioritaskan. Diketahui hingga berita ini diturunkan, BPBD Ngawi telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih. Pendistribusian menggunakan truk berkapasitas 5.000 liter. Partoyo melanjutkan, guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan, BPBD Ngawi juga memperkuat respon di lapangan melalui sinergi berbagai pihak. Antara lain, bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Palang Merah Indonesia PMI, serta lainnya. Imam Malik dari Madiun.
0: Berikutnya juga pemirsa, kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ternakan Kabupaten Madiun Parioto menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
7: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan sebelum disalurkan kepada masyarakat.
6: Menurut Parioto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Parioto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di kompleks pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Baik, terima kasih Rita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Selengkapnya disampaikan William Nathan.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
10: Dari hasil peninjauan di lokasi, nanti akan ada asesmen apakah dua unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, dua unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
9: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
11: William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari RRI Malang, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti.

0: Sebuah pemandangan berbeda penuh keharuan dan kebanggaan mewarnai jalanan kota Sampang, Madura. Untuk pertama kalinya, sekolah luar biasa SLBN Sampang menggelar pawai khusus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema langkah anak disabilitas menginspirasi Indonesia, kegiatan memupuk rasa percaya diri, semangat nasionalisme, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak berkebutuhan khusus tampil di muka umum. Pawai mengambil rute dari Monumen Kota Sampang dan berakhir di gedung SLBN. Salah satu peserta pawai, Putra, siswa kelas 3 SMA di SLBN Sampang, sangat gembira dan bangga bisa ikut serta dalam pawai.
1: Senang. Ya, senang sama murid-murid lainnya, bawanya.
2: Bangga?
1: Ya, bangga. Pakai baju paskibra.
0: Kepala SLBN Sampang Wardatus Saadah mengungkapkan bahwa kegiatan pawai ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan sekaligus pembuktian potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat luas serta bentuk kesetaraan.
3: Dengan adanya pawai ini memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mempererat persatuan, rasa cinta pada tanah air, dan semangat yang tinggi serta rasa percaya diri dengan hambatan yang mereka miliki, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa.
0: Pihak sekolah dan para orang tua berharap momen ini dapat makin memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas agar semakin mandiri, berkarya, dan terus menginspirasi.
4: Terima kasih, Refka. Tim SAR gabungan evakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi. Berikut laporan M. Samsudi.
5: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Setelah proses evakuasi yang berlangsung berjam-jam di medan terjal, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Onsen Koordinator USC Basarnas Jember, Jeffriansyah, mengatakan proses evakuasi berjalan lancar berkat sinergi Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Korban pertama, Irfan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, berhasil dievakuasi dari puncak tertinggi menuju titik aman menggunakan teknik lowering sekitar pukul 13. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban kedua, Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, menuju titik aman di ketinggian sekitar 900 meter. Dari lokasi itu, kedua jenazah kemudian dievakuasi secara estafet hingga pos 1 sebelum akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara.
6: Tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medan yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat.
5: Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Bowo mengatakan, kedua jenazah selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Selain jenazah, kepolisian juga menyerahkan barang-barang milik korban yang ditemukan selama proses pencarian.
7: Juga barang milik dari korban yang kami temukan pada kemarin, khususnya ada satu buah tas dengan berbagai macam isinya, nanti kita akan serahkan di Rumah Sakit Bayangkara.
5: Polres menambahkan bahwa pihak keluarga telah meminta pengawalan kepolisian untuk proses pemulangan jenazah. Permintaan itu akan dipenuhi sebagai bentuk pelayanan kepada keluarga korban. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama dengan Dio Pratama. Silakan, Dio.
8: Terima kasih, Sandy. Tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
2: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kaldera Bromo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
2: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian Karhutla kali ini. Hari ini, BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
10: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca, tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
2: Data Pusdal Op BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, Karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institusi Teknologi 10 November atau ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Laporan disampaikan Oni Arianto.
11: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, Kamis siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
12: Jadi kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran, dan itu hampir tidak hanya di sini, tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata, ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang. Ya. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas, itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi, itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi jadi rumput tadi juga bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarau itu tidak boleh merokok.
11: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
8: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol pada Kamis 6 Agustus 2026. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Ermina Jain melaporkan.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi hari ini mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih. Ia menyampaikan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya yang akan dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, obat-obatan itu diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
14: Yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja khususnya. Jadi di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya Bapak Presiden. Ini hasil kerjasama dari berbagai pihak khususnya dari Lanudal. Bersama beliau kami mengkonfirmasi hasilnya dan hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan pemusnahan atas produk.
13: Kasus tersebut pertama kali diungkap Lanudal Juanda, selanjutnya barang bukti diserahkan kepada Balai Besar POM Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Ia menegaskan peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dijerat pasal 435 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto, JM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala Bin Daerah Jawa Timur, Komandan Lanudal Juanda Surabaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara. Termina melaporkan.
8: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
15: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
16: Baik di Bangkap menjadi kelapangannya
15: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim, mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain, telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick-off.
17: Kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick-off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses dan PKDI Kabupaten Jombang, tim yang kita banggakan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
18: No, targetnya apa, no? Target.
17: Juara grup.
15: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
8: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang tahunan Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Laporan Faris Yarbo.
19: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Pengarah Panitia Soekarno Cup, Denny Wicaksono menegaskan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi pemain daerah menuju kancah profesional. Denny menyebut, dalam 2 tahun terakhir, kompetisi ini telah terbukti mencetak pemain yang kini berlaga di kompetisi profesional. Untuk menjaga integritas, seluruh peserta dipastikan murni pemain non-profesional yang telah diverifikasi melalui sistem SIAP PSSI.
20: Soekarno Cup ini karena ini adalah event yang luar biasa, momen bagaimana kemudian kami memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda khususnya untuk menunjukkan skill bolanya, untuk mencari bibit-bibit unggul ke depan bisa kemudian masuk di klub-klub profesional baik Liga 1, Liga 2 atau yang lain, atau bisa juga nanti semoga ada anak-anak didik kita semua ini bisa masuk menjadi tim Nas ataupun bisa kemudian direkrut oleh tim-tim profesional di luar negeri. Ini harapan kami.
19: Dalam ajang ini, 16 kontingen provinsi akan terbagi dalam 4 grup yang akan berlaga di Surabaya dan Bangkalan. Untuk memastikan pertandingan berjalan maksimal, pihaknya melibatkan perangkat pertandingan berlisensi PSSI. Sehingga, melalui kompetisi yang berkualitas, dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Faris Yerbo melaporkan.
8: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
21: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persebaya akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi partai final. Selain berstatus juara liga dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung, julukan Persib, juga dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan timnya. Pelatih asal Portugal itu juga mengatakan kondisi Persebaya berbeda dengan calon lawannya. Persebaya memiliki skuad yang lebih terbatas dan masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior baru bisa bertanding setelah pulih dari cedera.
22: Persib is juara 3 times on Super League, and if we go analyze transfer market, we can make 3 teams on Persib squad.
21: Persib adalah juara liga dalam beberapa musim terakhir. Jika melihat kualitas mereka di bursa transfer, mereka bahkan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Mereka bisa membentuk lebih dari satu tim yang kompetitif. Situasi kami tentu berbeda. Kami memiliki skuad lebih kecil. Beberapa pemain berasal dari akademi. Ada pula pemain musim lalu yang mengalami cedera sehingga masih menjalani proses pemulihan serta mulai mendapatkan menit bermain kembali. Rama Tirianto adalah contoh yang baik. Tahun lalu dia menjalani operasi dan sekarang perlahan pulih. Sementara Persib lebih banyak pilihan dan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan kami. Mereka tentu akan menjadi favorit, namun kami tetap bermain dan berusaha memberikan yang terbaik.
22: Have more time to rest and have more players to make rotation. But we're gonna play with 11 and we're gonna try to do our best.
21: Menurut Tavares, Persib juga diuntungkan dalam waktu pemulihan yang lebih panjang serta banyaknya pilihan pemain untuk melakukan rotasi. Karena itu ia menilai Persib layak disebut sebagai favorit dalam partai final. Meski demikian, Tavares menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia memastikan timnya berjuang maksimal untuk mempertahankan tren positif setelah menyapu bersih 4 pertandingan di Piala Presiden 2026. Ia juga menambahkan Piala Presiden menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya menghadapi kompetisi musim baru. Karena itu ia meminta semua pemain memanfaatkan setiap peluang saat menghadapi Persib nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
23: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti Surabaya Sore ini bersama Dio Pratama, pendengar ya, yaitu warta berita dari Info Prima, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk Surabaya Sore ini barengan sama Celia Cayani sampai nanti jam 8 malam. Kita akan hadirkan untuk kentongan, pendengar ya, informasi kentongan sore hari ini juga akan kita sajikan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama dua informasi yang sudah disiapkan untuk di sore hari ini.

0: merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
1: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun, di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini kondisi ini semakin kesini itu semakin memberi kenyataan di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, akhirnya kurang air, dan akhirnya di Jawa Timur di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
0: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasna Siakesma.
2: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada yang Kesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
0: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya pendengar ya, di Surabaya sore ini tingkatkan kepedulian lingkungan. Warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah atau zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ayu Citra pendengar untuk informasi tersebut.
1: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Peloso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
2: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan. Terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang. Walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
1: Seberapa besar?
2: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
1: menukarkan.
2: Ya, dapat 100 lebih.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Saini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
3: Di ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak.
1: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Ayu Citra terkait tingkatan kepedulian lingkungan ya, agar di Kediri mulai juga menerapkan budaya ubah sampah. Menutup untuk informasi di Kentongan sore hari ini, mendengar, kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam sebelum kita kumandangkan azan maghrib ya di jam 17.32 menit. Kita hadirkan informasi untuk Anda pendengar bagaimana informasi mungkin trafik lalu lintas Surabaya sore ini seperti apa ya. Menjelang masuk di mau weekend, padahal besok masih hari Kamis ya pendengar ya. Ini juga bisa diinformasikan ya di 081-331-4x992. Nah, ini pemerintah kota Surabaya pendengar ya, kembali memastikan untuk kesiapan sebagai tuan rumah dari final Piala Presiden 2026 pendengar ya, yang tentunya akan dilakukan di kota Surabaya, mengingat bahwa banyak yang sudah terlaksana berada di sana pendengar ya, itu yang bisa dipastikan kembali untuk bersama panitia dan juga aparat-aparat keamanan untuk menjamin kelancaran pertandingan pendengar ya, serta kenyamanan para supporter yang datang untuk ke Kota Pahlawan ya, sudah sangat dipersiapkan sekali pendengar untuk hal tersebut ya, mengenai final di Piala Presiden di tahun 2026. Kita temani pendengar sambil menikmati perjalanan tentunya ya, ada lagu pop Indonesia yang masih menemani Anda. Tentu ada dari lagunya Ariel Noah pendengar sore hari ini, yaitu Ayah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini dari kegiatan kompetisi dari bola basket antara pelajar, pendengar ya, ini sudah resmi dimulai, yaitu kita bisa bilang DBL Fest Java Series yang dan ajang tahun ini juga kembali menjadi wadah bagi atlet-atlet muda juga pendengar Jawa Timur yang menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Mereka sekaligus juga mendapatkan dukungan dari para pendukung sekolah masing-masing. Jadi ajang yang ditunggu-tunggu pendengar ya, untuk melahirkan atau menjadi wadah bagi atlet-atlet Jawa Timur khususnya di bidang basket sudah dibuka tahun ini, sekaligus juga memberikan yang terbaik dari sekolah-sekolah yang mengikuti hal tersebut. Nah, ini kalau informasi dari transportasi pendengar ya, masyarakat yang menggunakan komuter lain di wilayah Surabaya ini sudah terus meningkat dan tren ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat pendengar ya terhadap transformasi peralihan ya dari angkutan dan semuanya itu juga sudah mulai berjalan dan meningkat dan transportasi publik pun juga semakin meningkat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap komuter lain di Surabaya ini yang aman, nyaman dan juga efisien pendengar yang pastinya. Kita setelah ini akan hadirkan untuk renungan agama Islam pendengar ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu tentang sholat yang disampaikan oleh Hajah Haniyah, pendengar. Dan begitupun renungan agama Islam selesai, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah SWT yang selalu mengalirkan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada hentinya, yang tidak pernah ada putusnya, sehingga saat ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang sedang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada pendengar yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jika ada pendengar yang mengalami kesusahan, semoga Allah mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada pendengar hajat-hajatnya yang belum dikabulkan, semoga Allah segera mengabulkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada yang selalu dirahmati oleh Allah. Salatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Maksudnya pendengar, janganlah kita pernah menunda-nunda bertaubat dan janganlah kita pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesehatan, sebab pendengar, secara lahiriah jumlah umur kita tambah. Tetapi pendengar, pada hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Berarti pendengar, hari demi hari semakin dekat dengan kematian. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita introspeksi, marilah kita evaluasi terhadap ibadah sholat kita. Mengapa demikian pendengar? Karena Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan sholat sama dengan menegakkan tiang agama, siapa yang tidak melakukan sholat sama dengan merobohkan tiang agama. Selain itu pendengar, Rasulullah juga mengingatkan pada kita. Beliau bersabda, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah bukan puasa, bukan haji, tetapi sholat. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah tepat waktu sholat kita? Sebab Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah ma afdalul a'mal, ya Rasulullah amal apa yang paling utama? As-sholatu li waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Untuk itu pendengar, marilah kita perbaiki ibadah sholat kita, khususnya yang biasa menunda-nunda waktu sholat. Janganlah kita kena sindiran Allah di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya pendengar, yaitu orang-orang yang meremehkan di dalam sholat mereka. Untuk itu pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita perbaiki sholat kita, karena mumpung kita masih hidup,
mumpung kita masih sehat, sholatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat, karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap doa yang kita lantunkan. Karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan untuk sholat maghrib ya bagi yang menjalankan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya sore ini pendengar sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti juga hari ini ya pendengar ya, ini Piala Presiden 2026 ya pendengar ya. Ini ternyata Surabaya itu juga menjadi pusat perhatian nasional karena hari ini juga digelar partai final.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri

sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Ya, biar jadi kenangan sore hari ini pendengar. Kalau pantauan dari BMKG di jam 17 lebih 54 menit pendengarnya cuaca sore hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang mungkin masih cukup siangnya agak panas biasanya pendengar ya, atau sangat panas itu bisa terjadi tergantung perubahan cuacanya pendengar ya. Dan dari BMKG juga terus dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh pendengar ya, memperbanyak minum air putih dan menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Itu yang paling penting pendengar. Dan tentunya juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk selalu jaga-jaga diri ya, patuhi juga rambu lalu lintas ya untuk semuanya. Karena kalau sudah perjalanan pulang kerja seperti ini tuh padatnya luar biasa. Nanti selain ini tepat pukul 18 sampai jam 19 kita akan bahas informasi terbaru untuk Anda yang pastinya Anda boleh nanti bisa berinteraksi juga melalui line telepon di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992.

0: Rizal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ya. Kita mau berbincang santai untuk barengan sama pendengar Pro 1 RS Surabaya. Tema di topik kita sore hari ini terkait kuliner yang selalu kita rindukan pendengar ya. Karena kalau melihat ya, kuliner-kuliner di Surabaya itu tidak bisa satu hari kita makan barengan. Yang ada kenyang-kenyang luar biasa ya pendengar ya. Tentunya, apa kabar untuk pendengar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Kalau sore begini ya, dari jam-jam makan malam nih pendengar ya, biasanya mulai kepikiran nanti mau makan apa. Nah ya, kalau makanan ternyata ada makanan yang bukan cuma bikin kenyang aja biasanya, tapi juga bikin kangen pendengar ya. Kadang kita tuh rindukan bukan cuma rasanya aja, tapi bagaimana suasananya waktu makan dengan siapa, ya misalnya makan rawon dengan keluarga, jajan tahu tek, ya lalu juga menikmati penyetan, ya atau langganan bakso, ya. Nah, selama satu jam ke depan, pendengar ya, kita akan ngobrolin tentang kuliner yang selalu dirindukan. Kan mungkin dari pendengar Pro 1 RS Surabaya ada punya makanan-makanan favorit yang selalu dirindukan ketika mau berkunjung di Surabaya mungkin, atau lagi rantau ataupun lagi di mana tapi kangen dengan makanan favorit di Surabaya. Boleh diceritakan pendengar ya, lewat WA-nya Pro 1 RS Surabaya atau telepon, siapa tahu ada pendengar lain yang sama atau pingin mencoba kuliner yang pernah sudah di rindukan oleh pendengar yang lainnya.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Asal kau bahagia mendengar, kalau dengan makanan kita harus bahagia. Betul nggak? Karena biasanya makanan itu membuat kita tuh moodnya happy mendengar ya. Boleh untuk Anda yang punya kuliner-kuliner yang sering dirindukan. Kalau aku sih rindunya sama telur gulung mendengar. Itu cemilan ya kayaknya ya. Sama ini, rujak cingur. Nah, kalau mungkin ada pendengar yang dari luar kota Surabaya atau lagi keluar kota ya, di luar kota Surabaya, makanan apa yang pertama kali ingin dicari, ataupun juga yang lagi rantau ya, makanan apa yang ingin dicari pulang ke Surabaya? Pasti jawabannya beda-beda pendengar. Ada yang tadi aku rindu sama yang namanya rujak, rujak apa tadi? Rujak, rujak cingur, lalu juga pasti ada yang rindu lontong balap, mungkin rawonnya, tahu campurnya, atau sate klopo, atau mungkin cuma nasi pecel yang dekat-dekat di halaman rumah, daerah rumahnya pendengar, pasti itu dirindukan ya. Karena makanan yang sederhana itu justru paling kita rindukan. Tidak yang fancy atau yang mahal pendengar, atau di restoran yang harus ngeluarin uang 200.000 dan lain sebagainya, tidak. Tapi pasti makanan-makanan yang biasanya kita rindukan itu yang di pinggir, bukan di pinggir-pinggir ya, kaki lima gitu-gitu pendengar, seperti seafood mungkin atau nasi pecel. Nasi pecel juga ada yang fancy pendengar, tapi pasti rindunya yang harganya dekat-dekat dengan rumah kita masing-masing. Benar nggak? Boleh untuk pendengar ya diceritakan bagaimana makanan apa yang paling selalu bikin kangen sampai sekarang, kalau masih sering makan di tempat yang samakah atau justru sudah susah ditemukan. Yang susah ditemukan itu di kota Surabaya, hanya di titik-titik tertentu aja. Itu ini pendengar, tahu semanggi nggak? Nah, semanggi Surabaya itu tidak semuanya di wisata kulinernya itu ada, tapi cuman ada beberapa aja yang muncul di wisata kulinernya. Nah, itu biasanya yang muncul nggak tuh, yang hadir semanggi Surabaya itu yang terkenal tentunya identik dengan kota Surabaya.

0: Gea juga mewakili kita. Yang akan ku cari adalah kuliner-kuliner yang aku rindukan, pendengar ya. Kalau dari lagu dihubungkan dengan kulineran itu pasti nyewambung, pendengar. Oke, assalamualaikum. Info cuaca Tuban cerah dan sejuk, Ukti. Waduh, saya mantan warga Surabaya 40 tahun. 2019 kembali ke Tuban pas ada tacik koprana. Apa itu, Pak? Kalau kuliner saya kangen sate gulai. Wow, di Jalan Kiai Mansur Ampel. Di mana itu, Pak, sate gulai? Boleh ya. Kapan-kapan saya lihat, dikirimi kali ya. Kita coba sapa. Halo. Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, Kakak Celia Cahya.
0: Iya, apa oma kuliner yang dirindukan?
1: Iya, kalau saya pulang ke Surabaya, gitu kan, berapa bulan-bulan atau kadang-kadang, saya suka semanggi Suroboyonya,
0: oh,
1: yang di, boleh sebut ya, di taman itu, karena sekalian
0: boleh aja.
1: Panjang SIM, ya, kan dulu ada, kalau ke Kolombo, panjang SIM di Perak itu kan jauh, tapi kok di Taman Bungkul itu ada khusus kan servisnya. Jadi sambil olahraga, terus saya makan semanggi Suroboyo. Padahal dia itunya di bawah, tidak punya lapak ya. Maksudnya Pak digendong, enak sekali. Terus yang di daerah Benowo juga ada semanggi. Terus saya suka lagi yang sate klopo itu loh. Saya yang di, boleh sebut jalannya ya,
0: boleh
1: di itu ke Upamus Underman. Nah itu sate kloponya enak sekali ya. Terus ini lagi rujak cingur. Rujak cingurnya itu saya ada punya langganan yang di Pasar Genteng sama yang di ini, Mbak, di mana deket Dharma Husada, rumah sakit mata itu apa ya, Dharma Husada apa itu ya. Terus ya itu rujak cingur, semanggi sama sate klopo, satu lagi pecel. Tapi pecel tuh umumnya malam ya gitu. Yang di daerah Keputran itu loh, Mbak. Yang depannya bukan depan deh, mepet dengan toko alat-alat rumah tangga itu loh, gitu loh. Sama yang di Tepo juga enak, Mbak, Pasar Atum itu. Wah, enak semua. Aduh, ngiler ini Kak Celia bikin saya kangen aja.
0: Oke,
1: ya,
0: Oma.
1: Gitu dulu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kuliner Surabaya itu identiknya sama tiga itu tadi ya. Semanggi, pecel. Nah, sate gulai nih, pendengar, boleh dicari nih katanya Pak Setiawan itu di daerah Kiai Mansur Ampel. Kalau Ampel bukannya nasi babat ya, Pak? Enaknya ya, Pak. Kalau dipikir-pikir ya, pendengar ya, setiap makanan itu pastinya punya cerita. Mungkin pertama kali diajak orang tua ke sana, diajak ngedate ya. Atau dulu tuh sering mampir pulang sekolah, bisa jadi ya, jadi makanan favorit. Bisa juga karena dulu sering ditraktir sama teman waktu baru gajian. Nah, kan itu juga boleh. Lalu juga makannya tuh setiap kali menunya itu lagi karena kenangannya tuh selalu muncul ya. Biasanya seperti apa kenangan-kenangan itu muncul? Kalau Oma tadi pengen pulang ke Surabaya ya. Boleh. Nah, kalau pendengar mungkin punya hal-hal yang unik kah ya ketika makanan ini sudah hadir enggak tuh, atau menjadi makanan favorit dari pendengar. Biasanya tuh banyak pendengar ya makanan-makanan yang bisa dibilang memorinya itu masih membekas tapi rasanya sudah lupa. Waduh, berat sekali. Karena dengan orang-orang yang tersayang tadi ya, apalagi ditraktir sama teman, sama orang terkasih, makan bareng keluarga, walaupun menunya sama, pendengar, tapi pasti rasanya juga berbeda. Karena itu tadi, sama orang yang tersayang ya. Ada makanan yang diingat-ingat kembali, boleh di WA-nya Pro 1 ya, di 081-331-4x999 pendengar.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Makanan-makanan yang bisa lah pendengar ya, karena di balik setiap hidangan ya ada perjuangan juga dibuat makanan tersebut dari pelaku UMKM kulinernya yang setiap hari juga menjaga kualitasnya, lalu juga membeli makanan dan dari pelaku usaha lokal itu kita juga turut mendukung ya yang namanya perekonomian masyarakat juga ya. Kalau pendengar ada yang memiliki warung langganan yang menurut Anda enak, yang layak dikenal lebih banyak orang, justru harus dipromosikan kemana-mana pendengar ya. Itu menjadi poin penting untuk kita saling membantu juga ternyata pendengar ya, untuk perekonomian di sekitar kita. Kita tidak bisa bantu banyak, tapi kita membeli makanannya itu juga sudah sangat membantu. Karena apalagi di Surabaya pendengar ya, di Surabaya itu dikenal dengan kota yang dengan ragam kuliner, kayak cita rasa semuanya banyak pendengar ya. Tentunya ya ini yang perlu dipastikan ya, nanti kita juga akan ada laporan terkini pendengar ya. Tentunya kita tunggu untuk terkait nobar final Piala Dunia, ada arus lalu lintas yang ternyata dialihkan pendengar ya. Jadi nanti kita tunggu pantauannya seperti apa. Anda tetap stay tune juga mendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Benar, kita informasikan laporan terkini dari lokasi Polrestabes Surabaya, gelar nobar final Piala Presiden 2026, arus dari lalu lintas dialihkan pendengar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan Faris.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Jalan Veteran, di Jalan Raja Wali, di mana akses ini menjadi salah satu akses jalan menuju Polrestabes Surabaya, di mana tepatnya di jalan saat ini sudah terjadi penutupan arus lalu lintas yang menuju ke Polrestabes Surabaya, di mana pada malam hari ini Polrestabes Surabaya menggelar kegiatan nonton bareng final Piala Presiden 2026. Dapat kami laporkan bahwa arus lalu lintas sudah ditutup menuju ke jalan Jembatan Merah atau jalan Veteran yang mengarah ke Polrestabes. Dan sementara kendaraan yang akan menuju ke Jalan Pahlawan diarahkan untuk melalui Jalan Kembang Jepun dan Jalan Karet untuk melalui ke Jalan Stasiun Kota, tepatnya di Pasar Atom Surabaya. Dapat kami laporkan bahwa Polrestabes menggelar ini untuk mewadahi supporter yang tidak diperbolehkan oleh panitia untuk menyaksikan babak final Piala Presiden 2026 dengan alasan keselamatan. Dan saat ini sudah semakin banyak supporter bonek mania yang hadir untuk datang menyaksikan nonton bareng. Di area lokasi nonton bareng juga disediakan stand-stand UMKM bagi masyarakat. Terus ada dua layar besar yang disiapkan baik di depan Jalan Veteran maupun di halaman Polrestabes Surabaya. Dan nantinya juga akan ada penampilan hiburan dari DJ Tessa Morena. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Faris Yarbo, pendengar ya, untuk pantauan ya nobar bersama ini terkait pertandingan Persebaya dan Persib Bandung, pendengar, yang dilaksanakan pada hari ini tentunya ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya yang saat ini sedang

berada di arus lalu lintas dimanapun ya, diperhatikan. Kalau emang mau nobrar langsung aja nonton di ini ya, di Polrestabes ya pendengar ya. Ada nobar bersama di sana ya terkait pertandingan Piala Presiden 2026. Kita masih ngobrolin tentang tenang nggak tuh ngobrolin tentang makanan pendengar ya. Kalau Tuban ini makanannya jangan lupa kepala manyung ya. Terima kasih Pak Setiawan. Saya sering ke Tuban karena masih ada teman-teman yang ada di Tuban pendengar. Tapi kalau kepala manyung kayaknya berat banget ya. Tapi pernah makan kok sama keluarga waktu ada di sana pendengar ya. Waktu saya masih bertugas di sana, makan kepala manyung sama ini rajungan pendengar. Itu yang biasanya favoritnya untuk para keluarga yang hadir di atau datang di apa namanya nih di Kota Tuban ya. Pendengar, setelah bentar lagi kita harus ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta ya, terkait tema sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Tentunya semoga obrolan kita ini bisa mengobati rasa kangennya, mengingat bahwa makanan yang seringkali menjadi bagian dari kenangan indah dalam hidup kita. Tidak hanya momennya saja, tapi makanannya juga bisa membuat memori-memori indah. Pendengar ya, satu beberapa lagu ada Tersanjung sama Tunggu Aku di Jakarta akan hadir menemani pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya terasil fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gunawan Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan saat harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di
15: saya saya buat baik. Kalau
13: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
16: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
17: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
16: 4 miliar.
17: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
16: Dari
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
16: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
16: makanya dia minta
17: siapa?
16: 500.
17: Atensi untuk siapa?
16: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto?
16: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut?
16: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
16: Enggak pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
16: Tidak? Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
17: Lukman?
16: Dia kenal, iya.
18: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini mimbar agama Hindu, pendengar ya. Untuk sore hari ini, mimbar agama Hindu dengan judul Betapa Pentingnya Mengendalikan Diri Dalam Kehidupan. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugrahe Manuhara Deva Datta Anugrahe Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahe Dewa Dewi Mahasiddhi Yadnya Angga Nirmalatmaka Laksmi Sidischa Dirgahayu Dirgayusa Nirvigna Sukritaho Muhringanugraha Archaninama Swaha. Ya Tuhan yang Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugrah, anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Anugerahkanlah hamba umur panjang. Anugerahkanlah hamba kedamaian, kebahagiaan. Dan semoga hidup hamba selalu bermanfaat dalam kehidupan ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma tentang betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Pengendalian diri ini sangat penting agar senantiasa kita selalu eling, kita selalu ingat, kita selalu menyadari bahwa orang yang pikirannya tidak terkendali, sehingga orang itu berkata-kata yang tidak baik, dari kata-katanya yang tidak baik itu keluar dari pikiran yang tidak terkendali. Pikiran yang selalu liar, pikiran yang tidak terkonsentrasi, pikiran yang selalu loncat sana, loncat sini, sehingga dia berkata-kata tidak baik, dan selanjutnya perbuatannya tidak baik. Wasita nimitante menemu pejah. Wasita nimitante ale katemu. Jadi karena kata-kata yang bermuara dari pikiran itu, kata-katanya tidak menjadi baik, sehingga karena kata-katanya itulah yang menyebabkan dia menemui yang disebut dengan kemalapetakaan. Karena kata-katanya itulah ya yang menyebabkan dia itu bahkan mati. Karena kata-katanya, orang lain tersinggung, karena kata-katanya pedas, menyinggung hati seseorang, orang juga tidak sabar, tidak terkendali, maka dia berkelahi, ya, bertengkar, dan lain sebagainya, sehingga orang itu menjadi meninggal. Sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi, sehingga betapa pengendalian pikiran ini perlu sekali kita kendalikan dengan baik. Pikiran ini jangan sampai menimbulkan akibat kata-kata kita menjadi buruk, dan dari kata-kata yang buruk itu menjadi sebuah malapetaka. Di dalam kitab Sarasamuscaya, Sloka 34 dikatakan bahwa

Seseorang yang mengendalikan hawa nafsu di masa mudanya karena pikirannya terkendali. Hanya dia yang disebut orang yang berbudi pekerti baik. Ketika nafsu kehilangan minatnya di usia tua, itu wajar bagi dia menahannya secara alami. Jadi, ketika orang kehilangan nafsu di masa tua, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Karena terjadi apa yang disebut dengan penuaan organ-organ tubuh. Jadi fungsi organ-organ tubuh itu sudah menurun. Sehingga kehilangan nafsu ketika tua itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebaliknya, kalau orang tua nafsunya meningkat terus, nah ini yang di luar dugaan. Jadi ini boleh dikatakan mungkin kejadiannya adalah 1000 dari satu di antaranya 1000 orang barangkali pengecualian itu. Jadi ketika nafsu ini menjadi besar, ya anak muda itu nafsunya besar. Anak-anak muda SMP, SMA, pencarian jati diri, nafsunya sangat besar. Nah, ketika masa muda inilah mereka itu dididik tentang budi pekerti, tentang etika, tentang yoga, meditasi di dalam kebrahmacariannya, sehingga anak-anak muda itu bisa kita kendalikan pikirannya dengan sebuah pengajaran meditasi atau yoga. Jadi, apa yang disebut dengan upasana, ketika masa muda itulah dia diajarkan, anak-anak kita diajarkan tentang sikap, bagaimana caranya untuk memuja Tuhan, bagaimana sikap dan perilakunya dalam keluarga, bagaimana sikap di dalam masyarakat, sehingga dalam pembelajaran itu menjadi lebih konkret lagi, sehingga bagaimana caranya seorang anak ini menjadi anak yang suputra, jadi seorang anak yang berkarakter baik, seorang anak yang berguna bagi keluarga, seorang anak yang berguna bagi masyarakat. Itu tiada lepas daripada bagaimana pola daripada pendidikan anak itu. Yang paling penting adalah pendidikan anak di dalam keluarga. Pendidikan anak di sekolah itu adalah transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan anak dalam keluarga itu adalah sebagai ujung tombak daripada pendidikan karakter anak itu di masa depan. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 35 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa yuatwapek saya balu werdat papek saya yuat

eksate. Seorang anak lebih baik dibandingkan pemuda. Pemuda lebih baik dibandingkan orang tua. Tetapi setelah naik ke pangkuan kematian, apa yang diharapkan oleh orang tua? Jadi, step-step kehidupan atau langkah-langkah kehidupan atau tingkat-tingkatan kehidupan itu, yang lebih utama adalah dari anak-anak yang lebih dipentingkan. Dari anak-anak itu adalah pembelajaran, masa mudanya, masa tarunanya itu telah menunggu. Dari taruna itu sendiri masa tua yang menunggu, setelah itu dari masa tua kematian itu menunggunya. Dari hal tingkatan-tingkatan ini kita bisa ambil sebuah pembelajaran bahwa kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Manakala kita menggunakan waktu dengan baik, maka berarti kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kalau waktu itu tidak digunakan dengan baik, maka

Prasahya jivitaksaye subamahat samaharet. Kematian pertama sebab disebabkan oleh penyakit menghancurkan badan manusia. Oleh karena ketika usia hidup berkurang, seseorang harus memperbanyak melakukan kebaikan. Oleh karena itulah, maka umat Sedharma yang berbahagia, kematian itu yang didahului oleh segala penyakit, agar senantiasa penyakit ini tidak terlalu dominan menyelimuti diri kita, maka betapa pentingnya untuk mengendalikan pikiran ini. Makanan yang tidak boleh kita makan, jangan dimakan. Makanan yang boleh kita makan, silakan. Ketika kita sudah tua, makanan yang terlalu banyak berminyak, hindari. Makanan yang sekiranya menimbulkan penyakit, hindari. Jadi jangan biarkan nafsu itu menggelora sehingga tidak terkontrol kita memakan segala makanan. Orang Jawa bilang tidak tarak, maka akibatnya ya penyakit itu akan menanti kita. Umat Sedharma yang berbahagia, pengendalian diri itu betapa penting sekali. Manakala pengendalian diri ini dapat kita lakukan dengan baik, tat astu swaha, astungkara, kesehatan, umur panjang, pasti kita dapatkan. Dalam hidup ini, kita harus percepat berbuat baik. Jangan kita tunda-tunda lagi berbuat baik itu, sehingga kita akan mendapatkan faedah daripada kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan faedah dari kehidupan ini, disanalah kita menemukan kehidupan yang damai, bahagia. Jadi ketika kita melakukan puja persembahyangan, puja bakti kepada Tuhan, kita selalu mengucapkan betapa pentingnya kedamaian hati, kedamaian pikiran. Kedamaian pikiran itu kita dapatkan dari pengendalian diri, sehingga perbuatan kita itu selalu baik. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 37 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa yuwa yuwa dharma silah siada nityam kalu jiwitam kohi janati kasiannya mertiu senapati siati. Seseorang harus melakukan dharma ketika masih muda, karena hidup ini tidak pasti. Siapa yang tahu kapan datangnya maut akan menyerang kita? Nah, jelas sekali dikatakan di dalam sloka 37 ini, maut itu kita tidak dapat prediksi kapan datangnya. Maka jangan sia-siakan waktu itu untuk selalu berbuat baik. Sekali-sekali jangan disia-siakan. Jadi kita harus gunakan waktu itu selalu berbuat baik. Baik itu dalam pikiran, dalam kata-kata, dan terintegrasi dalam perbuatan utuh kita. Umat Sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan wacana Dharma ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

pendengar, kita sudah ikuti untuk mimbar agama Hindu terkait betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Dan setelah ini Surabaya Malam ini akan ditemani oleh rekan saya yaitu Jua Diwanda, pendengar ya, untuk tema ada narasumber pada Surabaya Malam ini terkait giat komunitas musik Kolintang, pendengar ya. Anda nanti bisa bergabung di line telepon Pro 1 RRI Surabaya, tentunya bisa di WA maupun di interaktifnya ya. Jadi bisa menitipkan pertanyaan terkait ngobrol bareng komunitas, yaitu giat komunitas dari musik Kolintang Surabaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Kamis 6 Agustus 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa mengikuti salah satu karya dari rekan-rekan kami di seluruh Indonesia dengan menghadirkan satu drama radio berjudul 3 Detik Yang Menghapus Senyum, persembahan dari RRI Jayapura. Dan selepas itu nanti, pendengar akan kami ajak untuk bisa mengikuti program Ngobras-Ngobrol bersama dengan komunitas yang akan hadir malam hari ini adalah dari penggiat seni musik Kolintang. Ada dua orang narasumber yang akan berbagi inspirasi dengan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti terlebih dahulu mini drama Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar, punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati, ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Kalian di mesos, jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali. Saya Jo Adi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dalam program Ngobras. Dan tadi sudah saya spill di awal, ada dua orang narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bapak Ambrosius M. Loho M. Phil. Ini beliau adalah pegiat seni musik Kolintang dan pelatih. Dan juga pelatih Kolintang begitu, dan juga dosen dari Universitas Ciputra Surabaya. Selamat malam Pak Ambro.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Bapak?
1: Sehat.
0: Baik. Dan juga di sebelah Pak Ambro ini ada Bapak Hudi M. Suryawan. Beliau adalah Majelis Pendamping Musik Gereja GKI Citraland Surabaya. Selamat malam Bapak Hudi.
2: Selamat malam Mas.
0: Sehat Pak Hudi.
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Pak Tuhan Jai. Sehat baik juga. Jai. Malam hari ini kita senang sekali ya Bapak-bapak bisa bertemu dalam suasana yang sehat dan bahagia tentu saja. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan ataupun juga paguyupan atau komunitas begitu ya, para musisi Kolintang. Kolintang atau Kulintang lebih tepatnya, bisa di lebih dekat dengan mikrofon Pak Amru, boleh kalau mau pakai headset juga boleh.
1: Jadi sebetulnya Kolintang dan Kulintang itu sama,
0: sama.
1: Cuman memang Kolintang itu lebih menyebut satu alat musik dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Baik.
1: Sedangkan Kulintang itu identik dengan musik seperti Kolintang, tetapi yang dari Sumatera. Jadi itu ada pengkategoriannya. Mm-hmm. Nah, perbedaannya, kalau Kolintang itu memang dari kayu, kalau Kulintang itu identik dengan seperti momongan kecil yang kayak gamelan itu, mm-hmm. itu namanya juga Kulintang.
0: Kulintang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Konon, awalnya musik Kolintang kayu yang dari Minahasa itu dulu dipandang sebagai Kulintang,
0: Kulintang.
1: Juga.
0: Okay.
1: Tapi kemudian karena saat ini Kolintang sudah diakui oleh UNESCO, bukan kebetulan saya juga salah satu tim 5 penyusun naskah akademik dalam pengajuan ke UNESCO, tahun 2024 Kolintang sudah diakui sebagai musik asli Indonesia yang dari Minahasa, dan dia mendapatkan pengakuan oleh UNESCO bahwa dia memang musik asli di sini.
0: Musik
1: di,
0: asli
1: di Indonesia.
0: Dengan spell Kolintang.
1: Kolintang.
0: Oke,
1: okay. Ya. Jadi yang dari kayu.
0: Yang dari kayu. Ya. Jadi memang ini perbedaannya sangat signifikan ya.
1: Ya.
0: Sangat mendasar sekali karena dari bentuknya saja berbeda.
1: Ya.
0: Otomatis suara yang dihasil suara yang dihasilkannya pun juga berbeda.
1: Pasti berbeda.
0: Ya. Pasti berbeda. Daerahnya pun juga berbeda. Ya. Ya, ini kita juga ingin meluruskan ya, pendengar mungkin awam bagi Anda dan juga saya mungkin ya, untuk menyebut kata Kolintang dengan Kulintang, begitu ya. Ya.
1: Betul, ya.
0: Hanya perbedaan huruf U dan O, tapi memang ini adalah dua jenis alat musik yang berbeda dan berasal dari daerah yang berbeda.
1: Berbeda pula. Ya.
0: Baik, Pak Ambro, Anda begitu sangat giat sekali ya, atau mungkin sangat aktif berkegiatan dalam musik Kolintang. Sebetulnya kegiatan Pak Amru sendiri apa?
1: Saya kalau pagi sampai sore dosen di Universitas Ciputra.
0: Ciputra. Nah. Dosen apa kalau boleh tahu?
1: Saya dosen etika, dosen filsafat.
0: Filsafat.
1: Oh. Dosen ada satu mata kuliah yang cukup menurut saya keren itu becoming Indonesia, menjadi Indonesia. Nah,
0: oh,
1: di mata
0: Indonesia.
1: Kuliah ini juga sebetulnya secara tidak langsung saya menyisipkan nilai-nilai kebudayaan termasuk seni. Jadi keunikan itu. Jadi mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia.
0: Kebudayaan Indonesia.
1: Apalagi kan di Universitas Ciputra itu multi etnik, multi ras, multi agama yang membuka kepada siapa saja boleh datang berkuliah.
0: Multi religi gitu.
1: Multi religi dan ya
0: dan lain
1: pokoknya
0: sebagainya.
1: Seperti itu. Bahkan pelan-pelan mungkin akan mulai masuk dengan kesenian misalnya. Karena selama ini memang yang baru jalan di bidang seni itu choir, paduan suara. Olahraga juga sudah jalan, seperti itu.
0: Artinya,
1: nah, nanti malamnya saya mengajar Kolintang, salah satunya di grup Kolintang GKI Citraland.
0: GKI Citraland.
1: Nah, salah satu ini pemain bass jago, Pak. Mm-hmm. Pak Hudi ini pemain bass jago di
0: pemain
1: grup
0: bass jago,
1: yang
0: ya?
1: Saya latih di gereja GKI Citraland.
0: Luar biasa. Nah, Pak Hudi sendiri, selamat malam Pak Hudi.
2: Selamat malam.
0: Oke, Pak Hudi, ini sebagai pengantar terlebih dahulu supaya kita juga lebih kenal, lebih dekat. Kalau tadi Pak Ambro mengatakan bahwa beliau adalah seorang dosen filsafat, etika begitu ya, dengan pendekatan budaya, becoming Indonesia, yes. Luar biasa. Dan kalau Pak Hudi sendiri, apa Pak, sebagai apa sebetulnya, selain sebagai pelatih kolintang atau sebagai seorang pemain bass kolintang yang jago tadi itu?
2: Saya sehari-hari karyawan swasta nih, Mas Jo, begitu. Tapi kami di sini sebagai berperan di mewakili GKI Citraland ya, di majelis jemaat khususnya. Karena di gereja kami, kami menggunakan alat musik kolintang yang kami rasa itu adalah unik, dan kenapa enggak kita terapkan dan kita coba untuk dimainkan begitu, sehingga kita bisa tidak monoton di dalam satu
0: pelayanan gitu,
2: satu alat musik,
0: satu
2: warna musik gitu, Pak, ya, tapi kita berikan satu kesan tradisional di sana.
0: Itu dalam kegiatan ibadah begitu, Pak, dalam menggunakan musik kolintang dalam kegiatan di gereja GKI Citraland begitu, atau memang ini jadi satu-satunya pengantar atau musik pengiring begitu, Pak Hudi?
2: Bukan, Pak. Jadi di kami ada persembahan pujian ya. Jadi sifatnya lebih seperti itu. Jadi kita punya 4 kelompok persembahan pujian yang dimainkan oleh alat musik kolintang ini gitu. Dan bukan hanya di Citraland sebetulnya, tapi GKI yang lain di Surabaya juga banyak yang pakai. Tadi kita mungkin sama-sama satu merasakan ya bahwa kolintang itu satu yang unik karena dari suaranya itu kita tahu bersama lembut, jadi keluar yang diproduksi dari alat itu harmonis, ada beberapa alat yang bisa dimainkan bersama. Kemudian dan mengajarkan kepada kita sebagai pemain itu kekompakan, bagaimana bisa menjaga ritme gitu. Dari alat musik yang sederhana pukul itu kita bisa merasakan bersama. Bahkan jemaat yang mendengar pun bisa
0: ikut,
2: sama gitu.
0: Ikut merasakan kebahagiaan, ikut bernyanyi. Betul. Gitu ya. Nah, apa nama paguyupan kolintang ini, Pak Ambro?
1: Kalau di Surabaya itu paguyupan pelatih kolintang Jatim, P2 Kol Jatim.
0: Paguyupan pelatih kolintang ya.
1: Ya, P2 Kol Jatim ini ada di bawah payung besar yakni Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia. Kebetulan di IPKOLINDO, ya IPKOLINDO seluruh Indonesia itu saya dipercaya untuk bagian koordinator bidang humas, publikasi. Kebetulan memang ada juga beberapa publikasi tentang kegiatan kesenian kolintang yang bukan tidak, ini saya bukan tidak, bukan kebetulan saya sudah juga bukukan dalam
0: semua
1: buku. Nanti saya kasih ke Mas. Manusia, budaya, tradisi dan seni, perspektif seniman kolintang.
0: Perspektif. Jadi ini dari pandangan seniman ya.
1: Menceritakan bahwa dengan berkolintang kita merasakan manusia itu seperti apa. Karena dalam musik kolintang itu ada nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keinginan untuk memuji Tuhan, seperti pengalaman Pak Hudi tadi ketika bermain kolintang. Nah, paguyuban pelatih kolintang ini ya terdiri dari banyak pelatih. Dalam hitungan saya itu ada 20 lebih pelatih. Masing-masing pelatih itu yang memang berkedudukan di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, 20 lebih pelatih itu paling kurang satu pelatih itu memegang 4-8 grup, Pak. Baik grup sekolah, grup gereja, tapi juga grup-grup yang secara inisiatif membentuk sebuah sanggar untuk berkesenian, bermain kolintang. Nah, kalau gereja jelas mereka untuk pelayanan di gereja. Kalau sekolah itu misalnya pentas seni di sekolah. Itu kemarin kita pergelaran di Grand City itu ada sekitar 6 sekolah Muhammadiyah itu tampil semua. Dengan karena kolintang itu Pak,
0: itu berarti masuk ekstrakurikuler.
1: Ekstrakurikuler, tetapi mereka berjalan seminggu sekali karena kegiatan ekstra, tetapi fokus mereka itu pengembangan diri anak, tapi juga Mereka selalu menyiapkan sebuah kemasan ketika ada pentas seni. Karena kan kita tahu adalah di sekolah-sekolah dimanapun di seluruh Indonesia pasti pentas seninya kan itu ada setiap semester. Sehingga mereka mendapatkan wadah untuk ekspresi diri, ekspresi seni. Kalau misalnya grup-grup sanggar itu ya mereka mungkin, bukan mungkin, dalam pengalaman saya misalnya tanggal 16 malam itu satu grup sanggar saya di Medoan, mereka akan main malam sebelum 17 Agustus.
0: Malam terdekat.
1: Memainkan ya, memainkan lagu-lagu perjuangan. Wah. Jadi mereka merasa bahwa Kolintang ini bisa mengantarkan mereka untuk merayakan sebuah perayaan seperti ini, perayaan 17 Agustus. Kalau dalam konteks gereja ya tentu merayakan ya pujian kepada Tuhan. Kalau sekolah ya ekspresi diri, ekspresi seni ya, ekspresi bagaimana diri mereka itu menyukai musik Kolintang, apalagi musik Kolintang itu kan tidak asli, maaf, tidak asli Surabaya.
0: Betul, tidak asli Jawa malahan.
1: Tidak asli Jawa. Betul. Tapi sebetulnya Pak, keunggulan yang ini menurut pengalaman saya ya, pengamatan, pengalaman tapi juga refleksi bahwa keunggulan tradisi Jawa Timur secara khususnya Surabaya itu dengan mudah menerima musik dari mana saja. Yeah. Karena perkembangan musik Kolintang di Surabaya Pak itu, bahkan sekarang saya punya misi untuk mencatatkan ada berapa jumlah grup musik Kolintang yang berjalan setiap hari. Berjalan dalam arti tiap hari latihan. Itu dalam hitungan saya ada sekitar 140-an grup Pak. Misalnya hari ini ada mungkin 5 pelatih melatih 4 grup yang tersebar di seluruh Surabaya. Jadi ini menunjukkan bahwa penghargaan kultur Jawa Timur secara khusus Surabaya terhadap musik Kolintang itu sangat tinggi Pak.
0: Terbuka.
1: Terbuka. Karena ya itu mungkin dalam konteks ini ya open minded lah ya. Open-minded. Karena kan mungkin beda dengan kultur Jawa Tengah mungkin yang kuat dengan gamelan. Tetapi saya melihat perkembangan Kolintang di Surabaya itu sangat pesat dan sangat maju.
0: Dan masyarakat pun juga sangat merespon.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat merespon ya.
0: Ini juga merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya yang sangat seni. Luar biasa. Nah, bicara soal musik tradisional ini sendiri, Pak Ambro, ini merupakan salah satu alat musik khas dari Minahasa,
1: Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara. Ini merupakan salah satu kesenian musik dari Sulawesi Utara yang memang sudah ada sejak kapan Kolintang ini.
1: Oh, kalau di Sulawesi Utara itu sudah lama. Jadi sudah musik lama, Kolintang ya? Itu sebetulnya konsep awalnya itu musik ritual. Nah, dia berawal dari 3 nada, dari 3 bila Kolintang, 3 nada, 5 nada, dan 7 nada, lalu 9 nada. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya. Jadi Kolintang itu dengan bunyi-bunyian yang apa ya, monoton, tungtang, tungtang, tungtang, 3 nada itu atau 5 nada, itu sebetulnya digunakan untuk ritual. Oh, nah pertanyaannya, kalau sekarang kita melihat Kolintang yang ada di sekolah-sekolah, di gerejanya Pak Rudi, di sanggar-sanggar, di seluruh Surabaya,
0: gitu
1: itu
0: ya?
1: Sebetulnya sudah mengarah kepada performance art. Jadi Kolintang saat ini memang
0: hiburan,
1: sudah
0: ya?
1: seni pertunjukan, seni hiburan.
0: Ya, ya.
1: Jadi kalau tapi artinya gini, ketika kita memainkan Kolintang, ya kita jangan lupa dengan akar aslinya. Nah itu sebetulnya musik ritual. Dan musik ritual yang tentu datang dari sumber bunyinya kan kayu.
0: Betul.
1: Saya sangka musik di Indonesia itu mirip-mirip. Misalnya gamelan. Kadangkala kalau kita, saya orang-orang Minahasa asli yang melihat gamelan, kadangkala tidak paham ya. Ini kok bunyinya ulang-ulang-ulang-ulang. Tetapi disitulah sebetulnya kekuatan dari musik gamelan, bahwa harga sebuah bunyi itu sangat mendalam.
0: Sangat luar
1: sama
0: biasa.
1: Sama sebetulnya dengan Kolintang ketika cikal bakalnya tadi.
0: Sebagai
1: musik
0: ritual.
1: Itu sebetulnya yang menjadi katakanlah titik awal sejarah dari musik Kolintang itu. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat Kolintang sekarang itu ya sudah menjadi musik art, performance art atau seni pertunjukan.
0: Seni pertunjukan. Artinya ini bisa dikonsumsi karena memang perpaduan budaya. Jadi bukan hanya sebagai musik ritual saja, tapi bisa di akulturasikan dengan budaya-budaya modern ya, yang sekarang ini
1: bahkan
0: ada.
1: Bahkan sekarang mungkin diaransemen dengan budaya modern,
0: dikolaborasikan dengan musik-musik lain.
1: Termasuk
0: gitu.
1: Misalnya aransemen-aransemen, nanti Pak Hudi bisa menceritakan kesaksian, aransemen-aransemen musik modern faktanya bisa dimainkan oleh Kolintang. Pak Hudi sudah merasakan ketika bermain bass itu.
2: Betul.
1: Harusnya coba Pak Hudi bisa
0: Pak Hudi ceritakan. boleh sampaikan ini Pak Hudi, di musik Kolintang ini sendiri ada berapa part, alat musik, artinya bagian apa, bass, terus kemudian ada apa lagi,
1: melodi
0: kalau dalam pengiring, kalau di dalam sebuah grup band kan masih ada drum, ada keyboard gitu kan. Nah kalau di Kolintang sendiri bagaimana penyebutannya?
2: Baik, jadi kami itu di dalam belajar Kolintang itu, kita semua masih dalam tahap belajar.
0: Baik.
2: Bukan hanya belajar untuk memainkan nada, Mas Jo, tapi yang menarik di sini kita dalam satu kelompok itu karena ada jenis yang berbeda-beda itu, kita ada mengisi bagian akornya, mengisi bagian bassnya, jadi kita juga mengatur ritmenya yang masing-masing beda pukulannya gitu ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita semua saling melengkapi dari ketika ini digerak, dipukul. Ini, ketika yang lain sudah harusnya berhenti gitu. Dan ini adalah filosofi yang indah seperti yang tadi disampaikan Pak Amru tadi, bahwa dalam kehidupan kita anunya dapatnya seperti itu, bahwa setiap orang memiliki peran berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama,
0: harmonisasi.
2: Betul, Pak. Dan Kolintang ini mengajarkan kita, khususnya jemaat mungkin ya, itu kerjasama, gimana kita disiplin dan saling mendengarkan dan saling menghargai satu yang lain, dan yang pasti saling melayani dalam gereja tadi.
1: Karena Pak, mungkin bisa Pak Hudi tambahkan juga, satu grup itu 10 orang Pak.
0: 10 orang.
1: Berarti kan 10 pribadi.
0: Betul.
1: Dengan musikalitas masing-masing. Bagaimana pengalaman Pak Hudi itu bisa menyatu dengan yang lain?
0: Nah, ini kan termasuk alat musik pukul ya, alat
1: perkusi.
0: musik perkusi tanpa bernada, listrik gitu ya, perkusi bernada. Nah, pembagiannya seperti apa? Misalnya Pak Hudi sebagai bass, nanti Pak Amru sendiri sebagai
1: melodi,
0: apa?
1: Misalnya.
0: Melodi misalnya. Itu ada 10 orang gitu ya.
1: Jadi di situ ada dua melodi.
0: Dua melodi.
1: Melodi satu, melodi dua.
0: Baik.
1: Jadi melodi satu, melodi dua pun saling mengisi, Pak. Jadi apa yang dimainkan melodi satu seharusnya tidak bisa dimainkan oleh melodi dua.
0: Oke.
1: Misalnya melodi satu main melodi utamanya, melodi dua misalnya blocking akord. Biasanya orang musik pasti udah tahu. Sementara pengiring itu ada lima sebetulnya. Nah, pengiring juga berbeda-beda. Ada dua yang ciri khas pukulannya sama. Yang satu itu misalnya sisip. Yang satu itu misalnya gantung misalnya. Biasanya itu
0: yang main dalam setengah-setengah ketuk
1: ya,
0: gitu
1: setengah ketuk. Sementara bass dan selo itu, selo kan bass kecil. Mereka juga saling mengisi. Nah, itulah sebetulnya yang sudah juga dijelaskan oleh Pak Hudi bahwa
0: jadi harmonisasi tadi itu yang paling penting,
1: keselarasan
0: ya. Keselarasan itu.
2: Makanya Mas Jo, ketika kita belajar di gereja, kita tidak bisa membawa atau belajar sendiri di rumah.
0: Betul.
2: Karena kita harus bersama-sama ketika menyatukan bunyi-bunyian itu di gereja. Kalau di rumah mungkin nggak bisa karena nggak ada barengnya. Kita bisa belajar bahwa harmoni itu dapat tercipta apabila kita dapat bersama dan setiap orang memainkan bagiannya dengan baik. Begitu. Ketika ada satu yang lupa, itu akan terdengar sesuatu yang jadi aneh begitu.
1: Pincang tapi, atau apa ya?
2: Nilai-nilai inilah
0: atau janggal gitu ya.
2: Kami ingin bangun untuk itu.
0: Jadi filosofi tentang kebersamaan, filosofi tentang apa ya, rendah hati, tidak saling menonjolkan diri, karena memang tidak bisa ya. Maka karena bisa ditonjolkan karena semuanya sama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena memang filosofi Minahasa itu kuat dalam Kolintang, karena di Minahasa itu konon awalnya itu tidak ada yang, ya kan, sistem egaliter, tidak ada yang raja.
0: Betul.
1: Jadi semuanya sama. Nah, peran itu sebetulnya menyatu dengan fakta Kolintang ini. Jadi memang ya melodi okelah, dia leader, tapi dia mengantar di awal. Setelah itu dia main bareng pemain-pemain di belakang.
0: Jadi tidak bisa bermain sendiri ya, tidak ada yang egois begitu ya.
1: Ya.
0: Kalau Pak Hudi gimana?
1: Saya rasa juga band seperti itu kan, Pak.
0: Betul.
1: Kalau ada band, part misalnya.
0: Betul.
1: Apa ya, melodi gitar yang main, ada part yang bass main.
0: Betul, nah, ada yang drum main sendiri, begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu sebetulnya kesetaraan di dalamnya gitu kan.
0: Artinya semuanya saling melengkapi.
1: Saling melengkapi.
0: Tidak ada yang saling mendahului atau saling menonjol, semuanya seiring sejalan begitu ya.
1: Tapi juga memang, apa ya, start awal itu pun perlu kekompakan.
0: Ya,
1: Pak,
0: ya.
1: Pak Hudi.
0: Nah, kekompakan inilah yang kadang itu kan susah ya, karena memainkan alat musik itu juga secara tidak langsung juga akan membuat ego kita pun juga akhirnya harus sama gitu ya. Tiap orang itu kan punya ego yang beda-beda, pengen menonjol atau segala macam. Nah, Pak Hudi sendiri sejak kapan Pak Hudi mulai suka bermain alat musik Kolintang ini, Pak?
2: Ketika 7-8 tahun yang lalu, ketika gereja sudah memutuskan mau menggunakan alat ini untuk pelayanan.
0: Sebentar Pak, alasannya GKI menggunakan alat ini sebagai salah satu instrumen pelayanan. Betul. Apa?
2: Tadi Pak yang sudah kami saya sebutkan bahwa kita gereja khususnya tidak hanya memiliki tugas untuk beribadah,
0: tapi
2: juga membangun manusia secara utuh, ya, termasuk menghargai budaya yang Tuhan sudah nugerahkan kepada bangsa Indonesia.
0: Baik, tahan dulu di situ Pak Hudi, sepertinya ada yang ingin bergabung. Selamat malam, Ngobras.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat bersama Bang Jo. Selamat malam.
0: Selamat malam, Oma. Ya, silakan Oma langsung saja.
3: Dengan Pak Amro dan Pak Budi ya.
0: Pak Hudi, Hudi, Pak Hudi.
3: Budi,
0: pakai aja Pak.
3: Ya. Selamat malam, saya Oma Yanti jauh
0: dari Jawa Barat.
3: Jawa Barat, iya. Gini Pak, saya ada maaf, bukannya ria ya. Dulu tahun 78 sampai 85 itu kami di Gresik mendapat fasilitas untuk bermain musik kolintang ini. Dulu gurunya itu saya ingat Pak Subali datang ke kompleks kami untuk main satu minggu sekali. Nah, kok tiba-tiba saya pengen main melodi. Ya, tetapi tiba-tiba saya disuruh memainkan lowai. Lowai, karena tangan saya panjang kali ya. Dan memang pukulan saya kenceng gitu ya. Lowai bass ya Pak ya. Bass ya. Nah, saya ingin main itu alat musiknya di Ina Esa atau Ina Rua gitu. Tapi kok saya di lowai ya. Sudah saya terima. Tapi semuanya saya bilang saya ingin belajar. Nah, sambil kami bisa menyanyi. Pertama-tama yang sebelum saya bertanya, saya ingin bersyukur juga ya, musik kolintang ini saat ini sudah resmi terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya. Yeah. 2024 ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah.
1: 5 Desember 2024.
3: 5 Desember ya, alhamdulillah kita bersyukur. Itu berjuang ya. Masya Allah. Terus yang ingin saya tanyakan, saya memang senang musik, jadi enjoy saja disuruh megang lowai atau Ina Esa gitu ya. Namanya Pak Subali, itu dari pendidikan Surabaya.
0: Iya, Oma langsung Oma ke pertanyaannya saja ini.
3: Iya, ini kan, okay. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan tong nada rendah, ting nada apa sama tang ini apakah ada beda-bedanya? Dan apa yang dimaksud dengan maimo sama apa diatonis itu apa sih gitu loh. Di kolintang modern ini apakah juga mencapai apa ya berapa oktav? Kalau di kolintang dulu kok saya tidak dijelaskan ya.
0: Yeah.
3: Lalu bahan kolintangnya ini pada umumnya spesifiknya dari bahan kayu apa?
0: Baik, itu aja ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, warahmatullahi. Iya. Oke, dipakai saja atau dilepas atau agak dijauhin karena feedback. Iya, sudah Pak, aman. Oke. Baik. Iya. Baik, mau dilepas? Boleh dilepas dulu, siap. Baik, silakan Pak, ini bisa dijawab pertanyaan dari Oma Yanti. Jadi beliau ini memang pernah belajar kolintang sejak tahun 78 sampai dengan 85 di kawasan Gresik gitu ya. Dan ada beberapa hal yang sepertinya teknis yang belum dipahami. Mungkin tong atau ting atau tang gitu ya, saya juga kurang paham. Ya. Kemudian maimo, kemudian diatonis itu apa dan berapa oktav dalam kulintang. Jadi karena pelatih semua di sini kan. Oke, silakan dijawab.
1: Oke, jadi kulintang itu sebetulnya dari kata tong ting tang.
0: Tong ting tang.
1: Tong itu nada rendah.
0: Uh-uh.
1: Tang nada tengah.
0: Tengah.
1: Ting nada tinggi.
0: Oh, tong tang ting.
1: Tong tong ting tang jadinya. Oh,
0: tong ting tang.
1: Jadi akhirnya tinggi, jadi kolintang. Itu memang ada sejarahnya.
0: Baik.
1: Ya, ada sejarahnya. Tapi kan mungkin momen ini kurang pas untuk mencari. Hmm. Tapi intinya itu bahwa nada rendah, nada tengah, dan nada tinggi juga pasti ada beda. Hmm. Saya sangka Oma itu pasti paham.
0: Hmm. Nah. Tadi Bapak sampaikan ada tiga nada tadi ya, tong ting tang tadi ya.
1: Baru pertanyaan Meimo itu marilah, marijo, marilah.
0: Marijo.
1: Marilah bermain kolintang. Hmm. Sebetulnya kan ada satu grup di Salatiga namanya Maimo Kumolintang. Marilah kita bermain kolintang. Jadi sebetulnya kata Maimo kalimat ajakan. Marilah kita bermain kolintang. Baru pertanyaan yang ketiga tentang diatonis ya.
0: Diatonis.
1: Nah, jadi diatonis itu ya not yang seperti kita mainkan dalam musik pada umumnya. Mm-hmm. Nah, kalau pentatonis itu mungkin pentatonis kan ada yang slend drop, klelok. Nah, pentatonis itu mungkin bisa lihat musik gamelan. Ada satu note yang tidak ada. Sementara kalau kolintang itu memang sudah diatonis.
0: Nah, berarti do sampai si sudah lengkap.
1: Kalau kolintang lengkap, karena kolintang itu sebetulnya kalau kita memainkan melodinya itu seperti kita pegang piano.
0: Piano.
1: Yang tuts atas itu tuts hitam.
0: Tuts hitam.
1: Kecuali pengiringnya, kalau pengiringnya itu tuts hitamnya atau not miringnya, not setengahnya, dia sejajar semua. Jadi misalnya mi fa fi sel sol sela, jadi dia satu jajar. Kalau melodi kan yang not di atas, setengahnya di atas. Itu pembedanya sebetulnya. Nah, kolintang sudah diatonis. Sehingga dari diatonis itulah yang tadi kita ceritakan juga bahwa lagu apa saja dia bisa mainkan, Pak. Lagu apa saja. Mau lagu bernada pentatonik bisa dimainkan karena kan notnya lengkap. Seperti itu.
0: Kecuali kalau pentatonis memang ada beberapa pentatonis not yang
1: ada
0: yang
1: not three, yang kendati begitu, Pak. Musisi-musisi gamelan berbasis gamelan atau berbasis pentatonik, mereka akhirnya bisa memainkan lagu-lagu atau misalnya mengisi musik yang diatonik. Itu saya alami ketika 2024 juga saya jadi peneliti terpilih Lokovasia, Lokakarya Konservasi Musik Tradisi. Kami workshopnya di Malang. Itu kami, saya kebetulan terpilih sebagai peneliti musik karena terjun di kolintang. Nah, kami di sana ketemu dan saya banyak belajar tentang kekuatan juga dari musik gamelan. Nah, itu yang tadi tuh, Pak. Gamelan juga di sisi tertentu jangan pikir bahwa dia tidak bisa memainkan musik yang diatonik, bisa juga. Bisa tinggal juga. Bagaimana komposernya mengolah mengemas, mengimprovisasi sehingga musiknya itu bisa jalan. Bisa dimainkan.
0: Terdengar diatonis
1: ya, atau ya, bukan terdengar diatonis, tetap pentatonik tapi bisa matching.
0: Bisa Pak, matching ya. Gak ada miringnya gitu ya.
1: Nada miringnya
0: gitu. Oke, berapa oktav tadi terakhir belum dijawab? Oktavnya sama, berarti oktavnya sama ya?
1: Sama Pak, kalau melodi itu biasanya 4.
0: 4, kalau ini?
1: Kalau, biasanya kan dia dihitung dari jumlah bila Pak.
0: Bila.
1: Kalau pengiring itu yang paling simpel ya 16 bila.
0: 16 bila berarti?
1: 16 bila itu ada 4. Mi sampai mi.
0: Mi.
1: Nada mi tengah, dan mi paling atas.
0: Berarti ada berapa oktav itu? Dua.
1: Dua oktav.
0: Dua oktav ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Bisa dipakai? Boleh. Selamat malam, Ngobras. Malam. Malam, Ngobras. Halo. Oh ya, ini masih belum ada yang bicara. Kita lanjutkan lagi, Pak Ambro. Saya ke Pak Hudi nih, Pak Hudi. Tadi sempat ketahan soal pelayanan di gereja GKI yang sudah sejak 7 atau 8 tahun yang lalu, begitu ya Pak ya? Memang sebagai salah satu upaya gereja, sebagai salah satu pewaris atau pelestari budaya bangsa. Nah, kegiatan dari teman-teman namanya tadi adalah P2
1: Kol
0: Jatim.
1: Kol Jatim.
0: Tulisannya kayak gimana, Pak?
1: P2. Paguyuban itu kan P2 itu kan.
0: Paguyuban Pelatih
1: Kolintang Jatim.
0: P2 Kol Jatim. P2 Kol Jatim sendiri sejak kapan? Mungkin Pak Hudi atau Pak Amru boleh?
1: P2 Kol Jatim itu sejak pertama kali pelatih-pelatih Kolintang dari Minahasa mereka datang ke Surabaya, Pak.
0: Oh, udah lama berarti ya?
1: Sudah lama ya. Ada satu buku yang saya tulis itu biografi dari seorang tokoh Kolintang juga di Surabaya itu, Pak Hein Sorongan. Itu dia masuk ke sini, Pak, tahun 80. Sebelum dia masuk, itu tahun 75, sudah ada Kolintang di Jawa Timur, Pak. Jadi, ya ya ini sih mungkin bisa bisa didiskusikan lebih lanjut. Perkiraan saya itu di tahun 75 itu sudah ada, Pak. Tapi kan yang saya tahu persis tahun 80 memang sudah hidup dan berkembang ketika Pak Hein Sorongan ini datang ke Surabaya.
0: Datang ke Surabaya. Ya.
1: Dan dia memang datang ke sini mulai merintis melatih kolintang. Hitungan saya sekarang dia pegang sekitar 14 grup, Pak. Umurnya sekarang 74.
0: 74 tahun. Sorry,
1: 72 tahun.
0: Oh.
1: Kebetulan dan, bukunya baru di launching pada bulan Februari. Saya yang tulis bukunya.
0: Oh,
1: itu dan, Toko Kolintang.
0: Dan Toko Kolintang itulah yang akhirnya berinisiatif
1: ya,
0: sebagai
1: yang menyebarluaskan, walaupun sebetulnya ada pelatih-pelatih Kolintang yang asli dari Surabaya, asli dari orang Jawa, dan ya mereka kan hitungan umurnya mungkin sekarang umur 60-an, 50-an. Ya junior-junior lah yang
0: nah, untuk ini. Pelatih Kolintang sendiri ini sejak kapan terbentuknya atau sejak Pak itu?
1: Oh, P2KOL itu terbentuk ya di tahun sekitaran 90-an, paguyubannya.
0: Paguyubannya.
1: Tapi mereka sudah sebelum itu sudah mulai apa
0: sudah
1: ya?
0: Sudah ada tapi
1: berselancar
0: belum...
1: istilahnya ya. Ini mulai melatih di sini.
0: Yeah.
1: Mungkin mereka merasa perlu untuk sama-sama membentuk satu wadah.
0: Aha.
1: Akhirnya mereka sepakat untuk apa namanya membentuk satu wadah dan
0: di tahun 90-an itu tadi.
1: Tahun 90-an.
0: Ya. Sampai sekarang.
1: Sampai saat ini.
0: Okay. Sampai
2: sini. Dan di GKI Citraland kami menangkap itu, Pak, ada ternyata ada animo dari jemaat juga. Dan kita akhirnya ambil kesempatan itu dan kita coba untuk tadi sebagai bentuk salah satu pelayanan gitu ya.
0: Mm-hmm.

0: kemudian mereka belajar dari dini untuk bekerja sama, untuk tidak saling ego, melepaskan ego dan dapat saling disiplin satu dengan yang lain dan menghargai proses yang penting. Dan karena itu kami berharap sebenarnya kepada banyak sekolah gitu ya, banyak gereja atau komunitas, bahkan sanggar seni, mulai mengenalkan kolintang ini, alat musik yang indah ini, kepada generasi muda sebenarnya.
1: Jadi memang sudah mulai ada regenerasi, gitu ya. Ini diawali dari kegiatan menggereja di GKI Citral ya. Tetap bersama kami pendengar di dalam program Ngobras malam hari ini, saya Jo Adi Yuanda.

0: impian.
1: Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya. Dan ada pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Oma Yanti Queen. Terima kasih Oma atas pertanyaannya dan sudah dijawab tadi ya dengan Pak Ambro dan juga Pak Hudi tentang bagaimanakah gitu ya.

0: ya, atau apa sajakah instrumen-instrumen nada-nada secara teknis yang ada dalam Kolintang sendiri. Nah, kita lebih mengerucut lagi tentang kegiatan dari P2 Kol Jatim, Paguyuban Pelatih Kolintang, Kolintang Jawa Timur. Untuk Pak Hudi sendiri memang sudah awalnya alat musik apa Pak yang dikuasai Pak sebelum ikut Kolintang ini Pak?
1: Dasar-dasar saja sih, lucu. Saya bisa gitar juga, saya tahu chord-chord gitu, piano dasar gitu aja.
0: Terus ikut Kolintang ini butuh waktu berapa lama untuk bisa akhirnya menjadi seorang pelatih sekarang ini?
1: Oh, bukan, saya bukan pelatih, saya
0: cuma pemain bass maksudnya. pemain bass. Iya.
1: Karena mungkin dari konsep itu ya, konsep tahu chord itu kan tidak beda antara alat musik satu dengan yang lain. Jadi coba
0: alat musik modern gitu ya.
1: Iya, saya bisa terapkan di situ karena sama anunya. Mi, do, sol begitu, notasi. Do, sol dan sebagainya, notasi dan yang lain gitu kita bisa masukkan sehingga ketika diajar sama Pak Amru
0: langsung bisa paham begitu. Dan sekarang Pak Hudi sudah melatih berapa tim di gerejanya?
1: Bukan pelatih, Bapak.
0: Cuma pemain. Terus yang di gereja siapa yang memegang? Pak Amru sendiri?
2: Iya. Oh. Jadi di gereja GKI Citraland itu kebetulan saya melanjutkan ya, pelatih lama. Pelatih lama juga itu anggota P2 Kol. Nah, akhirnya alihkan ke saya. Jadi di GKI Citraland itu ada 4 grup. Ada grup anak-anak yang tadi.
0: Itu bicara. Anak-anak itu usia berapa?
2: Paling kecil itu kalau nggak salah kelas 4 SD.
0: Oh iya.
2: Paling kecil. Nah, tapi mereka di mix ya, maksudnya ada yang anak SMA, jadi digabung jadi satu grup, di mana satu grup itu kan 10 orang.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, lalu di situ ada dua grup ibu-ibu. Salah satu grupnya saya yang latih juga. Dan grup bapak-bapak. Bapak-bapak juga nggak bapak semua karena ada remaja anak.
0: Ada remaja juga.
2: Salah satunya Pak Hudi dan kebetulan sih dalam pengalaman saya Pak Hudi karena basic
0: main musik ya
2: kuat, jadi sengaja mungkin sejak awal diplot ke pemain bass karena pemain bass itu kan ngantar ritme Pak.
0: Biasanya
2: pemain bass itu kan ritmenya tetap terjaga. Apa ya, musik itu jadi
0: yang pegang tempo lah ya.
2: Ya,
0: yang pegang tempo itu. Seperti itu. Kalau bassnya enggak jalan nanti temponya ke mana-mana. Gitu kayak kira-kira begitu ya, Pak Amru ya. Ya,
2: selain itu juga ada saya melatih juga dua grup sanggar. Itu rata-rata udah lansia di Manyar dan satu di Manyar, satu di Medoan.
0: Di rumah Pak Amru sendiri? Bukan,
2: di rumahnya mereka. Jadi saya datang ke mereka. Nah, latihannya itu di atas jam kuliah saya.
0: Jam mengajar.
2: Rata-rata jam 5, jam 6.
0: Oke. Apa yang membuat Pak Amru sebegitu interestnya sampai datang ke sana untuk melatih ke Manyar, ke Medoan lebih jauh lagi.
2: Memang saya dari kecil sudah dekat dengan Kolintang karena itu adik kakaknya ibu itu membentuk satu grup Kolintang.
0: Apa jemaah juga?
2: Bukan. Mereka grup apa ya? Keluarga sebetulnya. Nah, di situ saya mau dengar-dengar mereka. Nanti saya sebetulnya mulai main Kolintang itu umur SMA. Dan bermain pertama kali ya di pengiring.
0: Kemudian
2: di samping saya belajar musik gereja juga di sekolah waktu itu, akhirnya kan perkembangan musik itu saya hafal lalu kemudian aplikasikan ke Kolintang. Saya memang bukan
0: awalnya jurusan main musik apa?
2: Saya ndak ada keahlian musik lain Pak.
0: Oh iya?
2: Saya cuma bisa main gitar sedikit, bisa nyanyi sedikit, ya artinya tidak jago gitu loh. Tapi kemudian Kolintang ini saya lihat kayaknya perlu dikembangkan. Nah, dari basic itu
0: jago
2: saya mulai aplikasikan Kolintang sampai saya beli Kolintang melodi kecil. Saya miliki Kolintang melodi dan kalau dengar lagu di radio atau di mana, saya mulai coba-coba. Akhirnya kan sampai pada mengaransemen, tapi ya jujur saya tidak bisa mencipta lagu Pak. Kalau mengaransemen bisa, makanya. Mungkin aransemen modern kita temukan sekarang itu bisa dimainkan di Kolintang.
0: Wah, luar biasa ini ya. Otodidak berarti.
2: Kalau boleh dikata otodidak.
0: Otodidak. Ya, luar biasa. Darah Minahasanya kental sekali.
2: Seperti itu, Pak.
0: Cuma tidak memungkiri kan?
2: Karena juga saya dulu belajar ketika sudah usia kuliah saya kan sempat pernah merantau ke Jakarta. Di sana juga saya bergabung
0: belajar dengan paguyuban kulintang,
2: belajar dari orang-orang Minahasa,
0: Minahasa yang asli,
2: apa ya, hijrah, bukan hijrah lagi, yang... apa namanya, bermutasi ke Jakarta dan melatih kulintang gitu loh, pindah ke Jakarta. Okay.
0: Nah, untuk P2 Call Jatim ini, Pak Amro sendiri sebagai ketuanya?
2: Bukan, saya sebagai anggota. Ketuanya itu ada toko senior.
0: Kalau Pak Amro ini tadi ini ya,
2: kalau bagian humas
0: di Ipkolindo ya? Ya,
2: Ikatan Pelatih Kulintang Nasional. Justru kalau di P2 Call, karena saya juga baru bergabung dengan komunitas P2 Call Surabaya, jadi saya belum.
0: Oh, P2 Call Surabaya bukan Jawa Timur ya?
2: Sih, Jawa Timur. P2 Call Jatim.
0: P2 Call Jatim ya.
2: Tapi mayoritas pelatihnya memang di Surabaya.
0: Dari Surabaya. Kegiatannya apa aja itu? Selain mereka punya kesibukan masing-masing di tim-tim mereka?
2: Kami juga, Pak, latihan.
0: Ketemu gitu?
2: Ketemu. Oh, kami ketemu mungkin latihan 2-3 lagu di satu tempat. Kami sering latihan di Jalan Ubi, di belakang, di sekitaran RSAL.
0: RSAL situ.
2: Sanggar. Lalu kemudian pertemuan kami juga kadang suka ngumpul dan jamming. Jamming itu main kulintang.
0: Main kulintang bersama. Oke. Pak Amro, banyak yang bilang bahwa musik kulintang ini adalah musik yang mahal. Karena butuh satu set alat kulintang dan itu memang tidak mudah untuk bisa memiliki. Tadi
2: satu set kulintang.
0: Satu set kulintang ya, satu set alat kulintang maksudnya lengkap begitu ya. Ketika kita harus mendatangkan itu butuh biaya yang besar. Itu yang pertama yang pengen saya tahu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Oma Yanti Queen belum terjawab, bahan kayunya itu bahan kayu apa?
2: Oke,
0: itu dulu. Silakan, Pak.
2: Jadi bahan kayunya kalau di Jawa Tengah itu mereka pakai kayu waharu.
0: Waharu. Waharu
2: ya, waru. Biasanya disebut waru, tapi kalau lihat pengkategorian kayu itu waharu tulisannya sih, tapi dibaca waru. Itu kayu waru itu kayu bagus memang. Nah, kayu waru itu untuk tutsnya, Pak.
0: Oke.
2: Nah, sedangkan kotaknya itu bisa triplek tebel, bisa juga papan tebel yang mungkin disekap sampai.
0: Sebetulnya penghasil suara itu kayunya itu atau kotaknya?
2: Jadi kayu itu yang disetem kan, kayu tutsnya.
0: Tutsnya.
2: Tapi sumber bunyinya itu kotak resonansi.
0: Kotak itu kan.
2: Kotak resonansi
0: itu.
2: Ya.
0: Itu yang akhirnya menimbulkan
2: bunyi, suara.
0: Suara itu ya.
2: Oh. Nah, yang disetem itu tutsnya.
0: Tutsnya.
2: Pak. Jadi kalau di Jawa Tengah itu termasuk di sini tuh kayu waru.
0: Kayu
2: kalau waru. Di Sulawesi Utara, di Manado, di Minahasa secara umum itu kayu cempaka, cempaka kuning atau cempaka putih itu. Dan sejauh penelusuran saya dan pengamatan saya memang hanya dua jenis kayu itu, Pak. Karena
0: kayu waharu sama
2: kayu waru sama cempaka. Kayu cempaka.
0: Okay.
2: Oh, ada lagi, Pak. Sorry. Di daerah Minahasa Utara itu ada kayu, yang dia pokoknya banderan, kayu banderan.
0: Banderan.
2: Banderan.
0: Ya. Kayu banderan.
2: Nah, kayu banderan itu dia, Pak, saya analogikan seperti ini. Jadi misalnya dia panjang begini, bulatnya seperti ini, Pak. Panjang. Lalu hanya dibelah dua dan langsung dipasang. Dipasang jadi tuts.
0: Tuts gitu ya.
2: Kalau kayu waru dan kayu cempaka itu memang disekap bikin kotak-kotak. Mungkin kalau bas kan lebarnya
0: dicetak segini. Dicetak.
2: Ya. Tapi kan itu disekap, lalu
0: disekap.
2: Kemudian
0: namanya
2: di
0: disekap,
2: apa ya? Di ya di apa ya? Dihaluskan seperti itu ya, pakai
0: nyetel tutsnya kayak mana tuh?
2: Ya, kalau misalnya
0: dipukul
2: lalu kemudian kalau ditinggikan potong ujung atas atau ujung bawah.
0: Oh, itu yang
2: kalau direndahkan gali bagian tengah.
0: Tingnya ya.
2: Ya, ting-tong seperti itu, Pak.
0: Oh, iya. Jadi saya jadi baru tahu juga ini ternyata begitu.
2: Nah, tapi sebetulnya, Pak, saya tambahkan sedikit.
0: Boleh.
2: Keunggulan P2 Call Jatim itu beberapa pelatih kulintang di Jawa Timur yang notabene bukan orang Minahasa, mereka bisa memproduksi kulintang, Pak.
0: Oh iya.
2: Saya sendiri orang Minahasa enggak bisa produksi kulintang, Pak.
0: Nah, itu kenapa bisa begitu?
2: Ya, mereka itu datang dari belajar dan keterbukaan juga kulintang ini, Pak. Siapapun bisa kalau punya basic tukang bisa, Pak.
0: Okay.
2: Tukang kayu bisa.
0: Artinya, Pak. Tidak harus orang Minahasa. Semua
2: jadi,
0: orang
2: itu
0: bisa.
2: Mungkin sekarang akhirnya kalau saya boleh menyimpulkan lebih awal, itu bukan lagi milik orang Minahasa secara apa ya?
0: Itu milik
2: kepemilikan eksklusif. Kalau nama sejarahnya ya dari sana.
0: Ya,
2: menurut saya sih seperti
0: itu. Itu milik Indonesia karena dunia sudah mengakuinya.
2: Betul. Sebagai WBTB, warisan budaya tak benda oleh UNESCO,
0: betul. Nah, anggapan atau stigma stigma yang negatif ya, tapi ini anggapan atau stigma bahwa kulintang itu mahal.
2: Ya.
0: Ketika mendatangkan itu harus ya sama seperti kalau kita sewa gamelan satu set,
2: betul,
0: misalnya
2: betul.
0: Mau ada acara keluarga. Benar nggak, Pak?
2: Kalau menurut saya sih benar, karena satu setnya itu kan paling murah 25 juta.
0: Nah, itu dia. Belum pemainnya
2: memang ada satu teman kemarin dia bikin kolintang portable, tapi kolintang portable pun cuma satu biji, Pak. Jadi cuma melodi.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin seperti kotak kayak kita memikul apa biola atau apa yang
0: biola kecil. Biola yang kecil
2: yang gitu, portable, ya, portable
0: gitu ya.
2: Tapi ya kalau semua ya hanya melodi, Pak. Yang lain enggak bisa. Jadi memang label mahal itu ya harus diakui juga sih.
0: Karena memang harus asli ya.
2: Paling banyak yang memiliki itu ya komunitas paguyuban. Gereja, paguyuban sanggar,
0: sekolah-sekolah itulah. Makanya, ya.
2: Tapi bersyukur bahwa sekarang di Surabaya itu banyak pemerhati yang notabene seperti kemarin Pak Yudo itu ketua Persatuan Insan Kolintang Jawa Timur. Dia menyumbang 10 set kolintang di 10 sekolah di Surabaya.
0: Wow.
2: Dan itu sudah berjalan, Pak, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang sementara berjalan.
0: Artinya ini sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya ke generasi muda, ya, benar ya. Oke, Pak Amro, Pak Hudi, luar biasa sekali ini ngobrolnya. Sampai saya lupa waktu. Cuman saya berharap semoga saja ini memang benar-benar jadi salah satu pencerahan bagi masyarakat khususnya di Surabaya bahwa kita hidup sangat dekat dengan kolintang, sehingga kita pun juga bisa dengan mudah untuk mempelajari warisan budaya tak benda ini dengan baik, tentunya juga dengan bantuan dari teman-teman dari P2 Call Jatim ini. Terima kasih Pak Ambro, terima kasih Pak Hudi yang sudah hadir di Studio Pro 1. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam, sampai jumpa. Baik, pendengar, tetap bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda akan terus mengawal Anda di program selanjutnya.
3: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.
2: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
3: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
2: Tekanan targetnya cukup berat ya?
3: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
2: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
3: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
2: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
3: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
2: Sama-sama, Reni.
4: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk berbagi kebahagiaan lewat lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Melalui program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, saya coba akan hadirkan kenangan atau memori yang membahagiakan ke ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga 08133-14x992. Silakan bisa bergabung untuk juga bisa memberikan voice note ataupun juga mungkin berbagi kabar seputar apapun aktivitas Anda malam hari ini. Ada, jangan lupa juga menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu pula dengan yang bergabung melalui WhatsApp. Voice note juga demikian adanya ya. Baik pendengar, kita langsung saja awali perjumpaan kita malam hari dengan menerima atensi-atensi Anda. Penelpon yang pertama, Ruang Rindu. Oh, terputus. Dicoba kembali. Untuk Anda yang mau bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Jo.
0: Selamat malam, Bang Andi, iya, dari Batam.
1: Iya, tapi masih di Tanjung Pinang.
0: Wih, sih, kerasa di sana nggak pulang-pulang, balik, Gih.
1: Balik, cuman itu dia, kadang seminggu Batam, seminggu Tanjung Pinang.
0: Oh, begitu. Iya. Kenapa? Sehat, Alhamdulillah.
1: Karena ada ya bisnis kecil-kecilan, nah.
0: Oh, bisnisnya kecil-kecilan, hasilnya yang nggak kecil-kecilan,
1: iya. Amin.
0: Ya.
1: Amin, amin. Matur nuwun, sangat. Lagu barat ya Bang Jaya?
0: Betul.
1: Michael Jackson?
0: Boleh.
1: Featuring Janet Jackson, Scream.
0: Scream, oke.
1: Iya, itu ada kenangan itu Bang Jo.
0: Hei, apa tuh? Ceritain dong.
1: Iya, waktu masih SMP kalau nggak salah.
0: Ah, masa?
1: Iya, ke rumah ini diajak sepupu, adik sepupu kan, berenang di Jakarta Barat. Rupanya itu komplek itu almarhum Aten Bangun.
0: Oh, yang pemain film senior itu ya.
1: Laga.
0: Ya.
1: Iya, laga yang sama kayak Barry Prima juga.
0: Betul, kan? Betul. Itu satu angkatan lah itu ya.
1: Iya, itu Masya Allah, tabarakallah. Itu kolam renangnya memang mewah, Bang Jo.
0: Oh ya.
1: Iya, ada sauna, ada kolam renang dingin, iya,
0: kolam renang air hangat,
1: iya. Jadi kayaknya dulu itu udah termasuk mewah, Bang Jo.
0: Iya, sampai sekarang pun juga mewah itu. Bukan dulu, sampai sekarang pun juga mewah itu. Jangan lagi ya,
1: iya,
0: bukan
1: loh,
0: lagi.
1: Bang Jo.
0: Iya.
1: Bukan hotel, kalau hotel kan udah biasa ya, ini perumahan.
0: Dua perumahan,
1: gitu.
0: Iya.
1: Iya, rupanya memang komplek artis.
0: Terus
1: ya.
0: Hubungannya sama lagu Scream tadi apa sebetulnya?
1: Nah, jadi memang pas lagi viral lagu itu, Bang Jo.
0: Oh itu, kirain lagi teriak-teriak gitu, scream gitu, enggak ya?
1: Kan jadi dia ada tempat gymnya juga, tempat gymnya nyetel itu.
0: Oh, makanya jadi keingat-ingat ya?
1: Iya, betul. Kayaknya terasa ya waktu zaman itu kayak ngetren banget lah gitu.
0: Siap, oke. Nanti diputerin deh, langsung saja. Salamnya buat siapa nih, Bang Andi?
1: Buat Bang, Bang Jo, menunggu sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar.
0: Amin,
1: Bang Jo.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak.
1: Ini berapa kontainer?
0: 5 kontainer aja, jangan banyak-banyak. Ya.
1: Iya, yang pastinya Bu Siti, Wisti Karo, terus apa... Bu Wira, sama Pak Heri, itu udah satu paket deh ya.
0: Oke.
1: Terus salam buat Omay Atik Queen. Satu lagi, Bang, siapa yang orang Medan itu?
0: Bang Kobar,
1: nama dua lah bonus ya.
0: Ya, boleh.
1: Iya, Bang Jo, makasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Andi, Bang Andi, dari Tanjung Pinang ini, nggak balik-balik ya. Lagi ada bisnis di sana. Terima kasih, Bang Andi. dari Batam yang sekarang lagi di Tanjung Pinang. Selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya. Kalau malam-malam gini selalu update gitu ya. Terima kasih ceritanya nih. Waduh, ada kenangan juga dengan mendengarkan lagu dari Michael Jackson dan juga Janet Jackson. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori. Lewat lagu,
0: malam sudah, juga. Malam Bang Kobar.
1: Bang Andi. Bang Jo, kasih informasi aja Bang
0: boleh, Jo. Boleh,
1: boleh. Penangkapan 99,2 di Mojokerto dan sekitarnya seperti mendengarkan orang di pasar, Bang Jo. Terima kasih.
0: Kamu resek ya? Oh, ya. Jadi nggak request tapi informasi lapor gitu ya. Ya ini memang beberapa hari ini pemancar kami di FM 99,2 MHz sedang dalam perbaikan. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 dan kemudian suaranya kurang begitu jernih, ya memang kondisinya kami sedang melakukan maintenance ya, atau perbaikan atau perawatan gitu ya, lebih tepatnya. Perawatan pemancar biar nanti kedepannya akan lebih jos lagi, lebih kuat lagi, lebih bisa memanjakan Anda lagi nih ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Jo.
0: Iya.
2: Tang ting tang tung.
0: Iya.
2: Bang Jo, kalau judulnya Lati by Weird Genius ini bisa di-play tidak?
0: Kalo tidak. Kan? Tidak bisa, terlalu baru ya.
2: Terus ini aja deh
0: 90-an, 2000-an. Apaan?
2: Hujan meteor aja.
0: Yang mana itu?
2: Liu Xing Yu. Dari itu loh.
0: Yang lain, yang manca barat, barat manca aja. Saya susah carinya nih, Liu Xing Yi.
2: Aduh.
0: Liu Xing Yi.
2: Ayo. Kan lagunya S4 itu.
0: Iya, tahu. Coba yang lain.
2: Apa ya, sebentar. Itu aja deh. Dari Maria Carey, Fred, Whitney Houston.
0: Okay. When you believe, ya. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Buat Kang Ali Wasik, sama Nak Dio Sakti, keluarga besar di Kendari. Sama tadi, terima kasih ya. Bang Andi, buat itu Maulana juga, buat semuanya deh tanpa terkecuali. Bang Jo?
0: Iya.
2: Bang Jo?
0: Iya, saya dengar.
2: Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Lanjut. Terima kasih Bang Jo. Selamat berkatuh. Ya merdeka dulu Bang Jo.
0: Iya. Saya juga agak-agak bingung nih maksudnya yang mana. Panggil-panggil terus nyanyi Hari Merdeka ya kan. Oke lah kalau begitu. Oma Yanti, terima kasih atensinya. Kita ke telepon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sehat Bang Jo?
0: Alhamdulillah Pak Toto, sampai jumpa.
3: Mudah-mudahan Bang Jo gak bosan dengan suara saya.
0: Wah ya jelas. Jelas saya, jelas. Jelas Kak.
3: Kalau Michael Sturrock boleh Bang Jo?
0: Michael Sturrock boleh.
3: Ya, judulnya pilihkan aja Bang Jo, karena saya gak hafal bahasa Inggris.
0: Oh alah, kok ngono re. Wah. Yang mana?
3: The Actor boleh, terputus tadi putar. The Actor.
0: The Actor boleh, nanti saya puterin. Ya,
3: ya, salamnya tadi ada Om Ayanti, Budi Tidamiyati, Bang Kobar, Pak Freddy beserta Ibu dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Jo, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Toto.
3: Banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih Pak Toto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Merdeka.

0: Dari Maria Carey dan juga Whitney Houston sudah kita nikmati bersama dengan When You Believe. Kita sudah putarkan spesial lagu ini untuk Oma Yanti Queen dan juga buat Pak Toto sampai jumpa yang tadi sudah request Michael Learns to Rock dengan The Actor. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mendengar, sedang melintas di beberapa ruas jalan di tempat Anda. Anda boleh loh bergabung juga, boleh update informasi bagaimanakah situasi arus lalu lintas malam hari ini di tempat Anda. Anda pun juga yang sedang bertugas malam hari ini, sedang piket, jaga malam, jaga pasien, ya, jaga keamanan. Semoga saja malam hari ini pekerjaannya diberikan kelancaran, kemudian tuntas sampai nanti dengan sukses, ya, seperti dan sesuai dengan ekspektasi Anda. Kita kembali lagi, terima atensi-atensi Anda dan silakan juga bagi Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp kami di 08133, satunya 4x992. Jangan lupa passwordnya, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
1: Malam.
0: Boleh, lagunya agak baru dikit ya Pak ya?
1: Ya.
0: Yes, silakan.
1: Cat Size.
0: Cat Size.
1: Suzy Quattro.
0: Wah, itu dia, kayaknya nggak punya aku Pak.
1: Pernah kok saya.
0: Nggak ada Suzy Quattro-nya. Yang lain, Pak. Yang agak baru, Pak. Ini kita main lagu-lagu baru ini.
1: Oh, Pak.
0: Lagu-lagu jadul hari Senin, Pak. Lagu-lagu gen milenial ini.
1: Living on Love.
0: Living
1: on Love.
0: Lagunya siapa tuh, Pak?
1: Alan Jackson,
0: Living on Love, itu ya.
1: Country ya.
0: Living on Love, oke Pak, siap. Salamnya buat siapa?
1: Untuk semuanya itu. Untuk semuanya pun.
0: Gitu aja.
1: Ya.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat malam. Sehat-sehat Pak Bambang. Kemudian juga saya mau sapa-sapa ini. Ada Ibu Wati, oh Ibu Wati mau gabung dulu nih, kita terima teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Wati Ramli. Apa kabar Ibu? Halo? Gak keluar suaranya. Saya tutup dulu aja deh kalau gitu ya. Apa kabar Ibu Siti Rumiah dari Tuban? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Jo, Oscar Harris, Song for the Children. Oke, salamnya buat Bu Wati Ramli, Bu Hartini, Bu Wira, Oma Yanti Queen, Mama Yu, dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Jo, ya, sama-sama Ibu, sehat selalu. Saya siapkan dulu ya, Song for the Children. Oke, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Bapak Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Ganteng.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Towoni, Rek.
2: Aku minta lagu.
0: Minta apa?
2: Bawar Allah.
0: Siap.
2: Jangan untuk Oma Yanti Queen, Bu Ira, Ma Bandi, Bu Nana, Ma Hali, Ma Dua.
0: Satu lagi.
2: Bu Ira.
0: Siap, terima kasih. Itu dulu ya.
2: Makasih ya, Manganda.
0: Siap.
2: Ma Dio itu adanya Manganda ya.
0: Apa itu? Mas Dio siapa?
2: Dio Pratama.
0: Loh, kok Dio Pratama?
2: Adiknya Manganda.
0: Adiknya siapa? Ya, adiknya di Pro 1.
2: Adiknya Mas Dio. Adi Juanda.
0: Oh lah, opo. Iya adik, betul. Adik di Pro 1, betul. Karena masuknya duluan saya. Iya.
2: Podong ganteng.
0: Kalau adiknya saya gak punya adik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso adik? Kalau saya tidak punya adik, saya anak paling ragil, paling kecil ya dalam keluarga. Jadi kalau Dio adik, ya adik saya di Pro 1. Karena maksudnya duluan saya. Dio baru berapa tahun ini ya? 1-2 tahun ini kali ya. Terima kasih Ibu Wati Ramli sudah bergabung. Kemudian saya ingin sapa dulu, ternyata ini sudah masuk lagi. Ibu Siti, sabar dulu ya Bu. Saya mau sapa dulu, ini ada Pak Mariono di Tulungagung. I wanna dance with somebody. Whitney Houston, tadi Whitney Houston sudah keluar Pak, dengan Maria Carey tadi dengan When You Believe. Selanjutnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Muljono, Pak Sukarji, Bang Ali dan semua pendengar Pro 1. Buat Kak Juwadi Yuandanya, selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Saking Tulungagung, kita ke Bu Siti Pasuruan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bu Siti. Sehat ibu juga.
3: Alhamdulillah
0: ya. Gimana kondisi cuaca di sana?
3: Cerah.
0: Cerah dingin. Ya. Sedingin hatimu ya.
3: Enggak ada hujan.
0: Iyalah, soalnya ini kan musim kemarau.
3: Iya. Kemarau itu nemor, kayak noreng Mas Guru.
0: Oh, nemor. Siapa? Siapa yang tanya?
3: Biarin.
0: mesti pengumuman. Oke, yuk, lagunya apa nih Bu Siti?
3: Vida la Vida.
0: Vida la Vida, lagunya siapa itu?
3: Coldplay.
0: Oh, coba. Vida la Vida. Ya. Coldplay ya. Ada dong.
3: Iya, wes.
0: Salamnya buat.
3: Aja ya, Bu.
0: Betul.
3: Mau nyalami bapak-bapak di Lamongan. Pak Mariono. Pak Kanedi. Pak Hairul Huda. Siapa meneh? Sik. Pokoknya bapak-bapak.
0: Satu lagi loh padahal.
3: Ini satu lagi. Wes. Pak Kanedi, Pak Hairul Huda. Pak. Ngeblank kena Mas Juwis pokoknya.
0: Lala, aku menengahi kok Kat mau aku menengahi kok ngeblank kena Mas Juwis.
3: Pak Mulyono.
0: Ya wis.
3: Satu lagi.
0: Lah, seimbu mana
3: ya. Besok ya Bu Hartini.
0: Ya, oke, yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati satu lagu dari Michael Jackson and Janet Jackson, Scream.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Transformasi industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dari Alan Jackson, tiga Jackson sudah kita putarkan ya. Ada Michael Jackson, ada Janet Jackson, ada Alan Jackson ya. Ini keluarga Jackson yang di luar kayaknya ya. Beda. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Juwadi Yuwanda, kita lanjutkan dulu perjalanan kita malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Selamat malam untuk Pak Bambang ya. Oke, siap Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang yang sudah bergabung tadi, Pak Bambang dari Sidoarjo. Kalau yang ini Pak Bambang dari PBI, Pondok Benowo Indah, Surabaya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Jo, request Naturally Imbruglia, Torn. Wah, ini kesukaan saya nih. Terima kasih Pak Bambang. Nanti saya puterin lagunya Torn ya, dari Naturally Imbruglia. Oke. Kita ke line telepon on air dulu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Abah Awi.
1: Ya, betul enggak salah.
0: Betul enggak salah. Iya, sehat Abah Awi.
1: Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia.
0: Oh, aduh lengkap re. Iya.
1: Pakai telur.
0: Oh, pakai telur. Mata sapi apa mata buaya?
1: Mata-mata.
0: Oh, mata-mata. Ini mataku, mata ini mataku. Oke, siap. Monggo-monggo Abawi.
1: Betul katanya tulang kobar, Mas.
0: Apa itu?
1: Suaranya Pro 1.
0: Iya. Tenggelam. Iya, betul, tidak salah ya. Karena HP memang sedang
1: HP saya atau radio saya.
0: Ya, memang radionya. Ini lagi ada perawatan Abawi biar nanti jos gitu. Sabar ya.
1: Jos gandos
0: ya. Silakan lagunya apa ini Abawi?
1: Daniel aja Mas Jung.
0: Daniel Sahu. Oke.
1: Salamnya buat Pak Toto. Sampai jumpa. Opa Mulyono, bilang kobar.
0: Oke, sebentar. Ini, oke. Abawi, gitu aja. Ya, makasih Abawi. Tambah lama tambah jauh sekali suaranya ini Abawi ya. Siap, terima kasih Abawi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juwadi.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira.
2: Request lagu It's Wonderful.
0: It's Wonderful?
2: Dari Angelo Camassa.
0: Gak punya.
2: Oh, enggak punya.
0: Enggak punya.
2: Kalau ya. Gitu, hello darling.
0: Dari, jangan lama-lama lo ya. Kalau terlalu lama enggak bisa, enggak ada, enggak keluar.
2: Oh my God. Kalau gitu,
0: yang Brodo anyar-anyar gen saja gitu ya. Brodo anyar-anyar saja.
2: Oh, yang anyar-anyar saja. Iya,
0: rodo ya. Rodo.
2: And lali and blank. Dari Firehouse.
0: Firehouse yang judulnya
2: Jo yang pilih maksudnya.
0: Oh, lo kok Jo yang pilih?
2: Kalau blank.
0: Ada. Jelas ya suaranya. Gimana? Spellingnya yang jelas dong. Gimana? Ada tidak jelas. Ada gini, ada I live my life for you. I wanna be by your side. Itu ya.
2: Terus. Biar aja dengan suaranya Bang Jo. Itu yang aja. Bang Jo nyanyi. Salamnya untuk Ah, Bang Jo. Selamat
0: Oke.
2: malam untuk Bu Hati di Mosia, Bu Wati, Bu Siti, Mas Andi, Mas Bandi, dan Pak Mariono.
0: Yes.
2: Tadi barusan siapa tuh? Yang saya salam yang kangen kawan-kawan tuh siapa ya? Mari Kak, Nurfadila ya?
0: Yes. Sudah lebih dari lima and banyak and double and kok enak sekali.
2: Untuk Miss Jiwa-jiwa, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok Andy enak-enak, no, ya? Terima kasih Ibu Wira and the school and the school, ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang
0: iya.
3: Rindu, Bawari lewat-lewat.
0: Malam, Mas Irfan, Mojokerto. Enak di sini gabungnya, jelas suaranya. Saya tadi takut mau angkat, ternyata keangkat Bu Wira. Gak apa-apa ya. Ya, karena rebutan, memang rebutan. Ya, sehat ya Irfan ya. Mojokerto, Mojokerto gimana kabar malam hari ini? Mendidih ya.
3: Udah enggak sih, Mas.
0: Udah enggak ya? Kirain.
3: Waktu itu terakhir tanggal 21 itu sempat.
0: Wih, apal rere sak tanggal-tanggal.
3: Tak ukur pakai jam digital.
0: Wih, mendidih, mendidih.
3: Ternyata 21 sebenarnya.
0: Oh, iya ya, cuman Surabaya aja yang mendidih, mendidih ya. Mendidih, mendidih. Beriding, beriding. Siap, salamnya. Eh, salamnya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya Radiohead. Mas Jo.
0: Radiohead. Yang apa dulu? Saya siapin.
3: Let Down.
0: Hah?
3: Let Down.
0: Let Down. Kayaknya nggak ada saya. Oh, ya. Nggak ada. Radiohead saya sedikit koleksinya. Nggak punya, Van. Yang mana? Yang apa? Black Star, bukan?
3: Oh, enggak, judulnya emang dari tadi. Apa?
0: Apa?
3: Let Down tadi.
0: Oh, enggak ada. Saya punya Black Star. Itu pun akustik versinya. Enggak ada. Yang lain?
3: Lagunya Craig David aja, Mas.
0: Craig David, terlalu baru sepertinya. Yang mana dulu nih?
3: Insomnia.
0: Insomnia, oke, siap. Salamnya buat.
3: Salamnya buat Mas Jo. Terus yang tadi udah kacau juga sebelumnya. Semua buat semua aja Mas Jo. Dengerin satu.
0: Yes.
3: Itu aja Mas Jo,
0: makasih, selamat malam Irfan dari Mojokerto. Kita nikmati lagu dulu sambil mengenang masa-masa indah. Cie. Oscar Harris, Song for the Children.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: Lisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya bener banget itu, bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Insomnia, ada Natalie Imbruglia, ada Daniel Sahuleka, ada juga Oscar Hari, Celine Dion. Dan saya juga masih punya satu lagu lagi. Ah, tepat itu dia ya. Firehouse yang tadi disuka oleh Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Baik, terima kasih atas atensinya malam hari ini. Kita masih lanjut lagi perjalanan kita malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya, Juwadi Yuanda. Apa kabar untuk Anda sudah bergabung melalui WhatsApp? Ada Mbak Rika Herlin, selamat malam. Miley Cyrus yang zombie saya nggak punya. Bersama dengan seluruh pendengar Pro 1, Om Ayanti Queen dan Pak Freddy. Kemudian juga ada Pak Dekisno dari Kalimantan Utara. Pak Dekisno requestnya Let It Be dari The Beatles, Souls, full blues rock version gitu ya. Semoga bisa diterima. Ah, ini coba saya. Kalau yang Let It Be mungkin bisa, tapi kalau yang soul blues rock ini yang saya kurang tahu ya. Coba saya cek dulu apakah ada. Oh, ini AI Pak, bukan apa penyanyi asli Pak Dikisno, mohon maaf ya. Mungkin lebih baik yang diputerin itu lagu yang asli saja lebih enak. Untuk Mas Jody Yuanda tetap semangat selalu dan akhir rezeki nih sangune pol warna merah. Terima kasih Pak Dikisno, salam sehat juga untuk Pak Dikisno sekeluarga. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu malam hari ini ingin mendengarkan Ronan Keating, When You Say Nothing At All, juga pernah hits ya. Ini salah satu personil dari Boyzone. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Kairul, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, dan buat Mas Jonya, terima kasih. Baik, kita coba terima atensi Anda melalui telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Jo.
0: Selamat malam, Pak Mas Budi Sasena, ya. Alhamdulillah, bagaimana Mas Budi, sehat ya?
1: Sehat, Mas. Aku ikutan aja, Mas. Ya.
0: Siap.
1: Ya, nggak apa-apa, sekali-kali ikut sama penyiarnya, Mas. Salamnya buat Bu Titi, ada Bu Siti yang di Tuban, Mama Yu yang ada di Tuban, Ibu Ira, selamat malam juga, Pak Idris, ya. Terus, Bang Kobar, salam kenal Bang Kobar dari Budi Sasena, Bang Kobar, tato-tato sampai jumpa semuanya saja, tanpa terkecuali. Bu Bang Ju, semoga sehat selalu, jaga diri baik-baik, Bang Ju, ya.
0: Terima
1: kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Mas Budi Sasena dari Tuban. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati.
2: Saya lagunya Tom Jun.
0: Tom Jun, yang mana Ibu?
2: I Can Stop Loving You.
0: I Can Stop Loving You. Yang lain Ibu, ya. Masih belum bisa, terlalu old. Yang agak di-up dikit.
2: Kalau Don't Forget to Remember.
0: Sama. Yang lain dulu.
2: Sama. Connie Francis.
0: Sama. Itu malah lebih old. Itu hari Senin ya. Nanti kita mainnya hari Senin.
2: Whitney Houston.
0: Sudah diputerin tadi. Whitney Houston ya.
2: Bisa.
0: Sudah diputerin tadi Ibu, udah dimainkan,
2: oh, ya?
0: Sampun,
2: iya, ya Allah, terlalu malam aku.
0: Gak apa-apa, kalau gak ikutan aja gimana?
2: Broken Heart.
0: Apa itu? Broken Heart Together, lagunya siapa?
2: Lagunya Diana Rose.
0: Diana Rose, yang mana? Yeah. If apa?
2: Forever Diana. And...
0: Yang mana? Dia nonton yang Forever and After. Saya cari forever dulu ya. Diana Rose. Ini Forever and After. Kok gak ada ya? Sebentar. Ada Diana Rose ini ada When You Tell Me That You Love Me.
2: Iya, itu.
0: Itu aja. Siap.
2: Ya. Makasih, Mas Jo.
0: Sami-sami.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yo, Bu Yan Hidaya, Bu Yuni di Solo Tigo, Bu Dewi.
0: Oke, siap. Mungkin yang dimaksud Ibu itu If We Hold On Together. If we hold on atau when you tell me that you love me, pilih yang mana?
2: Ya.
0: When you tell me that you love me. Oke, gitu aja ya, Bu ya.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih Bu Titi.
2: Ye. Sehat selalu.
0: Sami-sami, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Memang ada beberapa lagu yang bisa saya buka, ada beberapa lagu yang tidak bisa saya buka karena memang koleksinya ini terbatas ya. Kalau hari Senin ini insya Allah masih bisa. Jadi ada beberapa lagu yang memang bisa saya mainkan, seperti yang satu ini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Dari Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me di sekolah Ibu Titi Damianti. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Lagunya juga sudah saya putarkan, semoga terhibur malam hari ini. Apa kabar juga untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada yang sudah bergabung kembali, ini sebentar. Bapak, siapa ini? Kok tidak ada namanya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, ruang mau request lagunya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Salamnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Dari Pak siapa ya ini ya? Tidak ada namanya ini. Oh, Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng. Lagunya sudah saya siapkan. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono tadi dari Tulungagung. Mau ganti aja deh lagunya karena tadi lagu dari Whitney Houston sudah terputar, maka diganti dengan lagu All I Wanna Do Is Make Love To You versi Heart atau Start It versi Heart. Coba nanti saya cari dulu ya, kalau ada saya puterin. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Semoga sehat selalu untuk Anda. 44 menit lebih dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih saya temani malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya buka kembali line telepon 0315345474, 5345474 dan juga 08133 1499 2. Kali ini ada Air Supply, Making Love Out of Nothing at All untuk Anda.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Ini satu lagu yang berhasil keluar dari playlist saya untuk Pak Mariono. Mohon izin, lagunya saya ganti yang ini ya, karena yang berhasil keluar ini yang judulnya adalah Alone gitu. Semoga tidak kuciwa. Baik pendengar, masih ada satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Ini 55 menit saya harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Jody Yuanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, gak curang, dan tetap

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Masa depan yang cerah tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada jiwa-jiwa yang konsisten mendaki dalam kegelapan.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Pagi hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi ini. Jam 5 pagi sampai nanti jam 6 pagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi. Hari ini akan berjaringan bersama dengan Korwilnus 10 Jawa Timur ya. Nanti akan disiarkan langsung dari RRI Sumenep ya, dari Pro 1 RRI Sumenep bersama dengan host Ririn Rizkyanti dan bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI, MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumenep dengan tema Safar Bulan Evaluasi Iman, Rabiul Awal, Bulan Membersihkan Hati. Kemudian pendengar, nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan redaksi di pagi hari ini. Anda juga bisa menyimak informasi seputar cuaca dan juga arus lalu lintas nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog aspirasi Surabaya pagi ini. Nanti akan bersama dengan Mas Alif Syafiar, beliau adalah pengamat sepak bola nasional dengan tema membaca peluang timnas Indonesia di Piala AFF. Dan nanti pukul 9 sampai 10 pagi kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya pagi nih.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
2: Ya, senang sekali ini kembali jumpa gitu ya. Kali ini di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur. Ya, Ustadz Fathani, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberi gambaran nih bagaimana kemudian 2 bulan ini selain menjadi evaluasi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini seperti apa sebenarnya, Ustadz?
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatiha lima uliqa. Wal-Khatimi lima sabak nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila suratikal mustaqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa bikudalatil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insyaAllah di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hidup, bisa menghirup kembali nafas setelah semalam kita istirahat. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus bersyukur dari hati yang paling dalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tema kita pada pagi hari ini adalah safar bulan evaluasi. Rabiul awal adalah membersihkan hati. Safar sebagaimana kita ketahui bahwasanya safar ini banyak orang berpikir bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ataupun mereka menganggap ini mitosnya adalah bulan sial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya semua bulan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada Allah menciptakan bulan itu bulan sial. Oleh karenanya Rasulullah mempertegas dalam hadisnya bahwasanya dalam Bukhari Muslim Rasulullah menyampaikan tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi ini mempertegas bahwasanya kadang di masyarakat kita melihat ada orang mau nikah di bulan Safar enggak boleh, bikin rumah enggak boleh, bikin usaha enggak boleh karena katanya seret, susah rizki. Nah itu sebenarnya mitos. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu di bulan ini. Dan juga safar ini dari kata sifrun kosong. Berawal dari sejarahnya bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab pada saat itu keluar dari rumahnya. Ya kosong memang. Ya keluar dari rumahnya ditinggal berdagang atau berperang. Oleh karenanya, nah, kepada kita yang ada di bulan Safar ini sebenarnya menjadi kesempatan emas untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sholat kita? Jangan-jangan sholat kita ini banyak yang bolong. Baca Qur'annya bolong, sholat tahajudnya bolong. Kemudian atau juga lisan kita. Lisan kita ini suka menggibah, suka fitnah, suka berbicara yang tidak benar. Karena memang kita harus ingat. Ya, bahwasanya kita ini diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Safar ini adalah bukan bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah yang sesat ataupun akidah yang miring di masyarakat bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh dengan kesialan. Nah, Ketika sudah hati kita mapan, hati kita sudah bagus, prasangka kita sudah bagus, ibadah kita evaluasi, sholat kita evaluasi, puasa kita evaluasi, zikir kita evaluasi, kemudian baca Quran kita evaluasi, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai di mana peningkatan ibadah kita di bulan Safar ini, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, nah justru kita harus bisa memahami di bulan Rabiul Awal ini, yaitu adalah adanya perayaan, ya, acara maulid di mana-mana. Kita melihat acara maulid di sini, maulid di kantor, maulid di tetangga sekitar kita, maulid di masjid atau musola terdekat, maulid. Tapi kita harus bisa memahami secara hakikat, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi juga kita harus memahami apa makna dari perayaan maulid itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Dari sekian banyak keteladanan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada umatnya, bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, contoh yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Dari sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu selamat dunia akhirat. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat Allah itu bukan amal kebaikan kita, tapi bagaimana kita, Allah melihat hati kita yang selamat. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Asy-Syura ayat 88-89, yaum

pada hari itu harta dan anak-anak kita tidak berguna, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selam. Ini yang paling kita upayakan, bagaimana hati kita ini selamat. Kalau sudah hati kita selamat, insya Allah semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana menjaga hati agar tidak hasad, agar tidak dengki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ketika ada orang beli sepeda motor baru, dapat nikmat baru, kenapa hati kita reseh? Ya, kenapa hati kita gak senang? Nah, ini bukti bahwasanya hati kita masih ada sifat iri dengki. Kemudian juga ketika kita ibadah. Ketika beribadah, ada niat pamer, ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, melaksanakan ibadah umroh atau haji, agar kita dianggap orang yang mampu, agar kita bisa dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ini kan niat riya atau pamer. Kalau masih ada hati yang seperti itu, maka pada bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita seharusnya berupaya agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut, yang tercela tersebut. Baca Quran karena ingin didengarkan tetangga, ingin dipuji orang, ini semuanya adalah penyakit hati. Kemudian juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terutama. Banyak dari kita masih mengidolakan artis-artis Korea, tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Suka menonton drama Korea daripada bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya caranya adalah bagaimana hati kita ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau hati kita pengen selamat, yaitu harus banyak nyambung kepada Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, kalian umat Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi mengikuti yang paling mudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana kita banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misal hari ini masih lebih banyak main HP, menonton film drakor, drama Korea, kemudian menonton film-film yang lain yang tidak jelas, berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dipertanyakan. Karena orang yang akan membawa kita, menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau hati kita masih ada sesuatu yang kurang bersih, kata saya tadi, ibadah masih pamer, masih hasad, masih dengki kepada saudara, tetangga, teman sejawat, teman sekantor, mari kita mulai ya di bulan, di awal bulan Rabiul Awal, banyak-banyak memperbanyak baca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di akhir zaman ini, selain iman yang harus diperkuat, diperkokoh, ya, diperkuat, diperkokoh dengan banyak ya melaksanakan ibadah, maka untuk agar ibadah kita itu bersih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah banyak-banyak memperbanyak atau banyak-banyak membaca solawat. Karena solawat inilah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih bersih. Dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyraf. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah akan membalas menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Semua amal ibadah ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kita sedikit membaca salawat. Ibarat orang jualan, dagangan, kita berharap agar jualan dagangan kita ini laris, bisa dibeli oleh semua orang. Kita akan menganggap semua amal ibadah kita ini sudah diterima, padahal belum tentu di sisi Allah. Caranya agar semua amal ibadah kita, iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya adalah banyak membaca solawat. Dengan solawat itulah, insya Allah semua amal ibadah kita, solat kita, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salawat tadi.
1: Ya. Baik. Nah, Ustadz ini mengingatkan kita semua ya. Tadi sudah diluruskan nih sama Ustadz Fatoni bahwa bulan Safar, bulan sial itu mitos ya Ustadz, jadi tidak ada bulan sial. Nah tapi kemudian amalan apa nih Ustadz yang perlu kita lakukan di bulan Safar agar kita tidak percaya dengan tahayul dan justru lebih mendekatkan diri kepada Allah?
0: Amalan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dengan cara ya banyak baca Quran, sholat malam, begitu. Nah salah satu doanya mungkin yang harus kita baca, walaupun bukan bulan Safar gitu kan, kita minta agar hati kita dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbolak-balik. Jadi itu ada doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini dibaca setiap habis salat, maka kita, hati kita, diri kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Yeah.
0: Sehingga ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, semakin kuat, bahkan semakin meningkat iman kita.
1: Yeah. Nah, jika bulan Safar ini adalah bulan evaluasi, Ustadz, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan ini? Kadang kan kita juga kurang sadar nih bahwa kita banyak sekali melakukan dosa, kesalahan. Tapi cara gitu yang Islam ajarkan dalam muhasabah?
0: Iya, muhasabah ini penting ya, evaluasi diri. Bahwasanya memang untuk mengetahui, kita lihat dalam keseharian kita. Misalkan dalam satu hari, ya, ibadah yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sholat. Apakah kita istiqomah enggak sholat kita? Jangan-jangan kita bolong. Jangan-jangan sholat tapi sering sendirian, masih kurang jamaahnya. Makanya ditingkatkan. Kalau sholatnya enggak bolong, kenapa kok sholat sendirian? Padahal ada masjid untuk laki-laki misalnya. Misalkan harusnya puasa Senin-Kemis, ya kan? Enggak puasa Senin-Kemis. Harusnya sering sedekah, nggak sedekah. Ini kan bisa kita evaluasi dalam keseharian kita. Jadi insya Allah kalau kita melihat evaluasi, hal yang paling mudah itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Qurannya kita hari ini sudah sampai satu juz atau belum baca Quran sama sekali. Kemudian hari ini apakah sudah kita sedekah. Nah, jadi kita kontrolnya ataupun evaluasi dirinya, muhasabahnya itu adalah dalam satu hari itu. Yeah. Begitu, apalagi dalam sampai berminggu-minggu, ya, apalagi full dalam satu bulan. Sehingga kalau kita tidak mengontrol kita dalam sehari, jangan sampai satu bulan kita ini penuh dengan kelalaian, sehingga otomatis iman itu otomatis sudah ngedrop, ibadahnya ngedrop. Tapi jangan sampai iman ini terlalu ngedrop, nanti naiknya susah. Ibarat HP jangan sampai kosong baterai itu. Jadi kalau sudah tinggal 50% segala dicas. Kalau kita tahu hari ini kita sudah lalai, maka besok itu nggak boleh kita lalai. Jadi harus bisa memperbaiki diri. Hari ini apa yang kelalaian saya, apa yang saya lakukan. Jadi besok harus dibenahi.
1: Ya. Jadi paling tidak sebelum tidur malam lah ya Ustadz, kita kan evaluasi iman kita seharian, apakah baik atau tidak, termasuk tingkah laku seperti itu ya Ustadz sebelum tidur.
0: Betul,
1: ya. Iya, tiap hari. Iya. Nah, tapi terkadang kan iman itu kadang naik turun Ustadz. Kadang kita getol banget gitu, tapi ada saatnya kadang kita melemah. Nah, untuk menjaga agar iman kita juga tetap selalu baik, itu caranya gimana Ustaz?
0: Agar iman tetap terjaga baik, itu sebenarnya ada amal. Doa, ya, ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabiullah SAW tentang bagaimana bisa menjaga iman sampai bisa mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu kan kapan kita mati, umur berapa, dalam kondisi bagaimana. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Nabi Allah Khidir ini bertanya kepada para malaikat. Malaikat juga gak bisa jawab, juga bingung. Akhirnya bertanyalah Nabi Allah Khidir ini kepada Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini baru memberikan jawaban. Sebenarnya ini mudah amalan ini, asal kita istiqomah, insya Allah mendapat keberkahan dari doa ini, karena doa ini dari Rasulullah SAW.
1: Yeah.
0: Yaitu adalah membaca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu pagi 40 kali dan sore 40 kali. Insya Allah kalau orang yang istiqomah membaca itu, insya Allah dapat keberkahan dari doanya Rasulullah. Maka apa? Dijaga imannya oleh Allah, bahkan tidak ngedrop, terus naik dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga kadang kan kita merasa ibadah kita ini banyak, padahal belum tentu juga imannya juga meningkat. Karena apa? Kata saya tadi, ibadahnya banyak tapi dosanya banyak dilakukan. Contoh pamer, baca Quran, sholat, hanya pengen dipuji orang, dan akhirnya seperti kosong kan, mengisi yang banyak tapi dosanya banyak, akhirnya banyak minusnya. Seperti orang banyak duitnya tapi banyak hutangnya, kan habis juga.
1: Iya.
0: Nah, itu agar bagaimana imannya itu penuh, bahkan bisa naik, itu salah satu daripada amaliyahnya doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga doa itu, diamalkan, berharap dalam hati agar mendapat bimbingannya Allah, insya Allah keimanannya semakin meningkat.
1: Iya, baik. Nah, Ustadz Fatoni, kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, berinteraksi langsung lewat kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Saya undang Anda mendengar lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Atau lewat seluler kami di 0811-3345101. Itu juga nomor WhatsApp Persatu RRI Sumenep. Anda juga bisa live chat di YouTube RRI Sumenep.net. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Tandukra Asbari.
1: Ya, silakan Mas Anwar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar.
2: Alhamdulillah bisa berjumpa ya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Gimana sehat Mas Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz, dan juga untuk Ustaz sehat selalu ya Ustaz ya, bersama keluarga ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Saya mau bertanya Ustaz, di bulan Syafar kan untuk kita melatih keimanan. Saya mau bertanya Ustaz, kalau hari Rabu terakhir itu ya Ustaz ya, hari Rabu terakhir di bulan Syafar, kan beberapa riwayat sudah menjelaskan itu mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau di hari Rabu terakhir itu katanya turunnya bala itu Ustaz. Pertanyaan ini, apakah itu benar, apa itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Anwar, bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Ada yang bilang ya, Rebu Wekasan gitu ya?
0: Ya, Rebu Wekasan. Memang begitu dari hadis Rasulullah, walaupun ini memang hadisnya masih, saya kira belum mendekati sahih ya. Memang banyak riwayat ya, yang menyampaikan juga dari para ulama ini, bahwasannya di Rabu, hari Rabu terakhir, Rebu Wekasan ini Allah menurunkan bala kurang lebihnya 360 ribu bala. Iya, artinya di hari itu kita banyak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah dalam setahun ke depan kita dijaga, keluarga kita, kemudian saudara kita, ataupun tetangga kita, dari segala macam bala yang akan turun pada tahun itu. Ya, jadi memang itu betul, begitu. Jadi itu betul, dari sekian banyak hadis, ya, yang meriwayatkan, ya, walaupun itu memang tidak, saya lihat hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama, ya, ulama ini, ulama kasyaf terutama, orang yang sudah hatinya bersih, bisa membaca sir-sirnya Allah, rahasianya Allah, bahwasanya setiap tahun itu akan datang semacam balak yang besar di Rabu Wekasan ini. Jadi memang di hari Rabu Wekasan, sebaiknya kita memang berzikir, berdoa, minta permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, apalagi kita lakukan bersama-sama sekeluarga. Ya, kalau di masjid atau musala ini sangat bagus. Biasanya disiapkan air, baca yasin, kemudian doa bermunajat kepada Allah, ini sangat bagus. Ini juga penting harus kita lakukan. Karena mengingat apa? Ya, mengingat kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, yang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga sebelum Allah takdirkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita, kita minta permohonan duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua bala yang akan ditakdirkan kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya, karena permohonan kita kepada Allah. Jadi Allah akan menerima permintaan segala hambanya yang dengan tulus dan ikhlas minta kepada Allah.
1: Baik. Nah, tidak hanya di Rabu terakhir barangkali kalau kita berdoa minta keselamatan ya setiap hari ya.
0: Iya, ya. Keselamatan setiap hari tetap kita berdoa minta keselamatan.
1: Baik. Karena kan banyak ujian tuh yang hadir di kehidupan setiap manusia ya Ustaz. Bagaimana kemudian menjadikan suatu ujian itu sebagai evaluasi, kemudian tambah menguatkan keimanan kita, menjadi alat ukur kualitas keimanan kita Ustaz, caranya seperti apa?
0: Iya, setiap ujian kita harus berpikir bahwasanya apapun yang ditakdirkan kepada kita, baik buruk maupun yang baik, itu semuanya ada hikmah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Hanya kita tidak bisa membaca itu. Makanya kita nggak boleh banyak protes sama Allah. Kalau kita suka protes, suka mengeluh, berarti kita nggak bisa, nggak qanaah, nggak ridho terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi harus qanaah, ikhlas, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ujian, beda dengan bala ataupun sifatnya musibah, ya bisa jadi itu karena kelalaian kita ataupun dosa-dosa kita. Kalau orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, itu biasanya lewatnya ujian, ya, bukan musibah. Ya, jadi kalau ujian, maka mereka semakin meningkat imannya. Jadi diuji oleh Allah agar semakin meningkat imannya, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Nah, kadang orang tidak bisa memahami begitu apa itu ujian, bala dan lain sebagainya. Sehingga dia salah ya memahami dan berprasangka buruk terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya imannya malah ngedrop, ibadahnya malah ngedrop, terus rezekinya juga otomatis seret. Semakin seret, akhirnya berprasangka buruk, menganggap diri ini tidak berguna, macam-macam lah.
1: Nah, ya.
0: Sehingga putus asa terus bawaannya. Jadi sudah putus asa, menyesal terus, sehingga berpikir saya tidak ada gunanya hidup di dunia dan macam-macam. Kenapa Allah kok beri saya sial terus? Karena sebenarnya prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia terima dari Allah. Ya, kalau dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah orang tidak pernah bersyukur, maka otomatis setan atau iblis masuk ke dalam hatinya, ya, menyebabkan dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang syukur, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, nikmat apapun yang diberikan, insya Allah, mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin, insya Allah dia hatinya gembira terus, senang terus.
1: Hei.
0: Ya.
1: Karena memang tergantung prasangka kita ya, prasangka umatnya gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah datangnya yang baik-baik seperti itu ya Ustaz.
0: Yang baik-baik begitu.
1: Baik, ini ada pendengar lagi yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu Ustaz. Assalamualaikum
3: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
3: Pak Riri, sehat ya Pak Riri?
1: Alhamdulillah sehat, ini Pak Abdullah.
3: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Ya. Baru Jawa Timur maju.
1: Baik, silakan Pak Abdullah. Ada yang ditanyakan dengan Ustadz Fatoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz
0: Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Bapak Abdullah. Salam sehat. Salam hormat takdim ya.
0: Sami-sami.
3: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus Pak. Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati.
1: Ya, silakan.
3: Ya, selalu. Begini Pak Ustadz. Bu, apakah hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah hadir di hadapan kita? Itu di bulan Syawal ini, itu kita harus mendoakan apa gitu, Ustaz. Paham, Ustaz.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya dengan 1 RMI se-Jawa Timur.
1: Baik.
3: Dan salam sejahtera. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih, Ustaz.
0: Iya, bagaimana kita ini namanya tawassul, ya, wasilah untuk minta kepada Allah dari orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaan luar biasa, karena banyak di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak berwasilah, mintanya langsung kepada Allah. Nah, untuk menuju Allah, itu nggak mudah. Mengapa saya katakan? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita hamba yang diciptakan penuh dengan kelemahan. Untuk bisa sampai kepada Allah dan doa-doa kita diterima oleh Allah, kita seharusnya bertawassul, menyambungkan diri kita, hati kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk menyambung ke jalannya Allah, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Salah satunya yang paling harus kita ikuti adalah orang yang sudah finish dalam hidupnya, yang sudah mati. Katakanlah misalkan kita melihat orang yang soleh seperti Mbah Maimun Zubair yang sudah meninggal, ya kan, sudah selesai dengan hidupnya. Kita melihat dia dalam kehidupannya dahulunya adalah orang yang alim, orang yang soleh. Maka kita bertawassul kepada orang tersebut, ya, agar semua permintaan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Karena Rasulullah juga bertawassul, Rasulullah yang insya Allah semua doanya gak akan pernah ditolak. Ini Rasulullah bertawassul, ya Allah, saya meminta kepada engkau dari berkahnya orang-orang yang minta kepada engkau. Jadi Rasulullah juga bertawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini adabnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah hanya bertawassul, maka mengapa kita tidak bertawassul? Ini pentingnya bertawassul. Jadi misalkan minta kepada Allah, kita gak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Susah kayaknya. Ya kan? Susah. Bahkan syarat doa itu untuk bisa dikabulkan itu adalah bertawassul kepada Rasulullah. Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi gak mungkin semua keinginan kita, apapun hajat kita, langsung diterima oleh Allah tanpa bertawassul dulu kepada baginda kita Rasulullah SAW. Jadi rentetannya begitu. Untuk kepada Rasulullah misalkan, kita belum bisa misalkan sampai kepada Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, bertawassul dengan orang-orangnya Rasulullah. Orang-orang yang dicintai Rasulullah. Orang yang kita melihat dalam kehidupannya dulu ini sudah bagus, alim, soleh, ibadahnya bagus, kemudian dia sudah meninggal. Maka sejatinya orang yang seperti itu hidup di sisi Allah. Al-Quran itu jelas. Ya. Menyampaikan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang sudah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang saleh, orang syuhada, itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Agar tetapi orang-orang saleh itu, orang-orang syuhada itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawassul kepada orang saleh, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah senang. Maka Allah akan menerima semua permintaan kita, doa-doa kita.
1: Baik. Nah, kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal nih, Ustaz, ya. Disebut bulan membersihkan hati, kata Ustaz tadi, berkaitan juga dengan kelahiran Rasulullah. Nah, tapi membersihkan hati itu praktiknya seperti apa, Ustaz? Apa bedanya dengan sekedar istighfar lisan seperti itu?
0: Iya. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini bersih dari segala macam perilaku-perilaku yang sifatnya zahir, lahir, dan batin. Ya kan? Nah, terutama ya sifatnya hati yang di dalam. Nah, karena yang lahir ini, yang nampak ini, yang zahir ini karena pengaruh gerakan daripada yang di dalam. Apa yang kita lakukan sifatnya zahir itu karena ada gerakan dari dalam. Makanya kadang kita bisa sudah nampak menilai diri kita. Kalau kita, keseharian kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berarti itu munculnya dari hati. Oleh karenanya memang hati ini raja. Begitu. Yang bisa menguasai seseorang, tindak tanduknya itu adalah raja. Bagaimana? Yaitu adalah menjaga hati kita, kata saya tadi, dari sifat hasad, dari sifat dengki, kemudian dari sifat riya, pamer. Ya kan? Ini harus dijaga. Nah, kita sendiri kadang tidak bisa. Bagaimana caranya Ustaz menjaga agar hati ini bisa bersih, ya, kemudian dijauhkan dari sifat-sifat tercela tadi. Nah, ini caranya adalah sangat mudah kata saya tadi, yaitu banyak baca sholawat. Kalau orang suka baca Quran, ibadah, masih bisa hatinya dimasuki sifat-sifat tercela, ada setan yang masuk, itu wajar. Tapi kalau sudah baca sholawat, ini adalah amaliah yang ditakuti setan, yang paling diterima di sisi Allah dan Rasulullah. Orang yang ahli baca Quran ini masih ada bolongnya, artinya bolong ada celah agar dimasuki setan, sehingga ketika melihat anak itu kok ahli ibadah, ahli baca Quran, kok perilakunya jelek. Nah, berarti kurang baca sholawatnya. Iya. Baik. Jadi sholawat itu adalah amalan yang paling ampuh di akhir zaman agar bisa membersihkan hati orang. Baik. Ya, kalau sudah bersih hatinya, amaliahnya, perbuatannya itu menunjukkan kepada kebaikan aja terus. Ya. Ya, karena ini amaliah yang paling ditakuti setan dan mendapat jaminan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima.
1: Baik. Ya. Penyakit hati apa nih, Ustaz, yang sering mengotori kehidupan ya, hati-hati kita seperti itu Ustaz. Dan bagaimana cara mengikisnya, mungkin juga ada amalan yang perlu kita lakukan.
0: Iya, jadi penyakit hati itu adalah yang paling mengerikan, itu adalah iri dengki. Ya, jadi iri dengki itu adalah memakan. Ya, jadi memakan kebaikan. Jadi percuma kalau kita itu melakukan suatu kebaikan, ibadah, sholat dan lain sebagainya malam, tapi kalau kita masih dengki kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka itu sia-sia, hangus seperti kayu bakar dimakan oleh api. Ini ada hadisnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus meninggalkan yang sifatnya iri dengki. Dan orang yang punya iri dengki nanti bisa matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi minta. Jadi begitu. Kalau masih dosa yang lain, ini insya Allah masih artinya diperbaikinya lebih mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah penyakit hati, iri dengki, ini biasanya kadang kalau nggak ada keinginan untuk merubah, nanti dibawa mati iri dengki ini. Dan itu bisa su'ul khotimah. Walaupun dia ahli sholat, misalkan ahli puasa, tapi iri dengki ini kan bahaya. Kita kan tidak bisa melihat secara lahir kan orang ini iri dengki. Tapi kan dari tindak tanduknya, kemudian sikapnya dia kepada orang, itu nanti akan muncul juga. Nah, jadi biar selamat hati kita, yang dilihat Allah nanti itu kan hatinya. Ya kan, menghadap Allah seperti yang saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syura itu. Jadi pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Jadi Allah menerima hambanya itu dengan dalam kondisi hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini membawa hati yang bersih maksudnya. Itu kembali kepada Allah.
1: Iya.
0: Nah, salah satunya kata saya tadi yang paling mudah untuk membersihkan sifat, dan dia mungkin bingung untuk membersihkan, gimana caranya untuk membersihkan hati saya dari sifat dengki, iri, hasad kepada saudara saya. Ini bingung dia. Dia sendiri juga bingung. Salah satunya banyak-banyak baca sholat. Itu sudah. Amaliahnya. Kalau dia banyak baca Quran, iri dengkinya masih tinggi, nah berarti kurang baca sholawatnya. Bukan meninggalkan baca Qurannya, tapi sholawatnya kurang kepada Rasulullah SAW. Iya.
1: Baik. Nah ini ada WhatsApp yang masuk Ustaz di 0811 334 5101. Dari Ahmad, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah di bulan Rabiul Awal agar hati kita benar-benar bersih, bukan hanya saat maulid saja?
0: Iya. Ya, sebenarnya meneladani Rasulullah itu bukan ketika bulan Rabiul Awal, bulan maulid, sebenarnya dalam keseharian kita. Ya kan? Cuman karena ini istilahnya bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa di mana di sini Rasulullah, di bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka kita harus banyak mengingat kembali. Ya kan, mengingat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kita sudah berupaya. Nah, cuman kita memperbaiki diri, apa yang belum dalam hati kita, yang belum kita lakukan. Ya kan? Nah, salah satunya adalah itu sholawat sebenarnya. Kalau kita sudah meneladani akhlak yang lainnya, tapi kok belum ada perubahan? Sebenarnya belum baca sholawatnya banyak. Artinya masih sedikit. Ya, caranya agar sifat kita dari sifat yang jelek, sifat madzmumah, kemudian akan menuju mahmudah, yang baik, itu adalah banyak baca sholawat. Ketika ada orang bingung, dari mana saya harus memulai hidup saya, yang dahulunya kotor, yang jelek, saya banyak dosa, saya bingung mau mulai hidup saya dari mana, saya sholat gak bisa, saya puasa nggak bisa, saya zikir nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Caranya adalah baca sholawat. Jadi kalau sholawatnya banyak, apalagi di bulan maulid, kalau bisa sholawatnya ya 1000 kali. Agar sambungan kita kepada Rasulullah semakin kuat. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah, otomatis Allah yang membimbing, yang menggerakkan batinnya, yang menggerakkan badannya menuju kebaikan-kebaikan. Siapapun dia, mau kiai, mau pendosa, mau ahli zina, pemabuk, kalau dia sudah banyak pada sholawatnya, gak akan ada orang yang bisa membimbing kecuali sholawatnya itu. Dia bingung mencari kiai, ustadz, ya, untuk bisa membimbing hatinya. Itu salah satunya membaca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi mursyid, murabbi, menjadi guru yang membimbing ruhaniahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah itu yang dilakukan, maka insya Allah setiap hari, setiap nafas, setiap detik itu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, baik.
0: Jadi jangan khawatir, artinya jangan takut kalau kita hanya misalkan melakukan ini kok kayaknya enggak sama saya dengan orang yang lain, ibadah saya kok enggak sama, kok itu ahli ibadah, itu ahli baca Quran, ini ahli zikir, kok saya enggak sama. Maka mulailah dari baca sholat.
1: Baik. Berikutnya nih dari Badrul. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan membersihkan hati?
0: Ya, Rabiul Awal kata saya tadi, kenapa dikatakan membersihkan hati? Kata yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana meneladani, bukan hanya sebatas perayaan, ya kan? Tapi meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehidupan Rasulullah ini, keteladanan akhlak yang agung itu karena Rasulullah hatinya bersih, ya kan? Sangat bersih, bahkan dijaga oleh Allah dari segala macam dosa. Sementara kita ini, bahkan bisa jadi setiap nafas kita, gerak gerik kita ini melahirkan dosa. Begitu.
1: Baik.
0: Oleh karenanya, ya kan, bagaimana kita ini menuju kepada bersihnya hati. Ya, jadi kalau hati ini kotor, kata saya tadi yang saya sampaikan, kalau hati ini kotor, ini semua amal ibadah ini bisa jadi sia-sia, apalagi punya sifat dengki tadi kan. Iya, jadi bisa jadi percuma, baca Qur'annya percuma, sholatnya percuma, karena habis sia-sia kan, karena hatinya kotor. Makanya saya sampaikan tadi, belum tentu orang yang ahli ibadah yang kita lihat itu bisa masuk surga, bisa selamat, belum tentu. Orang yang baca Qur'an setiap hari, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat itu juga akan masuk neraka, belum tentu juga. Iya, yang bisa menyelamatkan hanya sholawat tadi. Nah, sholawat itulah yang nanti membersihkan hatinya, membimbing hatinya gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang zahir ini kan badan, mohon maaf, kalau sudah mati hanya kembali ke tanah, dimakan cacing kan, jadi ulat cacing. Sementara yang dilihat Allah itu bukan badan kita, ruhaniyah kita, hati kita yang dipandang oleh Allah. Jadi bulan maulid ini sejatinya adalah bagaimana memang menjaga dan membersihkan hati kita biar bersih, sehingga kalau sudah hatinya bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, ini insya Allah menjadi orang yang ya husnul khotimah, diterima semua amal ibadah.
1: Ya, dan ini apa namanya ya, karena hati itu tidak terlihat ya Ustadz, hanya kita dan tidak Allah terlihat, yang bisa merasakan. Kadang orang melihat lah itu baik gitu, padahal belum tentu juga hatinya, kadang kata orang Madura bilang belurik ya Ustaz.
0: Nah, ya itu kan, makanya kan tidak bisa diprediksi.
1: Nah, ini katanya juga sebenarnya dengan iman ya Ustaz.

0: maksimal gitu kan. Ya, ini salah satunya adalah baca sholawat. Sehingga walaupun ibadahnya nggak maksimal gitu kan, misalkan hari ini, kemarin saya maksimal bisa sholat tahajud, hari ini nggak bisa sholat tahajud, gimana saya kan merasa iman ini turun kan. Nah, itu ketika membaca sholawat, walaupun nggak sholat tahajud, bisa jadi Allah pada hari ini memberikan derajat ataupun pahala yang lebih besar dari kemarin. Karena apa? Karena sholawatnya tadi. Iya, makanya membaca sholawat itu di mana dan kapan saja. Ketika Allah, mohon maaf, Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri nggak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri nggak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Ini keistimewaannya. Iya, jadi Allah sendiri mengerjakan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewa kan saya tadi. Nah, iya, melebihi dari perintah-perintah Allah yang lain.
1: Ya, nah dari ini semua perbincangan kita soal safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Garis bawah apa yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar serta pemirsa di luar sana, Ustaz, yang harus kita bawa ya dari evaluasi iman di safar untuk masuk nanti kita ke Rabiul Awal dengan hati yang lebih bersih seperti itu. Apa yang paling ingin diingatkan, Ustaz?
0: Yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita masih di bulan Safar ini, masih banyak peluang, waktu yang Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa mengevaluasi muhasabah, ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana peningkatan ibadah kita dan kelalaian kita, ya kan? Jadi ini sebagai batu loncatan, ya, bulan ini menjadi batu loncatan bagaimana menghadapi Rabiul Awal, yang mana ini bulan yang istimewa, bulan kelahiran Rasulullah, kita membawa hati dan iman yang kokoh, yang kuat. Sehingga di bulan Rabiul Awal, kita mendapatkan manisnya di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Dekatnya hati kita kepada Rasulullah, bersihnya hati kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi? Kecintaan mahabbah kepada Rasulullah semakin meningkat. Otomatis kalau sudah semakin meningkat, iman kita ini semakin meningkat terus, gak akan pernah turun. Jadi kunci dan syaratnya agar hati kita semakin meningkat, kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Syarif Fathoni kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Sumenep dan seluruh Pro 1 RRI Jawa Timur lewat Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat, Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustadz Ahmad Syarif Fathoni, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pengamat sepak bola nasional Arif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih. Hasil laga puncak Piala Presiden 2026 antara Persebaya versus Persib yang berlangsung kemarin malam. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info olahraga.
0: Mendengar, pengamat sepak bola nasional Arif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih saja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pengamat sepak bola nasional Arif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih. Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada penerapan taktik serta keputusan pelatih dalam memilih pemain. Arif Syafiar Kamis siang mengatakan, publik Indonesia kerap menilai pelatih berdasarkan reputasi dan perjalanan karirnya. Hal serupa juga terjadi saat masyarakat menilai pelatih timnas Indonesia, John Heitman. Arif Syafiar menilai aspek terpenting adalah bagaimana John Heitman membangun strategi permainan di lapangan. Selain itu, keputusan memanggil sejumlah pemain yang sebelumnya tidak masuk pilihan pada era Sintayong juga perlu mendapat perhatian.
3: Pertama, kalau menurut saya, kita ini kan selalu sering melihat sosok pelatih dengan sisi-sisi kisahnya, tidak melihat bagaimana taktikalnya. Sama halnya ketika Patrick Kluivert, kita melihat sisi dia mantan pemain apa segala macam, tetapi yang harus kita perhatikan dari John Heitman adalah bagaimana dia mengelola taktik permainan, itu pertama. Yang kedua, bagaimana dia memilih pemain. Pemain-pemain yang di era SDY sudah tidak dipanggil, dia panggil. Artinya di situ, orang kan bertanya, bagaimana pandangan John Heitman terhadap kualitas pemain.
2: Arif Syafiar juga menegaskan pelatih memang memiliki hak penuh menentukan pemain yang dipanggil. Namun keputusan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan taktik dan performa dari pemain. Arif Syafiar berharap hasil timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, hasil laga puncak Piala Presiden 2026 antara Persebaya versus Persib yang berlangsung kemarin malam selengkapnya akan dilaporkan reporter Agustin Irdiani.
4: Juara satu. Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
5: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
6: On the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
5: saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi.
6: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have trophy.
5: Sementara itu kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
7: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
5: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Surabaya kembali berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
8: Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal usaha gula senilai 10 miliar rupiah yang masuk dalam daftar pencarian orang Mulia Wirianto. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Kasih Intel Kejari Surabaya, Yogi Arianto mengatakan terpidana Mulia Wirianto sebelumnya terlibat perkara penipuan modal usaha gula. Namun saat proses persidangan, terpidana mengajukan upaya hukum dan dibebaskan berdasar putusan pengadilan tinggi. Namun, pada proses kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana 3 tahun penjara.
9: Ternyata di kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan terakhir nomor 1772 ini di tanggal 24 September 2025 itu diputus bersalah dengan pidana penjara 3 tahun. Nah, dari situ selanjutnya terhadap putusan itu penuntut umum jaksa eksekutor dalam hal ini harus melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung ini sehingga tim pidana umum telah memanggil dengan layak tetapi tidak diindah. Selanjutnya memberikan nota dinas untuk bantuan pengamanan terpidana bersangkutan.
8: Dalam proses penangkapan, terpidana diketahui melarikan diri ke Bali. Dengan koordinasi bersama Kejari setempat, terpidana Mulia berhasil ditangkap di sebuah hotel di Seminyak. Saat ini, terpidana langsung menjalani hukuman di rutan kelas 1 Surabaya Medaeng.
10: Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, PWGP Ansor Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur pertama dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Seperti yang dilaporkan Anik Hasanah berikut ini.
11: PWGP Ansor Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Keberhasilan itu dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap generasi bangsa. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Mustafa Safril mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan kemenangan negara melawan kejahatan narkotika transnasional. Menurutnya, keberhasilan aparat menunjukkan komitmen negara menjaga masa depan Indonesia. Mustafa menyebut narkotika merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa.
12: Kami percaya bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan di medan perbatasan, tetapi juga dengan menjaga generasi mudanya dari kehancuran akibat narkoba. Melawan narkotika adalah bagian dari jihad kebangsaan, ikhtiar bersama untuk mempertahankan masa depan Indonesia. Tidak boleh ada kompromi terhadap para pelaku dan jaringan pengedar narkotika. Dan negara harus hadir dengan tindakan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan.
11: PWGP Ansor Jawa Timur mengajak masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan narkotika melalui kewaspadaan, edukasi, dan pelaporan dini. Organisasi ini juga menegaskan siap bersinergi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan seluruh institusi terkait. Ani Hasanah melaporkan.
0: Mendengar, untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
10: Untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota baru AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah di Kediri. Menanggapi hal itu, Ketua Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kahasnarto menyambut baik kedatangan Kapolres Kediri Kota dan segenap jajaran. Harapannya dengan kehadiran Kapolres baru ini, maka ia bisa saling membantu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta sekaligus demi kesatuan umat.
13: Tentu saya merasa senang atas kunjungan beliau ke Pondok Pesantren ini. Adalah merupakan tradisi yang baik dan perlu diteruskan, karena selama ini kita memang senantiasa bekerja sama dengan Polres Kediri Kota beserta jajarannya sampai di bawah. Karena keberlangsungan pondok ini memerlukan satu kondisi yang kondusif.
10: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menyampaikan apresiasinya atas banyaknya prestasi dan predikat yang diraih oleh Ponpes Wali Barokah Kediri, khususnya di bidang kesehatan maupun keagamaan.
14: Kami hadir ke sini dari Polres Kediri Kota memohon bantuan dari rekan-rekan yang ada di pesantren, khususnya di Wali Barokah, untuk bisa sama-sama berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Kediri. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
10: Kedepan, dengan berbagai upaya ini, mari harapkan suasana Kamtibmas di Kota Kediri akan semakin terjaga, bahkan termasuk kondusivitas di lingkungan pondok pesantren. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri resmi memulai proses verifikasi terhadap ribuan calon jamaah haji untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ano Kusuma.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
16: Beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, sekitar 1.300 lebih jamaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027, yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan, dan setelah ini jemaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Arni Del Mindra, mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayahnya hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp16,08 triliun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 2, Haridel Mindra, menyampaikan penerimaan pajak hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp16,8 triliun atau 44,23% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 25,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Haridel mengatakan DJP juga menerima 740 ribu lebih SPT tahunan tahun pajak 2025, terdiri dari 671 ribu SPT orang pribadi dan 68 ribu lebih SPT badan yang didukung penguatan edukasi dan layanan perpajakan.
18: Kita mempunyai peranan penting dan tentu on top dari itu kesadaran masyarakat. Kami melihat SPT tetap tumbuh, SPT walaupun sekarang ini suami istri, kita mendorong suami saja. Jadi memang istri menjadi non aktif istilahnya di NPWP istri. Kalau dua-duanya bekerja satu, jadi itu akan mengurangi pelaporan kan. Tapi kalau kita head to head kan gitu ya, dengan apple to apple, kita tumbuh jumlah pelapor SPT kita. Makanya kita alhamdulillah bisa di bulan Juli ini masih tumbuh 25%.
17: Pada kesempatan tersebut, DJP menegaskan tarif PPh final UMKM tetap 0,5%, sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak penghasilan. Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak juga dipastikan bukan pajak baru. Selain itu, Aridel menegaskan Babinsa dan Babinkamtibmas juga tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan maupun penegakan hukum perpajakan. DJP berharap sinergi dengan media dan insan pers dapat memperkuat literasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, dari 328 KDKMP di Kabupaten Tuban, sebanyak 270 telah terbangun, sementara 58 lainnya masih terkendala proses administrasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
19: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mencatat bahwa sebagian besar KDKMP di Tuban telah mengantongi legalitas hukum resmi. Kepala Bidang Koperasi Diskopumdak Tuban, Abdul Afif, mengungkapkan bahwa sebanyak 270 unit bangunan atau sekitar 82,32% dari total 328 KDKMP di Tuban telah selesai dibangun. Sementara sisanya sebanyak 58 unit masih belum dibangun akibat kendala administrasi. Ia menjelaskan dari 328 unit KDKMP di Tuban, tercatat sudah ada 80 unit KDKMP yang aktif beroperasi dengan rincian total keseluruhan sebanyak 101 gerai karena setiap koperasi memiliki lebih dari satu gerai.
20: Kopdes fisik yang apa namanya bangunannya yang sama itu dari 328 itu yang membangun itu ada 270. Jadi ada 270 KDMP itu sudah membangun dengan berarti dari 328 itu sudah 82,32%. Nah, itu yang belum membangun itu ada 58.
19: Afif menjelaskan dari total 101 gerai yang beroperasi, separuhnya atau sebanyak 50 gerai, mayoritas fokus pada penyediaan kebutuhan pokok atau sembako. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan dokumentasi Atit Sasono serta operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pergi pagi pulang pagi ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau ada yang pergi pagi pulang pagi, semangat yuk, pundaknya dikuatin yuk, pasti bisa. Bisa apa? Bisa semangatnya, bisa semoga dapat rezeki yang banyak, berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin ya. Semangat para pejuang rupiah ya, semoga semuanya selalu diberikan pundak yang kuat dan juga semoga selalu diberkahi dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, saat ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 begitu ya. Dan kita coba buka dulu kalender tanggal 7 Agustus ini diperingati hari apa aja sih sebenarnya. Dini juga mau ngucapin ini ya, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 7 Agustus pendengar. Nah, tanggal 7 Agustus ini dilansir dari rri.co.id bahwa ada beberapa hari atau peringatan begitu ya di tanggal 7 Agustus. Di antaranya adalah Hari Hutan Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini saat ini memperingati Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus pendengar. Momen ini merupakan hari untuk merayakan keanekaragaman hayati di tanah air. Dan 7 Agustus dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia karena adanya petisi dengan 1,4 juta tanda tangan yang meminta hari khusus untuk memperingati hutan. Nah, tanggal ini dipilih begitu ya karena bertepatan dengan dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang moratorium permanen izin hutan. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 10% pendengar dari total tutupan hutan tropis global berdasarkan data dari FAO 2020 ya. Namun kondisi ini ternyata semakin hari semakin terancam. Bahkan nih, dalam dua dekade terakhir pendengar, Indonesia ini kehilangan sekitar 684 ribu hektar hutan setiap tahunnya berdasarkan data dari Global Forest Watch 2023. Karena itu, Hari Hutan Indonesia ini bukan hanya sekadar peringatan, tapi merupakan gerakan. Setiap tahunnya, peringatan ini juga mengusung tema yang berbeda sebagai fokus kampanye. Nah, tahun ini tema yang diangkat adalah Suara Hutan Nadi Kehidupan. Dan diharapkan melalui tema ini pendengar masyarakat bisa turut serta ya, dan juga masyarakat diajak untuk mendengar suara hutan dengan lebih peka, kemudian merasakan keterhubungan kita dengannya dan juga sekaligus bergerak bersama untuk menjaga hutan. Kemudian hari ini juga merupakan hari pertempuran Boyaca. Yani hari yang penting di Kolombia pendengar, karena ini merupakan hari yang diperingati sebagai hari untuk mengenang pertempuran Boyaca ya. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai salah satu tanggal penting dalam sejarah Indonesia yang pada hari ini adalah merupakan terbentuknya PPKI ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 Agustus ini resmi dibentuk. Dan berdasarkan data ya dari Kementerian Pendidikan Pancasila untuk SMP MTs kelas 7 ya. Nah, ini PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 pendengar oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Linkai. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggotanya saat itu sebanyak 21 orang dan seluruhnya warga Indonesia mewakili berbagai negara termasuk wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku dan juga perwakilan dari etnis Tionghoa. Karena seluruh anggota PPKI merupakan putra bangsa, maka proses kemerdekaan yang dipersiapkan ini menjadi bukti nyata perjuangan rakyat Indonesia, bukan pemberian dari pihak lain.
Selain mempersiapkan kemerdekaan, PPKI ini juga berperan penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi hari ini ya tanggal 7 Agustus tahun 1945 ini merupakan terbentuknya atau hari terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Jadi alhamdulillah dengan adanya PPKI begitu ya, panitia pembentukan persiapan kemerdekaan Indonesia ini, kita bisa merasakan Indonesia yang merdeka hari ini.

0: Kalau tadi kita udah update kalender begitu ya, saat ini menit ke-34 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Dini hadirkan informasi cuaca pendengar di pagi hari ini ya, edisi hari Jumat tanggal 8 Agustus 2026. Surabaya hari ini pendengar diprediksi akan cerah dan cukup dingin pagi hari ini. Hari ini ada di suhunya 25 derajat Celcius begitu ya, hingga nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ini suhunya akan naik di angka 27 derajat Celcius. Tapi siang hari nanti ya, mulai dari pukul 9 pagi sampai nanti pukul 12 siang ya, ini sepertinya suhunya udah mulai cukup terik ya, di angka 31 derajat Celcius pendengar. Hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat begitu ya, suhunya ada di 31 derajat Celcius. Kemudian 15 waktu Indonesia Barat ini akan mulai turun suhunya, sampai 18 waktu Indonesia Barat ini akan ada di suhu 28 hingga 27 derajat Celcius. Hingga nanti 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi suhunya ada di angka 26 derajat Celcius ya. Jadi hari ini cukup apa ya? Cukup dingin gitu ya. Cukup dingin. Kemudian nanti pas waktu siang hari ini nanti pukul 9 pagi jelang siang, ini udah mulai terik begitu ya, udah mulai terik. Jadi harus jaga kesehatan agar tidak tumbang karena cukup dingin. Dan kalau udah dingin itu biasanya ada hal-hal yang bisa dibilang, kadang kalau pagi itu bediding ya, kemudian kalau udah siang itu terik banget gitu. Nah ini cuacanya lagi gak baik-baik aja. Jadi kalau gak disuplai barengan sama vitamin dan juga makan makanan yang bergizi, ini pasti juga akan menyebabkan sakit begitu ya. Semoga aja ini bisa membuat kita tetap semangat, dan apapun kondisi cuacanya semoga bisa tetap semangat. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo juga, selamat pagi RRI Pro 1.
0: Selamat pagi Bu Wira. Iya Bu Wira, selamat pagi.
1: Kota Surabaya 8 miliar.
0: Selamat pagi 8 miliar penduduk Indonesia.
1: Iya, selamat untuk Persebaya 8 miliar.
0: Okay.
1: Semalam nonton itu Mbak Dini, aduh saya tuh jantungan gitu.
0: Okay.
1: Terus saya takut, saya ngeri gitu, saya pura-pura gak mau lihat kan. Gak taunya, wah menang gitu. Itu baru alhamdulillah Persebaya menang 8M. Alhamdulillah, memang perjuangan keras. Saya senang kipernya itu kan, okay. Sangat tenang sekali ketika dia menjaga gawang itu. Selain ganteng juga asik banget gitu.
0: Kayaknya ya, fokusnya lebih ke ganteng gitu.
1: Ganteng itu kan sesuatu hal yang menyejukkan hati kita para
0: wanita.
1: Iya toh. Tidak mampu untuk memiliki, cuma hanya senyum-senyum aja. Pagi-pagi udah genit. Ini itu menjelaskan BPUPKI itu kalau menjelaskan seperti itu kayak pada hari ini tanggal 7 Agustus itu kan.
0: Benar.
1: Kita sambil mengenang pelajaran-pelajaran dulu, pelajaran sejarah.
0: Sejarah ya. Benar Ibu.
1: Sebelum sejarah itu
0: apa tuh?
1: Sejarah benar ya, ke waktu SD itu awal tuh sejarah ya.
0: Sejarah dan juga Pancasila ya.
1: Pendidikan moral Pancasila.
0: Benar, PEP.
1: Enggak, iya, karena gitu kalau kita paling senang kalau udah mau mendekati 17 Agustus pasti kita baca-baca itu semangat banget gitu.
0: Semangat
1: kan.
0: Banget.
1: Jadi kita mengingat dulu pelajaran dulu kita gini sampai SMP kalau enggak salah tuh sampai SMP aja.
0: Okay.
1: Kemungkinan masih ada tuh sampai 85-86 kalau enggak salah masih ada sih pelajaran-pelajaran seperti itu yang selalu kita menandakan. Kita kepengen tahu siapa sih penjahit bendera pertama, siapa sih yang menaikkan bendera merah putih seperti itu. Tuh kita kan kepengen akhirnya terwujud juga dengan ketanggian-ketanggian gitu, kita mengetahuin Ibu Fatmawati yang menjahit dan segala macam. Memang dijelaskan juga, cuman akhirnya kita mengetahui lebih jelas lagi film-film dokumenter itu yang kita melihat itu. And yang saat ini juga sama-sama kita merasakan cuaca
0: bedidingnya.
1: Iya, nanti siangnya itu kalau kita masuk kamar mandi mandi akhirnya juga doing aduh kalau kayak siang sih nggak masalah tapi kalau pagi-pagi begini aduh antara sejuk matahari tapi kalau saya di luar tuh kalau mau saya mau di bawah pohon nangka dan mangga pasti saya kayak begitu dingin banget. Oke, jadi baik. Saya menyapa untuk program satu.
0: Baik.
1: Semoga sukses dengan acaranya. Oh iya, mungkin saya
0: begini
1: usul kesalahan setiap tahun gitu kan. Karena kita warga itu kan biasa kan hampir semua ya.
0: Iya.
1: Itu kan pasti pejabatnya menaikkan bendera atau menawani bapak-bapak pejabat. Kalau itu RRI Pro 1 ada rumah kita.
0: Oke.
1: Okay. Dari awal-awal Agus itu udah putar setiap hari, setiap detik itu lagu-lagu negara mereka, kan banyak banget tuh. Kalau kita mendengar satu lagu yang itu aja, itu sudah dengar tuh semangat banget. Dan kalau bisa malam tuh request malam tuh lagu-lagu itu aja, udah mau 17 Agustus.
0: Nanti kalau 17 Agustus ada program spesial lagu-lagu kebangsaan begitu.
1: Iya, tapi maksudnya setiap malam tuh udah mencapai itu juga menyemangati kita. Iya, saran sih kalau bisa sih era-era itu kan sudah kita udah mengenal dari kecil enggak bisa.
0: Baik.
1: Terima kasih
0: Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi udah semangat kalau sama Bu Wira gitu ya. Jadi memang hari kemerdekaan ini adalah hari bahagianya semua masyarakat Indonesia begitu ya. Enggak cuma Dini aja, Bu Wira aja, semua bangsa Indonesia ya. Kalau di Surabaya ini penduduk Surabaya ini tahun 2026 ya berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, penduduk di Surabaya ini 2.940.265 jiwa. Ini juga berbahagia untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara kalau data dari BPS ya dan juga Kemendagri ya, saat ini penduduk Indonesia ini mencapai 288,3 juta jiwa. Berdasarkan data administrasi Kementerian Dalam Negeri per akhir 2025. Nah, jadi ya kalau bicara seputar kemerdekaan, ini memang milik semuanya ya, dan yang pasti kemerdekaan itu adalah hari yang membahagiakan sekaligus membanggakan bagi Indonesia ya. Ya, untungnya tadi Dini udah hadirkan bahwasanya hari ini tanggal 7 ini merupakan hari terbentuknya PPKI ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia begitu ya, sehingga hari ini kita peringati bersama untuk merayakan kebahagiaan begitu ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara yang dengan beribu-ribu kepulauan gitu ya. Pulau di Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya gitu, dan kita ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu jua, ini adalah semboyan yang sangat luar biasa. Apapun suku, agama, ras dan lain sebagainya, kita tuh tetap satu Indonesia. Bersyukur kita hidup di Indonesia ya, dan yang pasti Indonesia ini adalah negara yang kita cintai.

Satu Nusa, Satu Bangsa, dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini menit ke-46 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Surabaya, pagi hari ini masih ramai lancar aja, bahkan cenderung lengang di sejumlah titik ya, di kawasan kota Surabaya. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Jalan Kenjeran ya, sampai pagi hari ini masih ramai lancar aja. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan mulai dari flyover Waru sampai kawasan Jalan Raya Ahmad Yani, Wonokromo, kemudian kawasan Jalan Raya Darmo sampai mengarah kawasan Tunjungan Plaza, Jalan Pemuda. Ini masih ramai lancar aja ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini. Majen Sengkono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar. Kemudian kawasan Gunung Sari, Joyoboyo, Mastrip, Wiyung, ini masih ramai lancar juga ya pagi hari ini. Kemudian di kawasan Kapasan mengarah Kenjeran hingga mengarah kawasan Kedung Coek ya, dan juga mengarah ke kawasan Jembatan Suramadu, pagi hari ini juga masih ramai lancar aja. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin, ya Rabbal Alamin. Buat yang di jalan hari ini yang lagi bosan begitu ya, karena takut ngantuk kalau pagi-pagi, aduh pagi-pagi ngantuk deh, jangan ngantuk. Ditemenin sama Pro 1 RRI Surabaya dengan beberapa komposisi lagu yang bisa membangkitkan semangat di pagi hari ini. Karena Pro 1 RRI Surabaya penuh cinta buat semuanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melalui Ramadan Sanata pada menit ke-20. Memanfaatkan umpan matang Rahmat Irianto, Sanata sukses untuk menaklukkan Teja Paku Alam untuk membawa tim asal Surabaya unggul 1-0. Dan memasuki babak terakhir begitu ya. Ini bahwasanya Surabaya ini berhasil menang melalui adu penalti dengan Persib Bandung dengan skor 6-5. Selamat untuk arek-arek Surabaya, untuk para bonek dan bonita ya. Selamat menikmati kemenangan. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum kita bergeser ke Pro 3 Jakarta, Dini hadirkan dulu informasi arus lalu lintas. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan. Saat ini kepadatan arus lalu lintas di Simpang 5 Krian, banyak pengendara roda 2 tidak memakai helm ya. Kita ikuti bersama dengan reporter Oni Arianto.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Saat ini saya berada di Simpang 5 Krian. Dapat saya laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memang cenderung padat merayap, terutama dari arah luar kota yang akan menuju ke arah Surabaya, dan banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Selain itu, kendaraan pribadi seperti mobil juga mendominasi kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan perlu diingat pendengar bahwa untuk di Jalan Kiai Mojo sendiri yang memang terkenal padat merayap terutama di jam-jam sibuk mulai pukul 6 sampai pukul 7 disebabkan oleh banyak aktivitas para pelajar yang masuk ke sekolah di sekitar Jalan Kiai Mojo. Setidaknya ada 7 sekolah yang terdapat di Jalan Kiai Mojo sepanjang kurang lebih 500 meter, dan ini menyebabkan situasi kepadatan yang tidak dapat dihindari, terutama dari Simpang 5 Krian yang akan menuju ke Jalan Kiai Mojo melalui jembatan layang. Dan yang dapat kami sayangkan bahwa banyak pengendara roda 2 khususnya pelajar maupun masyarakat umum yang tidak menggunakan helm. Dan kami lihat aparat kepolisian hanya menjaga di Simpang 5 Krian, namun di satu sisi di sebelum layang di Krian sendiri tidak ada aparat kepolisian yang mengatur, hanya Supeltas yang mengatur lalu lintas. Dan sangat disayangkan juga bahwa banyak pengendara dari layang tersebut yang berbelok arah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk langsung belok, namun harus belok dan memutar arah di bawah jembatan layang. Dan ini menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, terutama dari arah Simpang 5 yang akan menuju ke arah Jalan Kiai Mojo, sehingga banyak kendaraan yang tertahan di atas layang jembatan tersebut. Selain kepadatan juga dari para pelajar yang masuk di sekitar SMA Yapalis maupun dari SMP dan SMK Yapalis sendiri juga di SMK Krian. Dan ini patut Anda waspadai, terutama yang untuk Anda yang akan mengantar putra-putri Anda sekolah atau Anda yang akan bekerja di daerah sekitar Wonoayu maupun arah sebaliknya, untuk lebih berhati-hati dan lebih untuk melakukan perjalanan pada sebelum jam 6 untuk menghindari kepadatan yang terjadi. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini cukup cerah. Kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, baik. Terima kasih reporter Oni Arianto ya. Dan selamat bertugas kembali. Agak belibet ya pagi hari ini. Baik.

kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali bagi hari ini. Berdengar dilaporkan oleh kawan reporter Oni Arianto bahwa saat ini kepadatan arus lalu lintas ya di simpang 5 Krian, banyak pengendara roda 2 yang tidak memakai helm ya. Hati-hati di jalan berdengar, karena kalau udah di jalan itu ya nasib kita itu juga ditentukan oleh nasibnya orang lain. Jadi kadang udah berhati-hati tapi ternyata orang lain juga yang gak bisa berhati-hati ya. Jadi hati-hati di jalan, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Yavandi melaporkan.
4: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
5: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
6: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
6: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak.
6: Dan ramah